0: Rp1.500 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
3: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
4: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
5: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu, dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
4: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
6: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
7: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya tera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas. Yeah.

0: 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
2: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah

0: tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: dulu kita mengenal negara ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado. Pagi ini masih ditemani dengan informasi kali ini pendengar dari Pengadilan Negeri Bitung terkait dengan berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Yunike AM Warong, pekerjaan karyawan swasta alamat dahulu beralamat di RT 013 RW 004 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk Anda supaya datang menghadiri maksud kami persidangan perkara perdata nomor 91/PDT.G/2025/PN-BIT yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Leonardi Yudhistira Rotin Sulu sebagai penggugat melawan Yunike AM Warong sebagai tergugat. Demikian pendengar untuk berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita dengarkan sulut bicara. Dialog pagi ini pendengar akan berbicara terkait dengan ASA Persma 1960 menatap Liga 3 dan akan hadir sebagai narasumber untuk dialog pagi hari ini pelatih ex pemain Persma Alan Mandey, ada juga pendiri Persma 1960 Manado Marfil Budiman. Sesaat lagi pendengar sulut bicara tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Yai jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda masih untuk Manado pagi ini, dan kali ini pendengar kita ada di Dialog Sulut Bicara. Edisi Anda mendengarkan Jumat 12 Juni 2026. Seperti yang sudah Anda dengarkan pagi hari tadi dalam penyampaian warta berita, ada juga di opini publik. Topik kita di Sulut Bicara pagi ini pendengar akan membahas ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Selamat pagi, Anda bisa mendengarkan siaran terestrial kami di FM 94,5, juga 88,2 dan 92 MHz. Dan Anda bisa menonton kami pendengar selain mendengarkan secara terestrial di YouTube channel RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Kali ini ASA Persma 1960 menatap Liga 3, dan sudah hadir narasumber yang bisa berkesempatan menjawab setiap pertanyaan Anda di Studio Pro 1 pagi hari ini. Saya menyapa, ada pelatih dan juga sekaligus ex pemain Persma, Bapak Alan Mandey. Selamat pagi Pak Alan.
1: Selamat pagi.
0: Ada juga Pak Marfil Budiman selaku pendiri Persma 1960 Manado. Selamat pagi Pak Marfil.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Silakan agak maju sedikit agar supaya suaranya lebih jelas sampai ke pendengar kita. Dan jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Pagi hari ini saya akan langsung ke Pak Marfil tampaknya ini ya, karena kita juga waktunya cukup terbatas. Semoga bisa menampung semua pertanyaan dari pendengar. Tadi di opini publik sudah banyak yang memberikan dukungan Pak Marfil begitu ya. Namun bukan hanya saya, masyarakat juga mungkin penasaran sebenarnya apa yang melatar belakangi kembali mendirikan Persma 1960 ini.
2: Pertama-tama Persma 1960 itu lahir dikarenakan Persma yang Manado yang sebelumnya itu kena bans daripada transfer pemain liga asing, maka tidak bisa berkompetisi di Liga Indonesia. Maka dari itu, setelah koordinasi dengan pengurus PSI pada waktu tahun 2012-2013, maka disepakati bahwa kita mendirikan dengan menambah Persma 1960 di latar tengah, baru Manado. Nah itu, tapi tidak merubah dari makna dari berdirinya Persma ini, bahwa ini tetap adalah Persma yang sebenarnya. Kita hanya menambah aja 1960. Kenapa 1960? 1960 ini adalah cikal bakal berdiri persatuan bersepak bola Manado, Gasmar. Nah, itulah menjadi Persma Manado. Nah, ini latar belakang, dan ini saat ini kita melihat bahwa Persma 1960 Manado sedang berbicara di kancah 32 besar Liga 4 PSSI. Kita berharap bahwa bisa memberikan hasil terbaik dan bisa memberikan kebangkitan bagi sepak bola, karena didukung hampir semua stakeholder yang ada di pemerintah, baik provinsi maupun kota Manado.
0: Baik, ini sebenarnya dari namanya saja Pak Marfil ya, ada nilai historis di sana. 1960 diambil sebagai nama saat ini begitu. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dengan mengangkat nama Persma 1960?
2: Sebenarnya pada intinya adalah Persma 1960 ini ditambah karena kita harus mengikuti regulasi. Persma itu kan Persatuan Sepak Bola Manado. Nah, 1960 ini adalah cikal bakal bersatunya para pemain, para pengurus di pencinta sepak bola itu mendirikan yang namanya Persma pada tahun 1960. Nah, dulu tidak dimasukkan 1960, kenapa? Karena waktu itu hanya Persatuan Sepak Bola Manado. Tapi ketika kena bans pada waktu 2008 kalau tidak salah, ketika Persma Manado itu bermasalah dengan transfer pemain yang tidak membayar gaji, maka otomatis nama Persma itu tidak bisa digunakan, Persma Manado. Baik. Nah, kita mendirikan menjadi Persma 1960 Manado.
0: Baik, jadi tidak ada pesan sebenarnya, namun karena alasan utamanya itu tadi kena ban, nama Persma tidak bisa digunakan lagi ya. Begitu ya. Pak Alan, selaku mantan pemain Persma dan pelatih saat ini begitu ya, apa yang Anda rasakan ketika kembali terlibat menangani Persma, Pak Alan? Pertama kali ketika diajak.
1: Terima kasih. Memang waktu pertama kali berdiri Persma 1960, saya juga waktu itu salah satu pelatih di tim itu. Ya. Kita waktu itu lolos juga ke putaran. Waktu itu masih ada sistem regional ya, tidak langsung sosial. Jadi kita juga berharap waktu itu Persma yang sebenarnya dapat dipulihkan di tapi memang memang sudah agak berat rasanya. Ya, otomatis ada beberapa penggiat sepak bola di Solo, termasuk Pak Marfil, mendirikan Persma 1960. Nah, sekarang Persma itu sedang berjuang dan didukung oleh seperti Pak Marfil kata dari pemerintah provinsi, mari kita sama-sama dukung dan memang kita menargetkan ada klub yang naik ke kasta lebih di atas, mudah-mudahan ke Liga 3. Memang ada dua perwakilan Sulut, Bolsel, tapi sayang Bolsel sudah gagal di babak 64 besar dan kita berharap tinggal Persma satunya, semoga bisa lolos ke Liga 3.
0: Liga 3 begitu ya, walaupun pertama perasaannya agak berat begitu Pak Alan ya.
1: Memang perjuangan untuk ke level selanjutnya agak berat, ini kebetulan sebentar dia main ya, match kedua lawan kalau tidak salah
0: Mamuju.
1: Kita berharap, ya bukan cuma semua berharap warga Sulawesi Utara itu bisa menangkan, karena kalau kalah seri sebentar apalagi kalah otomatis, kalau kalah memang otomatis peluang tertutup, kalau seri agak berat, jadi mudah-mudahan sebentar mereka bisa meraih kemenangan.
0: Baik, jadi jangan lupa memberikan dukungan masyarakat begitu ya, hari ini akan main bersama Mamuju tadi Mamuju, ya melawan Mamuju. Nah Pak Marvil tadi dari Pak Alan sendiri mengatakan di awal cukup berat memang. Jadi kalau ketika awal Anda membangun Persma 1960 begitu ya, memang apa tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi?
2: Yang tantangan terbesar di dalam satu organisasi sepak bola adalah finansial, dukungan finansial termasuk dukungan pemerintah. Tapi saat ini puji syukur bahwa pemerintah di bawah Bapak Gubernur Majen Purnawirawan Julius Sivanus itu begitu eksis mendorong seluruh pimpinan di kabupaten kota maupun kepala-kepala dinas dan para pengusaha untuk mensupport bangkitnya sepak bola di Sulawesi Utara. Jadi Persma ini hanya kata aja Persma Manado, tapi di dalamnya sebenarnya Pak Gubernur telah mendorong stakeholder yang ada saat ini, para manajemen yang ada, untuk merangkul semua pemain yang ada dari zona-zona yang ada, baik zona Nusa Utara, zona Bolmong Raya, zona Minahasa, dan dari Manado sendiri sudah ada. Kita melihat bahwa dari zona Nusa Utara itu ada anak-anak Sangie, Subuh, dan dari Talaut ada dari Bolmong Raya, ada dari Minahasa yang sudah masuk sekarang, dan mereka bukan hanya memperjuangkan nama Persma Manado saja, tapi mereka memperjuangkan sepak bola Sulawesi Utara sesuai harapan Pak Gubernur dan seluruh pencinta sepak bola, agar Stadion Kelabat kembali bisa ada satu tim yang mewakili Sulawesi Utara di kancah nasional.
0: Baik, ini luar biasa sekali berarti ya. Sebelum kita akan ke persiapan tim begitu Pak Alan, tadi di opini publik masyarakat sempat menyampaikan terkait dengan bagaimana seleksi, mungkin ingin diketahui gitu begitu oleh masyarakat perekrutan tim Persma 1960, walaupun mungkin sudah pernah dibahas begitu ya, bisa diulangi mungkin pagi hari ini seperti apa sebenarnya.
1: Mungkin kalau dari seleksi, dari pembentukan tim itu tentu manajemen membentuk tim pelatih dulu. Tim pelatih itu pelatih kepala, biasanya pelatih kepala dia pilih, terus pelatih kepala itu dia ambil staffnya, asisten pelatih yang mungkin sefilosofi dengan dia. Bisa saja kalau ambil pelatih yang tidak sepaham itu akan berseberangan, jadi diambil istilahnya satu paket ya dia pilih. Nah, di situ dia seleksi juga kami waktu sempat memantau, selain dari putra daerah di Sulawesi Utara, dia juga ada beberapa tambahan dari luar, dan memang kebutuhan tim. Karena juga kalau terlalu memaksakan pemain lokal, terasa belum cukup untuk bersaing di level nasional. Kalau soal teknis pemilihan itu ranahnya pelatih.
0: Baik.
1: Karena hasilnya dia akan bertanggung jawab. Baik buruknya pemain dia yang pilih. Tidak ada titipan sama sekali, itu murni hasil dari pelatih. Karena kalau ada yang bilang, oh ini tipe-tipe serta hasilnya bagus, pelatih bisa, oh bukan saya yang pilih, maka selalu saya tahu itu murni dari keputusan pelatih pemilihan pemain.
0: Mungkin bisa digambarkan ke masyarakat kondisi tim saat ini, pemainnya dari mana atau apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat?
1: Kebetulan waktu babak 60 besar saya bersama Pak Kepala Dinas waktu itu ditukar Pak Gubernur untuk memantau tim Persma dan tim Bolsel yang ada bertarung di babak 64 besar di Magelang dan Pasuruan. Hari ini kita nonton Persma, besoknya kita Bolsel, dan Persma saya lihat waktu itu menang 0, kualitas main lumayan bagus ya, cuma mungkin harus lebih tingkatkan lagi. Karena kalau pemain menang terus cepat puas, nah, itu nanti akan jadi bumerang. Contohnya kemarin dia kalah di pertandingan pertama karena dia menang terus. Terakhir seri itu mulai menurun, jadi tetap fokus untuk pertandingan.
0: Oke, kalau Pak Marvil melihat sendiri respons dari mantan pemain, legenda Persma, begitu masyarakat juga terhadap kebangkitan Persma saat ini seperti apa Pak Marvil?
2: Ya, saya melihat bahwa begitu antusias baik mantan pemain, para pendukung, supporter, pencinta. Kita melihat ketika Liga 4 dilaksanakan di Stadion Kelabat, seluruh tribun hampir tidak tampung dan menampung animo para penonton warga kota Manado sekitar maupun yang ada di kabupaten kota untuk menonton asa daripada satu tim dan Persma keluar sebagai pemenang. Ditambah juga kehadiran Bapak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Audi Pangemanan bersama dengan jajaran rombongan bahkan dari ada pemerintahan Sulawesi Utara maupun Kota Manado, Pak Kadispora juga Kota Manado hadir. Ini menambah sebenarnya daya juang anak-anak Persma bahwa mereka tidak sendiri. Tapi warga Sulawesi Utara dan lebih khusus Kota Manado dan warga Sulawesi Utara sekitar itu mendukung full akan hadirnya tim sepak bola Persma Manado kembali dan bisa masuk Liga 3 tahun ini. Karena untuk tembus Liga 3 ini memang cukup menguras energi, stamina, bahkan finansial. Karena kita tahu bahwa mereka selesai daripada juara Liga 4 Sulawesi Utara, mereka ke Liga 4 Seri Nasional, itu udah 64 tim. Baru mereka sudah baru lolos, hanya istirahat recovery berapa hari, sudah masuk ke 32 tim. Dan 32 tim yang masuk ini tentu sudah yang terbaik. Sekilas saya melihat di grup Persma ini ada Persikotas, itu juara Jawa Barat, Liga 4. Persma juara Liga 4 di Sulawesi Utara. Persima Muju yang lawan sebentar ini adalah juara di

0: tandingan lagi. Sebentar lawan Mamuju, baru setelah itu lawan PSP Padang. Nah, kita berharap dua sisa pertandingan ini Persma bisa menang sehingga kita bisa masuk lagi di babak 16 besar. Saya belum terlalu mengikuti kalau 16 besar dibagi grup lagi. Kalau saya lihat itu dibagi grup lagi, berarti kita masih ada 3 pertandingan lagi yang akan dilaksanakan 16 besar. Masuk ke 8 besar. 8 besar itu mungkin belum langsung masuk ke Liga 3, tapi hanya mungkin 1-4 1-6 itu masuk di Liga 3, duanya itu playoff. Atau enggak?
1: Enggak.
0: Nah, berarti ini masih ada cukup panjang perjalanan Persma untuk tembus, tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau bersama-sama dan mendoakan perjuangan anak-anak Persma.
2: Baik, ini Pak Alan, dari apa yang disampaikan oleh Pak Marvin cukup berat lawan-lawannya begitu ya, yang terbaik dari masing-masing utusannya provinsi begitu. Nah, kalau Pak Alan melihat bagaimana kondisi persiapan tim saat ini, memungkinkankah atau peluangnya cukup besarkah kita untuk melangkah ke kasta lebih tinggi lagi begitu Pak Alan?
3: Secara peluang masih besar karena masih 2 pertandingan. Dan kita yakin seperti Pak Marvin katakan tadi, anak-anak ini akan tampil maksimal. Pemain, seluruh pemain, official team akan berusaha bangkit. Karena kalau hasil minor sebentar, kita peluang sudah tertutup. Dan berharap harus menang dan dua. Memang lawan-lawan ini berat ya. Termasuk PSP Padang itu tim klasik dulu, istilahnya tim dari perserikatan, angkatan Persma dulu yang dulu divisi utama. Dia mantan tim divisi utama Persikatan ya, waktu zaman perserikatan. Tapi kita rasa mereka juga akan ciut dengan nama besar Persma juga. Pasti mereka yakin Persma ini tim klasik juga. Kita juga, mereka pasti akan perhitungkan dengan Persma. Dan itu saya katakan tadi, untuk seluruh pemain tetap fokus, konsentrasi untuk pertandingan, dua pertandingan ini. Harus berjuang mati-matian. Kalau orang-orang bilang, habis kalau habis, orang Manado bilang ya. Karena kalau habis, kalau seri apalagi kalah, berat sekali. Apalagi kalah memang sudah tertutup.
2: Beban begitu ya, beban jadinya Pak Alan ya. Kalau melihat fokus tim saat ini, latihannya seperti apa begitu? Fokusnya di melatih apa begitu Pak Alan?
3: Kalau untuk kesiapan tim mungkin kita cuma pantau dari sini, tapi mulai postingan-postingan yang diadakan
2: Instagram.
3: Instagramnya atau apa yang Persma, kita bisa monitor di situ. Kelihatannya memang tim Persma siap untuk bertarung dan siap untuk maju ke babak 16 besar. Dan kami doakan, seluruh masyarakat Surut doakan mereka bisa berhasil.
2: Pak Marvin, kalau melihat pertandingan-pertandingan, tentunya masyarakat ya, Sulawesi Utara, Manado ingin menyaksikan secara langsung atau melihat perkembangannya seperti apa, di mana saja di update informasinya?
0: Update informasi tentang Persma tentu di Persma, akun Persma Manado 1960. Tapi kalau untuk nonton bareng itu ke Pak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, dibantu oleh jajarannya ada Bapak Alen, dan ini mengadakan nonton bareng bersama selalu setiap pertandingan itu di Aula Koni Hall B, Hall A. Jadi kalau yang mau menonton sebentar siang, boleh langsung ke situ.
1: Setengah lima
0: sebentar bisa menonton langsung perjuangan anak Persma Manado, karena kita harus mensupport full anak-anak Persma Manado ini, karena ini harga diri sepak bola Sulawesi Utara.
2: Baik, jadi untuk menonton di Aula Koni Hall A setengah lima sore nanti ya. Oke, baik-baik. Pak Alan, kita melihat dulu tim secara keseluruhan begitu, skuad Persma 1960 saat ini lebih banyak didominasi pemain muda kah atau yang berpengalaman kalau kita melihat saat ini?
3: Kalau sesuai regulasi pemain, memang ada aturannya untuk kompetisi Liga 4 itu ada regulasinya dari PSSI. Itu usia pemain senior bebas hanya 7 orang dan sisanya di bawah kelahiran tahun 2008 sampai 2003 sampai 2008. Berarti 2003, 4, 5, 6, 7, 8. 2009 enggak bisa, 2002 enggak bisa. Nah, kalau mau lihat materi, usia terutama pemain muda itu kualitasnya banyak bagus-bagus. Cuma mungkin jam terbang yang dibutuhkan, dan ini kan sudah level nasional. Ya, berarti mereka harus tentu bermain, levelnya harus ditingkatkan lagi ya. Karena ini sudah level nasional. Ini mungkin sudah 32 besar. Orang harus lebih maju ini. Ya, itu yang, dan 7 pemain senior juga. Ada yang dari Herilo, ada berapa pemain yang memang sudah punya terbang tinggi. Herilo, Jeki Runtulalo. Ada berapa yang sudah senior yang bagus.
2: Baik, kita mengingatkan dulu bapak-bapak untuk pendengar yang ingin bergabung bersama Sulut Bicara pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung di sambungan telepon 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp ataupun bahkan SMS di nomor yang sama. Pagi hari ini kita membahas ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Tadi pagi di opini publik banyak sekali memberikan masukan.

0: Kepada manajemen, mungkin Anda juga ingin menyampaikan secara langsung, bisa di sambungan telepon 0821 9583 5080. Pak Marfil, sambil menunggu pendengar kita bergabung atau pemirsa yang menonton Pro 1 pagi hari ini, sebenarnya kalau misalnya ditanyakan ke Pak Marfil sendiri, mengapa memilih kembali menghidupkan Persma begitu, kenapa tidak membentuk nama baru atau klub baru, seperti apa?
1: Memang banyak klub baru berdiri karena memang itu tidak dilarang secara administrasi, banyak klub baru, tapi Persma Manado itu adalah nama suatu klub berserikatan yang sudah melegenda. Kita tahu di sini ada 4 yang banyak, ada 15 kabupaten kota itu rata-rata ada klub berserikatan, tapi yang pernah mencicipi di liga divisi utama atau liga 1 saat ini adalah Persma Manado, Persmin Minahasa, dan Persibom Bola Mengondo. Kita ada Persisangie, itu sama sebenarnya. Tapi nama Persma ini kan memang sudah dikenal luas. Orang kalau bertanya sepak bola kita ada di Jakarta atau ada di daerah provinsi lain, bagaimana kabar Persma? Mereka tidak tanya bagaimana kabar, mohon maaf, klub-klub yang baru berdiri. Baik. Tapi mereka bertanya bagaimana kabar Persma. Kedua, mungkin bagaimana kabar Persmin dan Persibom. Artinya nama Persma ini di kancah maupun seluruh pemain sepak bola atau pelatih timnas itu selalu terngiang dan dikenang bahwa Persma adalah klub yang melegenda di Sulawesi Utara, khususnya Indonesia Timur, dan sangat-sangat disegani. Karena Bung Alen sendiri ini adalah jebolan Persma dan juga pernah mencicipi timnas Indonesia, bahkan sampai di training di Italia. Dan kita, Sulawesi Utara, khususnya kota Manado dan sekitar itu, tidak pernah kehabisan pemain untuk masuk ke timnas Indonesia.
0: Baik, itu dia jawabannya. Kenapa? Ternyata memang karena nama besar Persma ini, begitu Pak Marfil ya. 082195835080. Silakan, selamat pagi. Sulut bicara. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Cliff yang ada di Metoling.
0: Langsung dengan Pak Marfil juga Pak Alan, Bung Cliff.
2: Iya, selamat pagi kedua narasumber ya.
1: Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Sebenarnya saya mau tunggu-tunggu pertanyaan yang ditanyakan di opini publik tentang ASA. ASA itu apakah itu harapan atau kurang berharap atau seperti apa? Tolong jelaskan sebentar ya. Soalnya di depan sudah ada ASA kan?
0: Baik.
2: ASA Persma. Dan dulu saya tahu kan itu ada Sulut United, Manado United. Kenapa selalu diganti? Apa karena kalah-kalah? Terus balik aja ulang. Terus Persma, Bapak, ketika kita mau dengar Persma, langsung terpikirkan Pak E.E. Mangindaan, jujur saja, karena beliau itu ketika Persma itu waktu kepemimpinan memang terkenal kan. Sekarang saya dengar kayak apa ini? Ini Persma 1960 ini pendirinya itu bukan pendiri Pak. Saya juga sebagai masyarakat itu kurang setuju kalau bilang itu sebagai pendiri, karena Persma itu kan itu dari dulu kan. Jadi kayak kalau di paten itu Anda menciplak itu nanti itu bisa kena kan?
0: Baik, Bung Cliff.
2: Kalau di produk begitu kan, hak paten. Tidak boleh diciplak begitu kan?
0: Baik.
2: Sudah ada yang punya. Tolong jelaskan mekanisme seleksi perekrutan pemain. Karena begini Pak, saya mohon ketika Bapak sebagai manajemen sudah menunjukkan kepala pelatih atau kepala pelatih dan asisten pelatih, serahkan sepenuhnya kepada pelatih. Jangan nanti ketika ada orang tertentu yang tidak lolos, nanti ada intervensi di situ. Saudara saya, teman saya nggak lolos ya. Jangan, diberikan penuh kepada pelatih, karena pelatih yang lebih tahu. Karena manajemen beda kan. Jadi tolong supaya maju, Persma ini bangkit lagi, kami mendukung kalau memang betul-betul penggiat-penggiat olahraga ini memang serius.
0: Baik, Bung Cliff.
2: Jangan ada di belakang, memang titipan itu di mana-mana kan, Pak.
0: Baik, terima kasih.
2: Begini, ya. Kita pilih orang itu nggak masuk,
0: Bung Cliff.
2: Di 10 besar.
0: Sudah masih bisa kami tangkap
2: karena
0: informasinya.
2: Saya mau terangkatkan di Penama. Jadi serahkan penuh kepada pelatih, karena pelatih yang lebih paham.
0: Baik.
2: Lebih profesional untuk melihat.
0: Terima kasih Bung Cliff, sudah bisa kami tangkap apa yang menjadi keresahan begitu ya dari Bung Cliff tadi terkait bahkan dengan ASA ini, apakah harapan atau ada nada-nada kurang berharap begitu. 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar bergabung bersama kami untuk sulut bicara pagi hari ini terkait dengan topik ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Sekali lagi di sambungan telepon kami coba tunggu menampung terlebih dahulu Anda ingin bergabung bersama kami di sambungan telepon 0821-9583-5080. Selain sambungan telepon, pendengar Anda juga bisa mengirimkan komentar di YouTube channel kami RRI Manado, di mana Anda bisa menonton secara langsung juga live Sulut Bicara pagi hari ini, atau juga di pesan singkat SMS dan juga WhatsApp chat di nomor yang sama 0821-9583-5080. Pak Marfil, silakan langsung merespon apa yang disampaikan oleh pendengar.
1: Oke, yang kami tangkap ada tiga, tapi sebenarnya tiga pertanyaan ini sudah dijawab di awal tentang asa, bahwa asa itu adalah sebenarnya harapan dari kita semua, bahwa ketika Liga 4 ini digulir, itu begitu ribuan warga Kota Manado maupun yang ada di kabupaten kota itu berbondong-bondong menyaksikan penampilan dari klub-klub Liga yang ada di bawah PS Sulawesi Utara. Dan kita boleh lihat final yang terbesar, terbanyak penontonnya, dan memang ini menghasilkan Persma. Nah, latar belakang berdirinya Persma tadi, ini sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa Persma 1960 ini hadir karena Persma yang sebelumnya kena bans daripada FIFA. Dan itu ada 7 tim di kompetisi Liga Indonesia itu yang kena bans. Kita mengenal bahwa kenapa Persma 1960, ada juga sebenarnya kemarin Persebaya 19 berapa. Baru ada juga Persija 1928 kalau tidak salah. Jadi ini berdiri ini karena kita sudah jelaskan tadi bahwa ada sanksi yang kita tidak bisa menggunakan nama Persma lagi. Maka ditambahlah yang namanya 1960, tetapi tidak menghilangkan makna dari perjuangan sesepuh olahraga kita yang dimana telah mendirikan yang namanya Persatuan Sepak Bola Manado pada tahun 1960-an. Jadi ini, nah, menyinggung kehadiran Bapak Mangindaan, pada waktu Persma 1960 ini berdiri, kami juga bersama dengan keluarga Mangindaan. Waktu itu Bapak Harley Alfredo Benfica sebagai wakil wali kota Kota Manado, dan kami yang sama-sama mendirikan, bukan mendirikan, membangkitkan Persma dengan berkoordinasi dengan PSI untuk menambah 1960 sehingga kita bisa menggunakan nama Persma kembali. Ya, kalau tadi soal ke rekrut pemain itu memang sekarang manajemen sudah ada sendiri, ada manajemen sendiri. Yang terbaru mereka tadi sudah jelaskan Coach Allen, mereka telah mengadakan seleksi secara terbuka dan pelatihnya bukan pelatih dari sini dan tidak bisa dititip karena pelatihnya dari memang dari luar atau disering sapa Coach Oji. Dan telah terjaring pemain-pemain terbaik mereka, bahkan kita bisa melihat itu hasil mereka. Mereka ada sampai saat ini 32 besar, itu perjuangan yang luar biasa. Juara di Sulawesi Utara, juara masuk lolos di juara grup di 64 besar, di grup N kalau tidak salah, dan sekarang ada di babak 32 besar, itu menunjukkan bahwa seleksi anak-anak yang dilaksanakan di Sulawesi Utara oleh Persma itu terbuka, dan yang terpilih sudah sampaikan tadi bahwa bukan hanya Kota Manado, tapi ada perwakilan dari Nusa Utara, dari Bolmong Raya, Tomohon, Minahasa, dan ada juga yang dari luar, termasuk dari Papua dan dari Pulau Jawa. Jadi kita berpikirlah positif bahwa manajemen saat ini mereka tidak main-main, karena buktinya mereka ada di 32 besar.
0: Jadi kalau tadi sempat Bung Cliff terkait dengan penyebutan pendiri Persma 1960 begitu, Pak Marfil, sebenarnya tepat-tepat saja begitu ya?
1: Karena memang kita sudah tidak bisa sebenarnya menggunakan Persma Manado karena kena bans.
0: Baik.
1: Kecuali kita mau membayar sanksi yang begitu besar dari beberapa pemain, maka kami mendirikan karena mendirikan berarti ada nama baru, ada manajemen baru. Baik. Itu namanya ditambah 1960 Manado.
0: Itu dia alasannya Bung Cliff kenapa jadi pendiri, karena namanya berbeda, bukan Persma tapi Persma 1960. 082-1958-3508-0. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
2: Halo, selamat pagi Sulut Bicara, Priscila Balebu.
0: Selamat pagi, Bapak siapa di mana, Pak?
2: Bung Benijo di Bolmong.
0: Bung Benijo, silakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, Pak Marfil juga Pak Allen.
2: Oke, selamat pagi kedua narasumber, salam olahraga, jaya. Oke, tentunya memberikan apresiasi ya kepada Pemprov Sulawesi Utara, dalam hal ini mungkin Kak Edi ini ya, pokoknya Pemprov Provinsi dan Kota-Kota Manado yang telah membangkitkan ya Persma ya. Saya sangat memberikan support. Mari kita sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara mendukung penuh agar supaya tim kesayangan kita bisa berbicara di level nasional, bahkan bisa menuju Liga 3 ya. Tentunya sudah terjaring ya pemain-pemain terbaik untuk itu untuk seleksi ya, sudah diseleksi itu. Dan ada yang namanya istilah titipan-titipan ya. Ini karena kan ini ya, sudah tidak zaman lagi itu bilang titipan, karena ini membawa nama Sulawesi Utara untuk berkiprah di tingkat nasional. Jadi saya memberikan support ya, sangat mendukung sekali ya apa yang telah diraih oleh para pengurus Persma, dan tentunya untuk bermain sebentar prediksi gol melawan Mamuju 2-0 untuk Persma.
0: Jaya. Kita aminkan, jaya. Baik, itu saja Bu Menijo. Ternyata memberikan support yang luar biasa, bahkan ada prediksi skor begitu Pak Alan, juga Pak Marvil. Tadi Pak Marvil sambil menyebutkan bahwa ada pemain dari Nusa Utara juga begitu, berarti komitmen dari manajemen sebenarnya memberikan ruang juga bagi talenta Sulawesi Utara sangat besar begitu Pak Marvil ya?
1: Ya, karena kami melihat kadar komposisi. Jadi manajemen sekarang ada manajemen yang baru yang dikendalikan oleh Pak Ferry dan teman-teman dan disupport pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan Pak Kadispora Pro Sulawesi Utara, bahkan KONI Sulawesi Utara, itu semuanya mensupport, bukan cuma Persma. Tim sepak bola juga ada Bolsel FC. Yang juga ya itu disupport. Bahkan para putra-putra terbaik Sulawesi Utara yang berhasil di daerah, ketika kemarin Pak Rano Tilar sekarang adalah gubernur Akademi Militer, itu bahkan mensupport langsung anak-anak Persma. Jadi semua bahu-membahu mendukung untuk tim sepak bola Sulawesi Utara ini bangkit. Nah, kalau tadi tanya bahwa ada dari Nusa Utara dan sekitar, ya memang semua ini ada. Bahkan kurang lebih kalau kami melihat bahwa ada 80% pemain yang masuk di tim Persma 1960 Manado saat ini yang berjuang itu putra daerah Sulawesi Utara. Mungkin cuma berapa yang dari luar, karena kita melihat mungkin ada yang dari ex timnas Indonesia yang belakang itu Indra, baru dari Papua itu ada 1-2. Sisanya mungkin pemain dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, dan ini luar biasa. Ketika anak-anak Sulawesi Utara itu bisa menampilkan permainan yang terbaik, juara grup di babak 64 besar, karena PSP Padang ini klub yang memang eksis untuk ada selalu di Liga 1, Liga 2. Persib Mamuju itu tidak terlepas dengan yang namanya PSM Makassar. Karena mereka itu satu daerah yang dekat. Dan Persikota Tasikmalaya itu tidak terlepas dari pembinaan yang namanya Persebaya Surabaya, Persib Bandung. Nah, kita Sulawesi Utara ini jujur sudah hampir puluhan tahun ini tidak ada klub liga. Terakhir Sulut United. Mungkin yang itu terakhir hanya 3 musim dan hilang. Tapi kita melihat bahwa kita masih mempunyai anak-anak yang bertalenta, yang menjadi penerus daripada rekan-rekan kami yang pernah berjuang di timnas Indonesia. Mereka bisa menampilkan yang terbaik saat ini.
0: Pak Alan, tadi disampaikan Pak Marvil, kita punya anak-anak yang bertalenta. Anda melihat sendiri sebenarnya seperti apa potensi talenta-talenta Sulawesi Utara saat ini?
3: Talenta pemain di Sulawesi Utara, kebetulan saya juga seorang pelatih, walau akhir-akhir ini memang kesibukannya lebih banyak di kantor, tapi tidak pernah tinggal dengan sepak bola, tidak pernah lupa dengan sepak bola. Banyak pemain muda di Sulawesi Utara, banyak talenta. Mungkin kita lebih tingkatkan lagi kualitas pelatih kita, sumber daya pelatih. Kalau mau menghasilkan pemain yang baik, tentu harus punya pelatih yang baik. Dan itu yang kita harapkan di Sulawesi Utara lebih banyak lagi khusus pelatih. Karena kalau pelatih banyak, otomatis pemain juga ilmu akan bertambah. Jadi berharap untuk ke depan, kalau ada di Sulawesi Utara dilaksanakan khusus-khusus pelatih untuk peningkatan kualitas, untuk pembangunan sepak bola usia ini, grassroot, dari grassroot ya.
0: Oke, baik. Jadi skill pelatih juga ini ditingkatkan begitu ya, dan diperbanyak di Sulawesi Utara. Dan
3: banyak juga event-event usia dini di Sulawesi Utara.
0: Event usia dini untuk sepak bola ya. Semoga makin banyak lagi Pak Alan. Kalau sebagai mantan pemain begitu Pak Alan, melihat perbedaan atmosfer Persma dahulu ketika Anda menjadi pemain dan sekarang, seperti apa perbedaannya?
3: Memang sangat beda jauh. Dulu kita bermain di kasta tertinggi, ini masih di keempat. Dulu namanya divisi utama itu kasta tertinggi, dan mungkin bukan cuma Persma waktu itu, Persma duluan baru kemudian diikuti oleh Persmin dan Persibon. Tentu levelnya berbeda. Jadi seluruh dukungan, bahkan seluruh dukungan tentu, apalagi ini pemain profesional, pemain ini kan sudah profesional kalau itu. Levelnya beda dengan sekarang. Tapi kami berharap sekarang juga Persma yang sekarang ini 60 dapat melaju ke level yang seperti kami dulu.
0: Baik, nilai-nilai sebagai mantan pemain, sebagai senior, sebagai ya living legend lah begitu Pak Alan ya. Kira-kira apa yang harusnya Anda wariskan atau diwariskan ke pemain-pemain saat ini? Nilai-nilai apa?
3: Ya itu tadi nilainya, maksudnya seperti apa?
0: Kedisiplinan mungkin ya, atau itu. Yang Anda punya dahulu.
3: Mental bertanding yang paling
0: mental utama. Bertanding. Ya,
3: disiplin dan mental bertanding. Mm-hmm. Karena sebagus-bagusnya skill kita kalau mental bertanding baru lihat lawan sotako, mm-hmm. sama juga bohong. Ini kalau ngana makan nasi, kita makan nasi lebih main bola, pasti itu orang akan motivasi main akan naik
0: ya. Nyali harus besar begitu
3: Pak ya, ya. Apalagi kalau main di luar. Kita memang dari dulu pernah kita dipelatih Coach Vega, itu pelatih asing. Dia pernah ajarkan kita, Coach Ari Kusoy juga, mantan pelatih pon kita. Kita main keras, apalagi orang dari wilayah timur. Keras-keras tapi jangan kasar. Itu saja, itu yang jadi patokan, jadi motivasi untuk orang. Main fighting apalagi orang-orang timur. Tapi jangan berlaku kasar.
0: Baik, karena kalau mental juga sudah kalah begitu, permainan jadi jelek begitu Pak Alan.
3: Kalah bulu-bulu kalau orang Manado juga bilang, so kalah bulu-bulu.
0: Kalah bulu-bulu, oke baik. Kami masih menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, 0821-9538-350, menarik sekali apa yang menjadi perbincangan pagi hari ini. Anda yang mungkin bukan hanya topik ini dekat dengan pecinta sepak bola Sulawesi Utara begitu ya, tapi juga ini topik yang dirindukan masyarakat Sulawesi Utara begitu, Pak Marfil. Kalau kita berbicara Pak Marfil target promosi begitu, syarat utama apa yang sekarang ini kalau kita lihat harus dipenuhi oleh Persma 1960?
1: Karena ini masih kasta Liga 3, saya rasa bahwa semua hampir sudah terpenuhi. Bahwa kita mempunyai stadion yang stadion kelabat yang memang perlu pada pembenahan, tapi dengan komitmen yang kuat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen Penawaran Julius Valens, dan juga Dispora Sulawesi Utara, ada pembenahan-pembenahan yang telah dilaksanakan walaupun pelan-pelan tapi sudah memenuhi syarat untuk Liga 3. Dan saya berharap Persma 1960 ini bisa lolos di Liga 3. Kita menang hari ini, kita menang berikut, dan kita bisa masuk bawah sampai 6 besar. Sehingga ini menjadi asa juga buat generasi muda bahwa kita akan melaksanakan tadi kegiatan usia dini, kegiatan usia muda. Tujuannya agar menjadi bibit pemain di Persma Manado di Liga 3, sudah Liga 3, next Liga 2. Nah, Liga 2 mungkin stadionnya sudah lebih megah lagi, dan Liga 1 kita sambut dengan ini. Semoga mimpi kita ini bisa tercapai agar sepak bola Sulawesi Utara bisa kembali bangkit.
0: Amin. Baik, kita ke telepon. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
4: Halo, selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai di Bitung. Silakan langsung Pak Sagai dengan Pak Marfil juga Pak Alan.
4: Oke, kepada narasumber, tentu sebagai warga Sulawesi Utara tentu sangat berharap dengan terbentuknya Persma Manado, Persma 1960, ya, dengan terbentuknya, maka orang berharap jangan cuma sampai di so terbentuk dan bermain. Oleh karena itu harapan kepada pelatih dan pengurus yang ada, tiap saat tetap ada seleksi. Jadi setiap ada pertandingan, apa yang hasil seleksi lalu masih diseleksi ulang, agar supaya memang betul-betul terbentuk tim yang dapat diandalkan. Di samping evaluasi hasil pertandingan, juga dievaluasi hasil per individu, agar supaya betul-betul ini tim ini ke depan harapan semua boleh naik kelas. Dari 4 naik 3, 3 berjuang, 2 sampai 1.
0: Amin.
4: Kemudian untuk sore nanti pakai karcis, pakai bayar atau bagaimana?
0: Baik, gratis Pak Sagai.
4: Iya, itu perlu diekspos agar supaya jangan ini orang-orang berpikir mau pinjam mar kurang kage bayar.
0: Baik.
4: Jadi ini harus diekspos agar supaya masyarakat untuk menonton.
0: Oke.
4: Tim kebanggaan. Saya kira itu saja yang boleh diberi support.
0: Baik.
4: Jangan nanti setelah kalah mulai putus asa.
0: Baik.
4: Berjuang terus.
0: Baik, Pak Sagai.
4: Karena untuk mendapatkan. mendapatkan hasil, ya, jangan henti-henti berbuat baik.
0: Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung sudah memberikan support yang luar biasa, juga mengingatkan kalau kita harus menginformasikan nanti di KONI 4:30 sore di Hall A itu gratis begitu ya, tidak ada karcis. 082195835080 di belakangnya Pak Sagai. Halo, selamat pagi, Selut Bicara.
5: Halo, selamat pagi. Salam olahraga, salam sepak bola.
0: Jaya. Silakan, Bapak siapa di mana, Pak?
5: Ada di bahu ini.
0: Sekali lagi, Bapak siapa? Mohon terputus tadi. Bapak siapa?
5: Bapak Yani di bahu.
0: Pak Yani di bahu. Silakan, Pak Yani.
5: Ya, pertama-tama kami sebagai salah satu penggemar supporter Persma yang ada sejak zaman keemasan waktu Persma mengikuti divisi utama, di mana saat itu juga kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara di bawah nakoda Gubernur Sulawesi Utara yang selalu getol untuk mengangkat prestasi dunia olahraga, bukan saja sepak bola tapi dari cabang-cabang olahraga yang lain.
0: Baik.
5: Yang pertama-tama kami sebagai supporter tentu dengan kehadiran dua narasumber pada pagi hari ini di RRI, tentu siapa yang tidak kenal dengan Sun Legend, seorang Alan Mandey yang prestasinya masyarakat Sulawesi Utara bahkan nasional sangat mengetahui jejak rekam seorang Alan Mandey. Tentu kami mengharapkan Coach Alan Mandey bisa dapat memberikan apa trik-trik khusus kepada para pelatih, para junior yang ada yang tergabung dalam Persma yang 1960 yang sedang berjuang.
0: Baik.
5: Untuk bisa lolos ke depan nanti. Saya rasa Coach Alan itu sangat tepat untuk bisa masuk dalam manajemen Persma. Begitu juga dengan seorang Pak Marvil Budiman yang kami ketahui adalah beliau adalah salah satu kreator sepak bola. Bahkan kami ketahui dia adalah seorang Persma. Nah, kami harapkan juga sebagai supporter, dua orang ini dapat memberikan masukan-masukan kepada manajemen bagaimana mengelola Persma yang baik dan benar, terutama yang ke depan nanti, bagaimana penonton bisa datang menyaksikan Persma bisa berlaga di Stadion Klabat di Sulawesi Utara ini. Itu masukan saja kami dan sebagai supporter, semoga Persma bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan kami tahu, silakan kami menyaksikan Piala Dunia yang begitu euforia dengan Coach Allen itu adalah seorang pendukung berat dari Belanda. Salam sepak bola.
4: Jaya,
0: terima kasih Pak Yani yang ada di bahu. Sebelum menanggapi, kita akan membacakan dulu komentar yang sudah masuk di YouTube channel Bapak-bapak. Kita ke Pak Tommy Abraham. Teringat tahun 2000-an zaman Persma, Persmin, Persibom. Tiga tim kebanggaan Sulawesi Utara. Waktu itu apalagi Persma yang bertabur bintang Firman Utina, Jendri Pitoy, dan striker top Alan Mandey. Sudah hadir pagi hari ini ya. Dan pertanyaannya katanya, apakah regulasi PSSI sekarang memungkinkan tim sepak bola merekrut pemain asing ataukah murni pemain lokal? Ultras Badai Biru Tribun Timur Stadion Klabat era Persma tahun 2000-an. Harapannya Persma 1960 bisa berjaya lagi mulai dari Liga 3 nanti hingga bisa tembus Liga Utama atau Liga 1 begitu ya. Silakan Bapak-bapak menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pendengar kita, Pak Alan mungkin yang pertama dari pendengar tadi memberikan support begitu ya. Juga kebanggaan begitu ketika menyebut nama Pak Alan. Silakan, nilai-nilai apa, trik-trik apa katanya ingin disampaikan?
3: Seperti yang tadi saya katakan itu, main bola itu, apalagi sekarang ya, sekarang itu main bola bisa dapat penghasilan. Ya. Jadi kalau memang bisa untuk kehidupan mungkin kalau sudah profesional, tapi kalau dari bawah kita akan berjuang memang, apalagi ini mereka pemain-pemain sekarang, dia main bagus, dia motivasi bagus, bisa-bisakan nanti ada klub besar yang akan beli ke dia, akan belanja dia dan jadi pemain hebat mungkin langsung ke klub besar.
0: Baik.
3: Jadi untuk diri sendiri dan untuk orang banyak itu.
0: Jadi tidak hanya memikir saat ini ya, begitu ya, harus sampai harus nanti ke
3: depan dia akan punya penghidupan layak dari sepak bola masa depan.
0: Baik, bola. Pak Marvil, ini ada Ultras katanya, ini sebutannya masih Badai Biru berarti?
1: Ya, masih Badai Biru.
0: Silakan menanggapi.
1: Jadi dari Pak Tommy Abraham tadi bahwa apakah bisa menggunakan pemain asing sesuai dengan regulasi, saat ini regulasi itu belum bisa memungkinkan. Penggunaan pemain asing itu nanti ada di Liga 2. Kalau untuk Liga 4, Liga 3 itu belum bisa menggunakan pemain asing. Nah, kedua, mungkin pertanyaan bahwa tiga tim bisa diaktifkan kembali seperti yang waktu lalu. Saya mau yang menyampaikan bahwa kita mempunyai Pak Gubernur yang petarung dalam dunia olahraga yang begitu giat. Maka saya optimis kita harus pelan-pelan. Satu dulu, yang saat ini tertinggal adalah Persma karena Bolsel kemarin sudah tidak melanjutkan pertandingan karena sudah tidak lolos grup. Saya berharap PSMA ini menjadi motivasi kita. Kita boleh seperti Pak ini ada Pak Yan Kristian bahwa kita seperti mimpi. Mimpi itu harus kita mempunyai mimpi yang besar. Kalau kata Bung Karno itu kita harus mimpi di atas langit-langit sehingga kita jatuh di awan-awan. Kenapa? Kalau tanpa mimpi kita tidak akan capai asa tujuan kita. Dan saat ini kalau bahwa kita harus ada PSMA ini ya, saya menyampaikan pada partai final dan dari awal di Liga 4 di Kota Manado yang dilaksanakan Stadion Klabat oleh PSIS Sulawesi Utara itu, semua stakeholder daripada pengurus supporter yang lalu, kebetulan saya pun mantan pengurus supporter itu ada. Ada dari The Man yang kemarin mendukung Sulut United, ada dari PSMA Mania, ada teman saya Bung Oktav Lasut dan kawan-kawan hadir, ada dari PSMA Fans Club Bapak Hengki Kawa, Bapak Hengki Rumengan bersama dengan Teo Ponto itu hadir. Dan sampai saat ini mereka masih tetap eksis mendukung tim PSMA. Jadi kalau dikatakan supporter tadi PSMA Mania, ada sampai saat ini. Nah, bentuk daripada donasi dukungan kita ketika mudah-mudahan dan kita semua berharap PSMA lolos, kita datang membeli karcis. Kita datang mensupport PSMA itu dengan meninggalkan yang namanya budaya gratis. Seluruh stakeholder yang bahwa kita beli karcis, karena itu yang akan mensupport sepak bola bisa bertahan sampai ke level yang kita inginkan.
0: Baik.
1: Kita mungkin kalau ke level 1 masih jauh, tapi saya mau sampaikan PSMA Manado pada tahun 90-an itu berjuang juga dari level Liga 3, Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1, dan naik. Kalau kemarin punya Pak Mangindaan, gubernur yang begitu eksis mendorong, saat ini ada Pak YSK. Sama-sama latar belakang dari TNI, sama-sama saat ini juga adalah gubernur, dan pada waktu itu Pak Mangindaan gubernur, maka kita mempunyai asa itu untuk kembali. Karena sepak bola harus berjalan dengan pemerintah. Tanpa adanya pemerintah, maka kita akan sulit, karena semua yang ada di kita butuhkan itu harus ada dorongan pemerintah, dan saat ini pemerintah hadir bersama dengan tim, bukan karena persmanya, bukan, tapi karena olahraga di Sulawesi Utara. Pak Gubernur YSK melihat harus bangkit, kita harus menandaskan bahwa anak-anak yang berjuang saat ini mereka adalah petarung-petarung yang hebat, yang luar biasa. Mereka membawa nama Sulawesi Utara. Kita mari kita dukung mereka, support mereka, jangan kita memberi kata-kata yang mengecewakan mereka.
0: Baik.
1: Tapi kita memberi mereka motivasi bahwa tolong perjuangkan sepak bola Sulawesi Utara. Tahun depan kita akan dukung di Stadion Klabat Liga 3 PSMA hadir.
3: Amin.
1: Ya. Dengan membeli tiket. Walaupun ini mimpi, tapi mimpi ini pasti akan terwujud kalau orang berdoa bersama-sama.
0: Baik, kita dukung begitu ya Pak Alan. Ya. Karena memang banyak pecinta sepak bola yang sampai ke luar negeri untuk menonton, katakanlah misalnya Manchester United ke Old Trafford begitu. Membayar tiket yang lumayan mahal, masa ke PSMA nonton berat begitu dengan harga yang pasti lebih murah begitu Pak Alan ya. Pentingnya dukungan supporter ini sangat luar biasa bagi para pemain, Pak Alan.
3: Ya, pastilah. Karena kalau di sepak bola itu penonton dibilang pemain ke 13. Ya. Siapa yang akan bangga kalau keluarga kita main, nonton kita main, teman-teman kita nonton kita main, itu akan jadi motivasi sendiri untuk kita.
0: Baik, ya. Karena memang tadi juga sempat disampaikan mental sangat berpengaruh bagi para pemain, jadi semoga supporter-supporter kita mendukung terus PSMA dan hati-hati dengan ketikan di media sosial juga begitu ya. Ini ada dari Facebook, bapak-bapak, kita akan ke Pak Alex Manatar. Semoga asa PSMA 1960 bisa mencapai target dan mengharumkan nama daerah di Liga 3. Tetaplah semangat katanya. Bapak Jan Christian, mimpi banyak orang bilang adalah bunga tidur, sesuatu yang diimpikan merupakan keinginan tiap orang. PSMA yang merupakan kebanggaan pecinta bola Sulut sepertinya masih harus bermimpi untuk dapat memuaskan hati pecintanya. Harapan agar bisa masuk lagi dalam kompetisi bergengsi di Liga Indonesia masih merupakan impian kita semua. Para pengurus PSMA Mania juga, apakah masih ada mewujudkan mimpi kita? Tentu mereka perlu, mereka yang gila bola katanya. Apakah masih ada atau mungkin sudah atau masih juga dalam mimpi? Mungkin bisa mengundang pemimpin Kota Manado dan juga Sulawesi Utara untuk membuka jalan kembali. Para pecinta PSMA boleh ikut serta berbicara dan berpartisipasi agar impian itu bisa terwujud, saling memberi masukan dan donasi, bahkan agar yang diimpikan tadi katanya bisa segera terwujud. Terima kasih Pak Yan Christian. Dukungan tadi sudah kita dengarkan dari komunitas, dari pemerintah juga sudah lengkap, sudah cukup lengkap. Supporter masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado pada khususnya begitu ya, yang harus juga lebih memberikan dukungan bapak-bapak ya. Kali ini kita akan ke Pak Marvin juga Pak Alan sebagai penutup pertanyaan kita pagi hari ini, kira-kira harapannya bagi PSMA sendiri juga bagi masyarakat Sulawesi Utara, silakan. Kita mulai dari Pak Alan terlebih dahulu.
3: Ini khusus untuk PSMA. Tadi dari awal juga kita sampaikan ya, berjuang mati-matian untuk kelanjutan. Kalau gagal hari ini kita kalah berarti selesai, dan itu harapan dari semua masyarakat Sulawesi Utara. Dan pesan saya untuk pemain di lapangan, jangan ada kata menyerah. Apa yang Pak Gub titipkan, petorang bilang petarung harus bertarung ya. Pak Gub baru bilang petorang itu petarung, orang Sulawesi Utara itu petarung, petorang tunjukkan di lapangan. Doa dari masyarakat Sulawesi Utara juga sangat membantu perjuangan tim Persma, dan mudah-mudahan mereka menang melaju ke babak selanjutnya.
0: Baik, amin. Semoga nanti ketika masuk ke Liga 3 begitu Pak Alan, sudah ada jersinya yang bisa kita beli ya. Gitu ya. Pak Marvil, silakan, tadi sudah lengkap dukungan. Swasta juga mungkin bisa disentil sedikit ya. Silakan sebagai closing statement Anda Pak Marvil.
1: Ya. Sponsor. Pertama makasih juga buat Pak Yani tadi di Bahu. Bahu ini adalah tempat banyak pemain-pemain dan atlet timnas Indonesia. Bahwa harapan yang sama dari Pak Yani tentu harapan kami. Dan kembali saya bilang bahwa peran hadirnya pemerintah Pak Gubernur ini, kami berharap bisa mendorong semua para investor, para pengusaha tambang yang ada di sini, yang masuk ke Sulawesi Utara, untuk CSR-nya atau menjadi mitra sponsor. Klub sebesar saja Manchester United membutuhkan sponsor. Real Madrid membutuhkan sponsor. Nah, kalau Persma dibiarkan berjuang sendiri dengan dana sendiri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi saya berharap Bapak Gubernur Julius Stephanus bisa menghadirkan sponsor yang besar. Karena kita di sini punya MSM, punya KONS, punya tambang, JSBM. Mereka itu harus wajib untuk memberikan kontribusi buat sepak bola dan olahraga di Sulawesi Utara, termasuk pemerintah yang ada di Kota Manado. Agar kalau dulu Pak Mangindaan itu dia bisa menghidupkan karena sponsor ada dari Mantos, dari Bahu Mall dan sekitar itu, mereka hadir bersama-sama gotong royong untuk mensuperdana, karena sepak bola itu kita tahu bahwa cukup besar pengeluarannya, apalagi kita berada di ufuk paling utara, maka kos biaya kita untuk melakukan satu pertandingan tandang itu besar. Dan kembali lagi saya mau menghimbau, sebentar jam 4 itu seboleh ada di Hall A, orang dukung Persma. Kalau tadi malam boleh bawa sepak bola Piala Dunia pembukaan, banyak orang menonton, jangan lupa hari ini tim kembangan Sulawesi Utara Persma Manado mau bertanding. Orang hadir karena ini partai final. Dua partai sisa itu adalah partai final dan harga diri sepak bola yang ada di Sulawesi Utara.
0: Baik, itu dia disampaikan oleh Pak Marvil sebagai closing statement. Ultras Badai Biru yang kangen begitu ya, ingin menonton secara langsung, datang ke KONI Hall A untuk jam 4 sore karena akan mulainya 4:30 begitu Pak Marvil ya. Dan tentunya harapan besar pendengar juga pemirsa dari Manado menyertai perjalanan Persma 1960 menatap Liga 3 saat ini oleh masyarakat Sulawesi Utara. Semoga kita doakan yang terbaik hasilnya nanti, walaupun tadi sudah ada prediksi Persma menang katanya 2-0. Amin. Amin, kita doakan bersama. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi bersama kami. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Pak Marvil Budiman dan juga Pak Alan Mandey atas waktu dan pandangan pemikiran yang sudah dibagikan ke Sulut Bicara pagi hari ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan Bapak-bapak. Dan itu dia pendengar untuk Sulut Bicara di kesempatan Anda mendengarkan hari ini Jumat 12 Juni 2026 dengan topik Asa Persma Menatap Liga 3. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami selaku penanggung jawab Kepala RRI Manado, ada Budi Nugroho juga penanggung jawab produser, dan juga semua tim yang bertugas di belakang layar. Saya Priscila mewakili tim kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan untuk Sulut Bicara. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan selamat pagi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini bersama saya Yelin Salviani. Menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang pendengar, akan kita dengarkan, siarkan secara langsung gitu ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Hari ini Korea Selatan versus Ceko ya, yang masih fase grup A, yang akan bermain di lokasi pertandingan di Stadion Guadalajara ya. Jadi untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.
1: Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng, lepar ke dalam, kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
3: Ya. Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
3: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwoo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim, masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan, ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko, baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jae-sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke depan, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya, lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
3: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
3: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot. Dan ini yang terjadi, meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krejcik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi, Son tadi umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
3: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur hati dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Taisok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
3: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
3: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
3: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
3: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 atau ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
3: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Baik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
3: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari

0: Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Tomas Suček ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang. Offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Korea Selatan, dan kita masih

0: nunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Souk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasi A. Jadi sejauh ini memang Souk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Souk terhadap handbon tadi terhadap Souk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Souk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Souk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Souk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Souk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Souk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. Terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan, tendang bola jauh ke depan ada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko, lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Kranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Schulz tadi, Pavel Schulz.
1: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya, jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan, karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim, karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
2: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In, arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko. Kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan, berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan Schulz tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah, kepada Sonam Min, tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung Senpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, wow. Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
0: on target ya.
2: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In Jae tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Son Heung Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami shot check tadi kepada Pavel Sulk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama. Skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min. Namun bertepatan dengan itu, Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat ada dari Soska kepada Sulk tadi.
0: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan. Kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan. Son kali ini. Coba. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main 1-1. Dorong ke depan kali ini, masih ke kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang itu dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul, betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi di belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
2: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senpi yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
5: Aziz Sutama,
6: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In Jae. Kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, buang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek pada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu Jeon Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
4: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dan di babak ini mereka menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengerasi peluang.
2: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min, mampu direbut kembali Song Hyun Min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi. Masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Paik tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola, barisan belakang. Ditinjai kini menguasai bola pada Jaisun tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In-jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada In-bo. Depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun-min. Ini Song Hyun-min, oh! Song Hyun-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun-min. Telah menerima umpan dari Jae-sung tadi, namun mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Hyun-min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Hyun-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun-min lakukan bola dekat kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun-min, Ung Jubri,
4: ya.
2: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil api tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
4: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat Song Hyun-min dalam posisi yang terbuka. Dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penuhi lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Patrick Kopar di dari peluang Ceko juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jampi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Patrick Kopar masih sangat mengatakan untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Ya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat. Kurang satu bola oleh kiper dari Ceko.
3: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini yang tujuh pemain dari Korea, Robert Matitrabe tadi dari Ceko. Sik nampaknya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk! Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi, umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
4: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Dan yeah, terlihat tadi sepak pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu. Dan benar-benar di luar dugaan, kita lihat
2: mengagetkan Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Kafal tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
4: Ya. Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kratski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min-min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang-in, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Suk tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Suk tadi. Sisi sebelah kiri ada Zilei, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kopal tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
3: Ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
4: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Sentia. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hye-chan juga pemain yang punya kecepatan, dan juga dia punya inti gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Adisa Kresi, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Hye-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Pelatnas 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
2: Skor 3-3 ya?
4: 3-2
2: ya? Indonesia menang.

0: pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Cek, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee, coba arahkan lagi ke sebelah kanannya handbomb, kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb, kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
0: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini Korea pendengar, oh, sebuah peluang. Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indrom tadi, mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
0: Ya,
2: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, lakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Inbum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau

0: 4-3-3 tadi.
1: Iya betul, kita lihat memang Wang Ican bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Jadi memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
0: diganti
1: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Myung Bo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hoi Myung Bo untuk setidaknya bisa menunggu Lee Seok setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
0: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
0: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
1: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Myung Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ican dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
0: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Iya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuk tadi dan Song Heung-min yang baru saja digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Taesok, Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan pemecahan ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak satu gol tadi.
1: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya, sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim dengan 8 tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
0: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini Han Boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam, tapi nanti tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek, siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
2: Far benar. Masih.
0: Oh ya.
2: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan, setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
0: Bung Jupri,
2: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In-beom ya, pemain nomor 6, Wong In-beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hom Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Ocek menciptakan gol.
0: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Krecik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya. Setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya. Artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Karena memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat, ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas berarti tadi dari pergantian pemain yang
0: pelatih
1: Yong Min Go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
3: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
4: Ada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
3: Masih belum terima. Sudah lama ya. Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola, Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
2: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
3: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian ketahuan Republik Ceko yang menurunkan semua pemain-pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
3: semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myun Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
3: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan, pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berdua tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada netfed ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
3: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
3: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat profit crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
3: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkan kaki kanan. Oh,
0: masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan, tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotati bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang, peluang tadi Bung Jupri karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Min Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan, terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
0: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
5: Ya, Bray, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko gitu ya. Nanti akan bisa Anda dengarkan. Kita lanjutkan untuk siaran langsungnya di RRI Pro 2 Manado ya. Dan yang pasti saat lagi akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini pendengar dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin ya. Akan kita hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Dan sekali lagi untuk pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko bisa Anda dengarkan di RRI Pro 2 Manado ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak bosan-bosannya ucapan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang penuh dengan kedzaifan. Maka patutlah kita dan berkewajiban kita mengucapkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada kita hambanya, maka tidak akan pernah berhenti nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dari rumah, dari kantor, dari tempat mana saja menuju ke rumah Allah, tempat kita bersujud, tempat kita bermunajat dengan satu tujuan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan untuk Allah ini, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Salawat dan salam, mari kita sampaikan salam kita. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab salawat dan kiriman salam kepada baginda kita, mudah-mudahan akan menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan asbab salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan rizki-rizki Allah turun kepada kita. Dibuka segala pintu rizki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa istiqamah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita berharap di yaumil kiamah, di yaumil hisab, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di akhir daripada bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dalam kalender Hijriah, sebentar lagi itu berarti kita akan memasuki bulan Muharram atau yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semua ini kita ucapkan syukur kepada Allah. Setahun kita telah melalui begitu banyak ujian. Setahun kita melalui begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah,
1: Saat ini kita berada di penghujung tahun 1448 Hijriah. Dan insya Allah, kita berharap Allah izinkan kita berada di tahun 1448 Hijriah nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu seolah begitu cepatnya berjalan. Hari ke pekan, minggu ke bulan. Bergerak terus ke tahun. Seperti hitungan detik. Seolah-olah baru kemarin kita masih anak-anak. Seolah-olah kita kemarin masih sekolah. Seolah-olah kita kemarin masih remaja. Seolah-olah kemarin kita baru berumah tangga. Dan kini tahu-tahu kita sudah punya anak. Bahkan sudah mempunyai cucu jamaah hadirin. Suatu saat jamaah, tahu-tahu kita sudah berada di alam kubur. Tahu-tahu kita sudah berada di alam akhirat. Dan terus menerus seperti itu. Begitulah hadirin jamaah Jumat. Akselerasi tahun lama ke tahun baru berikutnya. Sedemikian cepatnya. Sehingga kita sekarang berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Cepatnya waktu berputar atau berjalan. Itu juga menandakan tanda akhir zaman. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'ah hatta yataqarabu rajman. وَتَكُونُ يَوْمَ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةِ كَهْتِرَاكِ السَّعَافَةِ. Kata Rasulullah, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan sepekan. Sepekan bagaikan sehari. Sehari bagaikan sejam. Dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hal ini jamaah hadirin menunjukkan semakin berkurangnya waktu hidup kita di dunia dan mengingatkan semakin dekatnya usia kita menuju alam akhirat. Maka menjadi waktu terbaik untuk selalu introspeksi diri kita. Mengoreksi diri kita. Atas segala amal yang telah kita kerjakan selama ini. Agar selalu semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita harus selalu berprinsip bahwa semakin tambah umur kita, harus semakin baik pula amal-amal kebaikan kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa sunna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita seorang muslim. Bahkan lebih berharga daripada harta dunia yang kita miliki. Karena harta dunia apabila hilang maka masih bisa kita cari. Sementara waktu apabila telah berlalu tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang telah dicatat oleh malaikat. Yang dicatat apakah itu baik, buruk, besar, kecil, semua tercatat sebagai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk selalu menambah amal kebajikannya. Apalagi jika kemudian malah dipenuhi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan setiap hari. Rugilah kita jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara amal-amal saleh, bersedekah dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Momen hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah sebagai awal penghitungan kalender Islam atau tahun baru Hijriah mengandung makna yang sangat dalam dalam perjalanan Islam. Hijrah mengandung makna tekad untuk terus maju dalam kebaikan. Semangat perjuangan menegakkan kalimat Allah. Perencanaan yang matang dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas, yakni meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir adalah ridha Allah. Harus dimulai dengan niat awal karena Allah. Hadis yang berkaitan dengan hijrah disandingkan dengan nawaitu kita. Dari niat ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala akan terus terpelihara perjuangan, ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Program yang kita proyeksikan selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan dan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Maka peristiwa hijrah merupakan tonggak perjuangan umat Islam. Untuk selanjutnya mereka tidak hanya dikagumi oleh lawan. Tidak hanya dikagumi oleh orang-orang yang membenci Islam. Tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan-lawan kita. Dengan totalitas hijrah ini, jamaah hadirin, umat Islam tampil kokoh dan solid, teguh, tapi sekaligus kasih sayang, tegar, sekaligus dengan kelembutan. Mereka dipersaudarakan karena Allah dalam satu komunitas berjamaah. perjuangan jihad dan dakwah, nasihat dan tarbiyah. Bukankah umat Islam adalah ummatan wahidah? Umat yang satu, saling kuat menguatkan. Mereka kuat dan solid karena terkumpul bukan sebab harta-harta mereka, usaha mereka, bukan karena bisnis mereka, apalagi kepentingan politik mereka. Namun berkumpulnya mereka semata-mata karena panggilan Allah untuk sama-sama beribadah dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauladan as-sabiquna awwalun yang telah Allah gambarkan pada ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam surah At-Taubah Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita jadikan kehadiran tahun baru Hijriah nanti ini sebagai momentum perbaikan terus menerus dalam amal ibadah kita di hadapan Allah, baik yang bersifat individu maupun sosial. Terlebih jika kita menyangkut juang umat, tarbiyah, dakwah dan jihad di jalan Allah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Kita sama-sama bermuhasabah diri di hadapan Allah. Sudahkah kita berkontribusi lebih maksimal lagi untuk umat ini? Sudah berapa banyakkah bantuan kita untuk umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuai apa yang Allah karuniakan kepada kita, terutama berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa, perjuangan menolong saudara-saudara kita yang tertindas di bumi Palestina dan di negeri-negeri minoritas lainnya. Maka marilah momentum ini kita jadikan sebagai waktu hijrah dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Itulah hijrah kita. Hijrah dari segala yang haram dan riba menuju yang halalan thayyibah yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari segala keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari perpecahan menuju persatuan umat atau berjamaah bersama kaum muslimin. Akhirnya marilah di penghujung tahun 1447 Hijriah ini kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita sepanjang tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi niat-niat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita di hadapan Allah dan menjadi hamba-hamba yang selalu istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكافر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الخلائق والبشر Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-qurar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usiku wa iyaya bitaqwa Allah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن لم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. Astagfirullahaladzim. Kemusuhakum rahimakumullah. Rapat kandang, luruskan saf untuk kesempurnaan salat. Ya, itu maksud. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Nail tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya, berikutnya terima kasih ada terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi saat menjalankan sholat Jumat ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada di zona hari ini. Dan tentunya masih di program Special Pro 1 di hari ini pendengar, saya terus menemani Anda di program Manado siang, dan saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 13 akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini masih bersama saya Yanin Salviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar, Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026 ya. Taeguk Warriors bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko ya, tentunya pada hari Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan dua tim saling mencari celah perlawanan lawan gitu ya. Namun Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Dan sepanjang babak pertama, wakil Asia tersebut lebih sering menguasai jalannya pertandingan. Dan meski demikian, sejumlah peluang yang diciptakan tuh boleh mampu menghasilkan gol, pendengar. Oke, okay, dominasi Korea Selatan juga terlihat ya dari penguasaan bola yang mencapai 55% pada babak pertama. Sementara itu juga memang Republik Ceko juga hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 45%. Jadi selain unggul dalam distribusi bola, ya, Taegu Warriors ini juga lebih agresif menciptakan peluang dan mereka melepaskan 8 tembakan. Sedangkan Republik Ceko tadi hanya mencatatkan 2 percobaan gitu ya. Ya, masih keunggulan tersebut memang juga terlihat dari nilai expected goals ya, yang tentunya juga lebih tinggi. Kemudian Korea Selatan juga membukukan XG 0,52 gitu ya, tentunya sementara Republik Ceko hanya mencatat 0,29. Dan yang pasti tekanan yang terus diberikan membuat Korea Selatan lebih sering memasuki area berbahaya lawan. Mereka juga mencatatkan 8 sentuhan di kotak penalti Republik Ceko sepanjang babak pertama. Dan meski terus ditekan, Republik Ceko mampu menjaga gawangnya tetap aman hingga turun minum gitu ya. Dan skor imbang tanpa gol bertahan sampai wasit Amir Omar meniup peluit akhir babak pertama, pendengar. Dan yang pastinya memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Dan Republik Ceko juga justru mampu mencuri keunggulan saat laga memasuki menit ke-59. Dan kemudian Ladislav Kreksi gitu ya, di sini juga membawa timnya unggul melalui sundulan yang dimanfaatkan juga oleh umpan Vladimir gitu ya. Gol ini juga membuat Korea Selatan berada dalam posisi tertinggal untuk pertama kalinya. Dan keunggulan Republik Ceko juga tidak berlangsung lama karena Korea Selatan seiring meningkatkan intensitas serangan mereka di dalam permainan gitu ya. Tim asuhan Hong Myung-bo ini terus menekan pertahanan lawan demi mencari gol balasan. Dan upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-67 melalui Wang In-byeom ya. Tentunya juga gelandang Korea Selatan ini tuh mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan dari Kang In-lee. Dan gol tersebut juga mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Korea Selatan. Dan momentum kemudian sepenuhnya berpihak pada Taeguk Warriors nih, pendengar ya. Oke, okay, dan tentunya saat pertandingan memasuki fase krusial, Hong Myung-bo ya di sini juga melakukan perubahan di lini depan. Hyun Gyu-oh juga masuk menggantikan kapten tim Sean Heung-min untuk menambah daya gedor. Dan keputusan tersebut terbukti ya, terbukti sangat tepat karena penyerang pengganti tersebut menjadi pembeda pertandingan. Yang pasti Hyun Gyu-oh di sini juga mencetak gol kemenangan Korea Selatan pada menit ke-80. Gol tersebut lahir berkat umpan matang dari Hwang In-byeom ya, yang juga kembali berperan penting. Asis tersebut juga tentunya juga melengkapi penampilan impresifnya setelah sebelumnya mencetak gol penyeimbang. Dan hingga pertandingan berakhir, Korea Selatan mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Republik Ceko, dan hasil tersebut juga menjadi modal berharga dalam persaingan grup A. Dan pendengar, secara keseluruhan Korea Selatan memang tampil lebih dominan ya sepanjang pertandingan berlangsung. Hingga menit ke-81 mereka menguasai 64% penguasaan bola dibandingkan 36% milik Republik Ceko. Dan bahkan dari sisi peluang ya, Taeguk Warriors ini juga memang melepaskan 14 tembakan dengan XG gitu ya, tentunya juga mencapai 1,41.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio

BBVA di Monterrey dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro satu Manado. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di selatan hari ini ada kabar lagi nih ya, masih terkait tentang sepak bola yang pastinya pendengar ada beberapa informasi untuk Anda. Alvaro Arbel tinggalkan kursi pelatih Real Madrid, kabarnya Mourinho dikabarkan kembali gitu ya. Dan yang pasti Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih tim utama. Dan tentunya pengumuman tersebut disampaikan klub pada Selasa 9 Juni 2026 waktu setempat, setelah kedua belah pihak ini juga mencapai kesepakatan untuk berpisah gitu ya. Dan keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026. Bahkan di saat yang sama perpisahan tersebut juga memicu spekulasi mengenai kembalinya Jose Mourinho gitu ya. Dan tentunya Arbeloa juga ditunjuk sebagai pelatih tim utama setelah Real Madrid berpisah dengan Xabi Alonso di tengah musim. Dan bahkan manajemen saat ini juga berharap ya, mantan pemain mereka tersebut juga mampu membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan pendengar. Dan yang pasti selama menangani Madrid, Arbeloa juga memimpin tim dalam 28 pertandingan gitu ya. Dari jumlah tersebut, Los Blancos juga meraih sempat meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang dan 8 kekalahan. Dan meski mencatatkan hasil yang cukup kompetitif itu ya, Arbeloa ini gagal mempersembahkan gelar juara. Real Madrid tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete. Ya pastinya juga memang perjalanan Madrid ya, di Liga Champions ini juga memang juga tidak berjalan mulus gitu ya. Mereka ini harus mengakhiri langkah pada babak perempat final setelah disingkirkan Bayern Munchen di agregat 4-6. Dan meski masa tugasnya berakhir tanpa trofi ya, Arbeloa ini juga tetap loh ya memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid. Tentunya pria berusia 43 tahun ini merupakan lulusan akademi klub yang pernah membela tim utama pada periode 2004 sampai 2005 dan 2009 sampai 2016. Dan setelah pensiun sebagai pemain, Arbeloa ini juga kembali ke Madrid di tahun 2020 untuk bergabung dengan jajaran pelatih akademi Fabrica. Dan karirnya berkembang pesat hingga sukses membawa tim juvenil A di sini meraih treble domestik gitu ya, berupa gelar Liga, Copa del Rey, Copa de Campeones gitu ya. Tentunya juga prestasi ini juga memang membuat manajemen memberikan kepercayaan lebih besar kepadanya. Dan Arbeloa juga sempat menangani Real Madrid Castilla sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada awal tahun ini pendengar. Yang pasti dalam pernyataan resminya, Real Madrid juga menyampaikan ya apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan oleh Arbeloa selama menjadi bagian dari klub. Dan manajemen juga menilai Arbeloa ini selalu menunjukkan loyalitas, komitmen dan juga profesionalisme sepanjang karirnya di Madrid. Dan klub juga mendoakan kesuksesan Arbeloa ini dalam perjalanan karirnya berikutnya. Real Madrid yang akan selalu menjadi rumahnya mendoakan Alvaro Arbeloa ini juga dan keluarganya mendapatkan kesuksesan dalam fase baru kehidupan mereka pendengar. Dan di sisi lain juga memang perpisahan ini tuh semakin menguatkan rumor kedatangan dari Jose Mourinho gitu ya. Dan sejumlah media Spanyol juga sempat melaporkan bahwa Real Madrid berpotensi mengumumkan kembalinya pelatih asal Portugal ini dalam waktu dekat. Apakah ini benar atau hanya rumor? Yang pasti nanti kita lihat sendiri ya bagaimana kedepannya. Dan yang pastinya pendengar tadi berapa informasi ya sepak bola, Alvaro Arbeloa kabarnya tinggalkan kursi pelatih Real Madrid, Mourinho dikabarkan kembali. Oke, yang pasti untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi, hari ini masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar di Manado siang ya sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus dengarkan Pro Satu Manado, ada banyak informasi-informasi terkait pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan tentunya kita akan terus hadirkan informasi-informasi terlengkap, bahkan juga menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, dan yang pasti pendengar kita jelang warta berita daerah ya pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: tahun ini kita 2 kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15.000, sekarang udah lebih dari 30.000.
1: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado yang dipusatkan di Sentra Tumoto Manado pada Kamis siang. Para calon siswa dan orang tua mendapatkan informasi langsung terkait konsep sekolah rakyat, fasilitas asrama, hingga mekanisme seleksi siswa yang berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
0: Tahun ini kita 2 kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15.000, sekarang udah lebih dari 30.000. Tahun depan kita nambah lagi 60.000, tahun berikutnya kita nambah 100.000, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
2: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado Feni Mevisara Kili-Kili menjelaskan bahwa open house ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
3: Terima kasih bahwa kunjungan saat ini dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf, ini tentang open house dari sekolah rakyat, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
2: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Mengganggu ketertiban umum, Pol PP Minahasa Utara tertibkan 12 bangunan liar di bahu Jalan Kolongan, Tetempangan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban bangunan liar atau bangli yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Manado Bitung. Kali ini Pol PP Minut menyasar bahu jalan wilayah Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 Kabupaten Minahasa Utara. Seperti dijelaskan Kepala Satpol PP Minahasa Utara, Toar Sendo.
5: 12 mungkin. Itu kok membilang bangli reot-reot. Kalau dianggap bangli ya bolehlah. Bangunan liar. Di situ ada toilet 3. Jadi kalau juga nyanak menuduh banjir, karena itu kan memang got. Jadi kalau di atas got itu ada toilet. Nyanak menuduh dang. Tapi hal itu kan mulai dari kecil-kecil, tapi surat sudah. Oh, kita akan tertiam terus. Ya. Jadi, kita harap masyarakatlah orang saling menghormatilah kan. Perda Minahasa Utara ada Perda 7 dan kita juga itu kan sangat berbahaya. Itu badan jalan seorang kode tagati oto aduh kasih.
4: Sebelum penertiban, Satpol PP Minut sudah memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan sebanyak 3 kali. Dan dalam operasi tersebut, pihaknya menertibkan sedikitnya 12 bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase. Diana Masih melaporkan.
1: Harga komoditas bawang merah dan bawang putih di pasar Melangguane masih fluktuatif. Bawang merah turun sementara, bawang putih mengalami kenaikan.
6: Harga rempah-rempah dapur seperti bawang merah dan bawang putih terpantau masih fluktuatif di pasar tradisional Melongguane. Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Harga bawang merah yang sempat naik signifikan hingga Rp100.000 per kilogram terpantau hari ini mengalami penurunan Rp80.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih yang sebelumnya normal hari ini mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang kepada RRI, menyebutkan naik turunnya harga bawang disebabkan mengikuti harga pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah yang memasok bumbu dapur di pasar Melongwane.
7: Bawang merah masih sama, masih Rp80 per kilogram. Untuk bawang putih naik sedikit Rp60 per kilogram. Biasa Rp50, untuk sekarang Rp60 per kilogram.
6: Selain itu beberapa komoditas seperti cabai terpantau masih tinggi. Penjualan cabai rawit merah saat ini masih Rp150.000 per kilogramnya. Sementara tomat juga terpantau tinggi, yaitu dijual Rp20.000 per kilogramnya. Padahal pada harga normal, tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wajah baru Museum Sulawesi Utara di Manado telah meningkatkan kunjungan masyarakat dalam 2 bulan terakhir ini.
8: Wajah baru Museum Sulawesi Utara di Kelurahan Komok Dalam Manado terbukti telah meningkatkan kunjungan masyarakat. Dengan penerangan berkualitas, display menarik dan penyusunan artefak, serta informasi lengkap petugas, membuat pengunjung bermunculan dari berbagai kalangan. Tua muda, anak sekolah, dan organisasi setiap hari mendatangi Museum Sulawesi Utara sebagai wisata sejarah dan budaya. Petugas Museum Silvana Darsono mengatakan, dalam mendampingi studi tur masyarakat selalu diingatkan agar tidak mengakses berlebihan artefak-artefak kuno yang kondisinya rapuh termakan usia.
9: Karena koleksi yang ada di dalam ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi semua pengunjung kita punya kewajiban untuk menjaga sejarah budaya Sulawesi Utara, walaupun Bapak Ibu adik-adik berasal dari luar daerah, tapi ketika berada di Sulawesi Utara sudah menjadi orang Sulawesi Utara yang menjaga akan sejarah budaya, apalagi koleksi yang ada di dalam museum ini.
8: Museum Sulawesi Utara setelah direvitalisasi habis-habisan, diresmikan Menteri Kebudayaan Fadlizon Mei lalu, kini mendapatkan respons positif dari masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
1: Pangdam 13 Merdeka bertindak sebagai inspektur upacara pada ziarah rombongan menyambut hari ulang tahun Kodam Merdeka ke-68.
10: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, selaku inspektur upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah taman makam pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirsa Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
11: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68, ini salah satu kegiatan. Kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain kita tahu bersama kemarin kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya. Dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
10: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Ketua Panitia Pemulihan Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Ketut Suwena, di sini beri apresiasi kepada para calon hukum tua bersama tim sukses dan pendukung simpatisan yang mampu menciptakan situasi kondisi aman pada hari pertama kampanye pemaparan visi dan misi.
12: Hari pertama tahapan kampanye serentak pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa selama 3 hari diawali dengan pemaparan visi dan misi oleh para calon hukum tua. Seperti dikatakan Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Ketut Suena, Sarjana Pendidikan. Dan pada Jumat, kampanye kerja bakti membersihkan lingkungan permukiman warga penduduk desa. Dan Sabtu, tahapan kampanye ibadah koikumene. Lebih lanjut, Ketua Panitia Pilhut Desa Tolok, Ketut Suena, mengatakan untuk tahapan pemaparan visi dan misi menampilkan 2 panelis, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Yoris Tumilanto, MAP, dan Camat Tompaso, Stefri Hendra Pandey, STMAP, dengan durasi 5 menit.
13: Pada hari ini, tanggal 11 Juni 2026, hari Kamis, merupakan hari pertama dalam tahapan kampanye ada 2. Salah satunya yaitu dari Pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Kadis Tenaga Kerja, dan juga yang kedua Bapak Camat Kecamatan Tompaso.
14: Masing-masing calon durasi berapa menit?
13: Masing-masing calon durasi kurang lebih 5 menit untuk setiap memberi argumen.
14: Selanjutnya ada interaktif dialog dengan tim atau dengan masyarakat?
13: Hanya dengan panelis saja, jadi dari calon dan panelis, tidak dengan masyarakat. Ataupun dari masing calon ke calon yang lain tidak ada. Masing-masing calon ada 25 sampai 30 pendukung yang bisa hadir. Gitu. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama yang bisa berkenan hadir untuk menyaksikan pemaparan visi-misi pada hari ini. Harapan kami sebagai panitia pemilihan hukum tua Desa Tolok tahun 2026 untuk kedepannya dalam proses pemilihan hukum tua ini tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian, karena semua proses ini adalah milik kita bersama sebagai perwujudan demokrasi yang dewasa.
12: Terkait hari pertama dimulainya tahapan kampanye pemaparan visi dan misi pada calon hukum tua tahun 2026, Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, STMAP, kepada RRI mengatakan sebanyak 23 putra-putri terbaik calon hukum tua di 9 desa Kecamatan Tompaso semuanya tampil baik di pemaparan visi dan misi. Seperti kata Camat Tompaso yang menjadi panelis di Desa Tolok mengatakan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Yoris Tumanto, sebagai panelis semua visi misi para calon hukum tua sangat realistis, dan sebagai panelis kami juga membantu memperdalam visi misi para calon hukum tua demi menuju desa maju dan masyarakat yang sejahtera.
15: Jadi agenda hari ini penyampaian visi misi dari calon hukum tua sekecamatan Tompaso berlangsung di 9 desa. Total untuk calon yang sudah ditetapkan berjumlah 23. Dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia kabupaten, mereka hari ini dalam tahapan kampanye penyampaian visi misi program kerja dari para calon untuk dapat didengar langsung oleh masyarakat, sehingga ke depannya kalau Tuhan berkenan terpilih, tentunya ini harus dilaksanakan janji iman dan janji politik ini. Kait pemaparan visi misi sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Presentasi dan janji-janji tentunya saya lihat realistis, itu yang paling pokok, realistis sesuai dengan kondisi wilayah Desa Tolok. Mereka mampu untuk mengeksplor dan mempresentasikan, tinggal masyarakat yang tentunya akan menilai.
12: Sementara itu, hukum tua Desa Tolok Seni Mandang yang tidak maju dan ikut kembali mencalonkan diri sebagai hukum tua berharap kepada para calon hukum tua baik nomor urut 1 Rudi Alexander Rantung, nomor urut 2 Margarita Vera Onibala, dan nomor urut 3 Ricky Lumentak, berharap siapapun yang akan terpilih nanti untuk memimpin Desa Tolok periode 8 tahun ke depan dapat merealisasikan janji politik mereka dan melanjutkan program-program kerja pemerintah desa yang pro masyarakat. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahmah Melongguane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan melalui proses pemilihan yang demokratis. Haji Arianto Paneo sukses meraih kemenangan mutlak.
16: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahmah Melongguane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahmah Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat Yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenag Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melongguane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantongi 26 suara dari total 29 surat suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahmah.
17: Kemenangan hari ini bukan kemenangan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses menuju pada pemilihan hari ini ada berbagai situasi, dengan kemudian alhamdulillah hikmahnya bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahmah terlaksana dengan yang terbaik sepanjang masjid ini berdiri menurut saya, karena kita laksanakan benar-benar secara demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Asas tadi bahwa ada pun beberapa pihak yang kemudian hari ini tidak bisa hadir, itu dalam bagian dari demokrasi. Mereka merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana, menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang kemudian timbul setelah kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Ya Mas, ini adalah amanah. Janganlah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan. Bukan itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kehadiran jamaah di situ dalam bagaimana kita menghadirkan Masjid Agung yang sejahtera.
16: Proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melongguane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi tonggak baru bagi dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan.
18: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto menjadi tonggak baru dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan khususnya di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kota, hingga dukungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai Fakultas Pembina. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, penerapan pola penerimaan mahasiswa baru melibatkan pemerintah daerah melalui skema beasiswa daerah. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten kota untuk menempuh pendidikan kedokteran.
19: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten-kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan, yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut.
18: Peluncuran Fakultas Kedokteran sekaligus menandai babak baru transformasi Universitas Negeri Manado sebagai perguruan tinggi yang terus berinovasi dan memperluas kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Calvin Wisang melaporkan.
1: Mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado siap mengabdi untuk daerah.
20: Launching Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Utara. Kehadiran fakultas ini tidak hanya membuka peluang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran, tetapi juga menjadi harapan baru dalam pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasmenya setelah mengikuti peluncuran fakultas tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersama mahasiswa angkatan pertama lainnya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Menurutnya dukungan yang diberikan pemerintah daerah menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
21: Sangat semangat Kak, pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang lupakan kulitnya, kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kiranya kita dapat menjadi seorang dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang betul memiliki hati sebagai hamba yang dapat melayani orang lain, bukan melayani untuk mendapatkan uang, jabatan, dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul melayani untuk membalas kasih Tuhan yang telah ada dan yang telah nyata dalam kehidupan kita.
20: Launching Fakultas

0: memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi.
1: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Samratulangi Manado. Dalam kesempatan tersebut, ia mengupas tentang pemikiran ultranasionalisme dan dampaknya terhadap hubungan antarbangsa di dunia. Dalam pemaparannya, Tilaar menjelaskan bahwa ultranasionalisme merupakan paham yang menganggap suatu bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa lainnya. Menurutnya, paham tersebut mengajarkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kelompok elit yang lebih cerdas dan lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain.
2: Ultranasionalisme itu adalah mengajarkan kepada bangsa dan rakyatnya bahwa kita itu adalah orang elit. Bangsa-bangsa di sekitar kita itu terkebelakang semuanya. Kita itu diberkati oleh Tuhan kecerdasan, sedangkan orang lain diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang bodoh. Itulah kalau pemikiran yang namanya ultranasionalisme. Sama seperti Presiden Donald Trump saat ini. Makanya hubungannya dia dengan yang namanya NATO itu sekarang itu renggang. Negara-negara NATO banyak yang tidak mendukung dia untuk dia melakukan perang dengan Iran. Karena menurut dia, hanya dia, bangsanya dia dengan orang-orang Yahudi itulah ras yang unggul. Yang lain itu bisa kita kuasai.
1: Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya nasionalisme yang sehat, yakni mencintai bangsa dan negara tanpa merendahkan bangsa lain. Tilaar menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, namun tetap menghargai keberagaman yang menjunjung tinggi kerjasama global demi terciptanya perdamaian dan kemajuan bersama. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Karateka Pertina Sulawesi Utara merampungkan aset yang ditinggalkan pengurus yang lama. Berikut kita dengarkan wawancara Meki Kodowati bersama Karateka Pertina Sulawesi Utara, Bung Lawrence Trayo.
3: Ya, Bung Lawrence Trayo, Karateka Pertina Sulawesi Utara. Nah, ini untuk pemilihan Ketua Pertina sudah terpilih Bung Hendra Yaakob, namun belum ada pelantikan. Nah, senjang waktu dipercayakan untuk Bung Loleng Tirayo untuk menyikapi dengan adanya pimpinan yang baru. Nah, saat menjabat Karateker, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju ke pelantikan nanti, Bung Loleng Tirayo? Silakan.
4: Oke, terima kasih RRI, terima kasih Bapak Meki. Jadi begini Pak Meki, kita jelaskan, menyangkutkan ini sudah terlaksana ya, sudah terlaksana, sehingga secara aklamasi kami sudah dari 12 kabupaten kota sudah memutuskan untuk memilih Bapak Hendra Yaakob SIP sebagai Ketua Pertina Sulawesi Utara.
3: Ya. Nah, setelah itu, sebelumnya ada pelantikan, mungkin apa saja kerja, tugas dari Karateker sendiri? Saya dengar harus menyiapkan pelantikan dan termasuk terlebih untuk mengambil atau mendata semua aset-aset yang ada di Pertina Sulut yang ditinggalkan oleh pimpinan yang lama, Pak Andi Silangen.
4: Oke, terima kasih. Jadi memang benar, itu kan semua memang bukan cuma di Sulawesi Utara, di seluruh Indonesia yang ada Pertina ya. Memang begitu, sesudah ketua lama ke ketua baru itu, tentunya kan Pertina punya aset, punya inventaris. Nah, inventaris itu kan ada seperti ring, seperti sangsak, glove, pancing pad, dan semua yang ada itu memang harus dipertanggungjawabkan oleh ketua yang lama, Bapak Andi Silangen. Dan mungkin ya, Pak Andi Silangen kan ada sekretarisnya, ada komteknya ya, waktu itu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan untuk mengalihkan aset itu kepada pimpinan yang baru. Untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena masalah ini kan, ini bukan uang pribadi yang dibeli itu. Tapi itu kan uang negara.
3: Oke. Okay. Ya? Sampai saat ini, Karateker, apakah sudah ada dari pejabat yang lama menyerahkan aset-aset Pertina kepada Karateker sebelum serahkan itu kepada pimpinan yang baru?
4: Sampai saat ini juga belum ada. Tapi kan itu nanti ada mekanismenya. Kami kan juga nanti akan menyurat kepada ketua yang lama. Tahu, ketua yang lama agar supaya semua aset-aset yang ada di Pertina Sulut itu selama Pak Andi Silangen memegang jabatan itu selama 4 tahun itu harus dapat dipertanggungjawabkan agar supaya secara administrasi kita bisa mempertanggungjawabkan.

0: menjawabkan kepada yang nanti mungkin 4 tahun depan sudah bukan Bapak Hendra Yaakob lagi, ya, atau sudah bukan kita lagi sebagai ketua harian, kan begitu kan?
1: Iya, iya. Nah, kalau seandainya aset-aset tersebut sudah tidak ada lagi, apa yang harus mereka serahkan? Apakah hanya sebatas dokumen catatan atau apa saja?
0: Ya, namanya kan kalau bicara aset, apa dia masih utuh, dia sudah rusak, kan nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa dikasih kemana-mana. Itu kan harus dipertanggungjawabkan. Itulah butuh, aset itu kan ada data, bukan tidak. Nah, kita juga kan harus ada data, bukan tidak. Jadi, walaupun Pak Meki itu sudah rusak, katakan sudah rusak ya, sudah sobek dan lain-lain, itu nggak bisa dikasih kemana-mana, karena itu adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi.
1: Oke, apakah sudah melakukan surat kepada pemimpin yang lalu untuk bertanya aset-aset yang harus dikembalikan kepada Pertina Sulut ini?
0: Ini sementara kita buat. Jadi sementara kita buat, karena ini kan kita yang baru ketua terpilih kan ini baru ya, baru apa peng, apa belum pelantikan ini kan ya. Baru meneguhkan ini, jadi belum pelantikan. Kita kan sementara susun sekarang apa namanya komposisi kan, komposisi ini pengurus provinsi. Nah, mungkin kalau kita sudah selesai baru kita akan menyurat, tetapi kita sudah katakan sama Sek untuk sementara kita lagi cari data agar supaya kita minta agar supaya mereka juga segera mempertanggungjawabkan itu. Mudah-mudahan mereka itu dapat mempertanggungjawabkan sehingga kita bisa bagus-bagus lah. Tetapi kalau tidak, berarti kan kita kan ada jalur-jalur yang kita harus tempuh. Karena ini kan kita juga harus pertanggungjawabkan nanti sebentar kepada berikutnya. Ya. Nah, kalau kita mau pertanggungjawabkan apa, sedangkan itu dari pimpinan lama tidak pernah kami terima. Oleh sebab itu kami lagi kumpul data sekarang untuk minta pertanggungjawabkan. Okay. Demikian Pak Meki.
1: Itu saja. Kata Karateker Pertina Sulawesi Utara, Bung Lawrence Tirayu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, Tuhan berkati, Pak Meki.
1: Oke.
2: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar, edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Irin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, pendengar Persatu Kalian Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap mengikuti Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi setelah rekan saya Yelin Edward yang menemani Anda di Manado siang hari. Dan untuk Manado sore hari ini, saya Ikan Arsono Momoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi saya akan buka line telepon 0821-9583-5080 untuk perjalanan 100% Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026.

0: Ya, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, kita buka line telepon untuk 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung untuk suasana sore hari ini di perjalanan 100% Indonesia. Oke, iya, silakan Pro 1, selamat sore. Halo? Iya, halo, selamat sore. Oke, ternyata sudah terputus ya. Sayang sekali, sayang seribu sayang. Oke, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, kami ingatkan kembali, tolong dikecilkan dulu ya radio monitornya ya. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo?
1: Selamat sore, Satu, Mbak
0: ya,
1: Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Natalia di Toli Toli, Mbak Ike.
0: Iya, Ibu Natalia di Toli Toli. Oke, Ibu Natalia di Toli Toli seperti apa hari ini? Dan
1: sekarang lagi hujan, Mbak Ike.
0: Oh, lagi hujan.
1: Lagi hujan, Mbak Ike.
0: Oh iya, menadunya
1: iya.
0: Panas. Oke.
1: Tapi iya. Hujan ringan, Mbak Ike, nggak terlalu
0: ringan.
1: Deras hujannya.
0: Iya, oke.
1: Iya.
0: Oke. Oke, silakan.
1: Ike sehat ya?
0: Iya, terima kasih. Amin. Iya.
1: Oke. Okay. Salam ya, Mbak Ike.
0: Iya.
1: Salam yang pertama ada Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat sore ya. Salam sehat. Salam kompak, salam manis selalu. Dan yang kedua ada Ibu Elizabeth juga. Selamat sore. Salam kompak selalu Ibu Elizabeth. Harapan Anda sehat ya. Dan yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore juga. Salam manis, salam kompak selalu. Mbak Ika tetap semangat.
0: Iya,
1: sukses
0: kasih.
1: Selalu, bahagia
0: Amin.
1: Selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Ika dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ika.
0: Oke,
1: selamat sore.
0: Ya, selamat sore juga Ibu Natalia yang ada di Toli Toli yang katanya hujan ya. Oke, menadunya sepertinya mau hujan tapi tidak ya. Tadi sempat juga tapi langsung berganti cuacanya ke panas, bahkan panas sekali. Oke, ya silakan untuk Anda di belakang Ibu Natalia, Pro 1 selamat sore. Halo? Ya, halo, selamat sore. Oke, terima kasih. Oke, di 082195835080. Oke, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pasti kami terus hadir untuk Anda suasana sore hari ini dan tetap yang pasti apa ya sudah dimulaikan untuk Piala Dunia ya pasti banyak yang euforia mengenai Piala Dunia ini dan siap-siap bakal tetangga-tetangga ya ada terdengar sorakan-sorakan tengah malam karena sudah akan dimulaikan Piala Dunia 2026. Oke, semuanya selamat sore dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut untuk putaran selanjutnya. Dan kembali saya ingatkan untuk Anda yang akan bergabung, sudah dikecilkan dulu monitor Anda ya. Jangan sampai feedback dan tidak kedengaran ya. Jadi untuk Anda dikecilkan dulu untuk ya monitornya ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Presiden Indonesia.
0: Oke. Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya ya. Bunaken, okay. Haryati Rike.
0: Ya, seperti apa di Bunaken hari ini?
1: Bunaken baru selesai hujan.
0: Oh ya, baru selesai hujan.
1: Iya.
0: Oke, gimana dengan penyambutan?
1: Wisatanya ramai lancar.
0: Oh, ramai lancar. Terus iya. Suasana dalam rangka Piala Dunia itu
1: sekali Bu ya? Di sini. Tadi malam ya? Babak kuku orang bau. Iya. Ada
0: kuku.
1: Nonton-nonton bareng gitu.
0: Oh iya, ada iya. Nonton bareng ya.
1: Jadi, okay, jadi rame, ini birman-birman ya? Sono-sono ayah.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Sebagai tukang Ibu Ike namanya itu. Piala Dunia, ya, Piala 5 Dunia. Tahun satu kali. Jadi begitulah.
0: Pasti ada euforianya ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat ya. Bertugas, semoga tetap semangat ya, dan diberkati Tuhan bersama ya. Keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam buat 3 orang.
0: Ya.
1: Yang pertama ada Ibu Nike yang ada di Politeknik. Apa kabar Ibu Nike?
0: Ya.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat juga. Yang ketiga ada Kak Ellen juga yang ada di Tondano.
0: Ya.
1: Salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima ya. Kasih. Selamat sore 100% okay. Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, terima kasih Ibu Haryati ya. Oke, membayangkan suasana di Pulau Bunaken. Ya, asik banget. Apalagi sore-sore begini. Oke, ya silakan di belakangnya Ibu Haryati. Pro 1, selamat sore. Halo? Ya, halo, selamat sore. Oke, ya selamat sore. Halo? Ya,
2: halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan ya. Ibu Hermina.
0: Oh ya, Ibu Guru Hermina ya. Oke. Okay. Iya. Gimana suasana di Bitung, Ibu Hermina?
2: Bitung panas.
0: Panas ya. Oke. Okay. Gimana juga dengan ya. Euforia Piala Dunia, Ibu?
2: Ya, biasa-biasa saja. Oh, biasa-biasa. Tentunya ribut-ribut ya.
0: Oh iya. Iya.
2: Pria wanita sama.
0: Sama ya. Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Hermina.
2: Oke, okay, Mike, buat Mbak Ike selamat melaksanakan tugas di sore hari ini sampai selesai sebentar dan semoga Ibu Ike sehat selalu dan tetap diberkati Tuhan dalam melaksanakan tugas dan aktivitas tanggung jawab setiap hari dan juga diberkati bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Iya.
2: Oke, buat yang 3 spesial buat Ibu Elis yang ada di Makalisung, Ibu Esterlita yang ada Ibu di Girian, dan Ibu Ani di Kota Mubagu. Selamat sore jo semuanya dan selamat bersiap-siap memonitor karena mau cepat mau ibadah.
0: Oh iya.
2: Oke. Yuk persiapan ibadah. Oke. Dan buat yang bertugas buat Ibu Ike, selamat bertugas dan terima kasih selamat sore.
0: Oke, terima kasih selamat sore Ibu Hermina yang ada di Bitung ya. Oke, ya. Yang mana yang masuk ini Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Ya. Halo, selamat sore. Halo.
3: Dengan Pak Li di Tuminting.
0: Oke, ya, Pak Li di Tuminting. Oke, langsung saja Pak Li, silakan kirim buat siapa?
3: Oke, tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Iya.
3: Soalnya Pak Li ke telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.
0: Iya, salam sehat juga.
3: Diberkati Tuhan. Amin. Ya, sama-sama.
0: Iya.
3: Mau salam 3 spesial. Yang baru lewat tadi ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat sore Ibu Haryati. dapat salam dari Pak Lidi.
0: Ya. Halo. Ya, terputus ya. Oh ya, masih ada. Silakan Pak Li. Halo. Ya, halo. Halo Pak Li. Oke, ya, sayang sekali terputus ya Pak Li ya. Oke, ya. Silakan di belakang Pak Li, saya ganti yang berikutnya ya. Oke, iya. Prof 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore, Ika.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan ya. Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, bagaimana di Leilem?
4: Cerah, ceria.
0: Oh, cerah ya. Oke, terus Evria.
4: Panas juga.
0: Oh, panas ya. Iya, sama Manado juga ya. Panas saat ini. Untuk Piala Dunia seperti apa, Ibu sama. Ros? Iya. Ya, euforianya Piala Dunia, suasana di Leilem seperti apa?
4: Ya, ya lancar.
0: Oh iya. Oke, silakan lanjut Ibu Ros, silakan.
4: Pertama buat Ika yang baik ya. Hati.
0: Ya.
4: Terima kasih terima Ibu Ros telepon.
0: Ya.
4: Tuhan selalu memberkati amin. Tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Mau salam Jo.
0: Ya.
4: Ada Nika di Leilem, selamat sore. Ada Esterlita di Girian, ada Elis di Bitung.
0: Iya.
4: Nah, buat Ika. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, oke. Terima kasih, selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem. Kita ke lagu dulu, ada Geisha Impas dan Neida dengan Tentang Rindu. Oke, selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi sementara waktu di studio kami pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 082195835080, yang ingin ikutan bergabung di sore hari ini, ada yang menginformasikan bahwa di tempatnya hujan atau juga ada yang tidak hujan ya, seperti di kawasan Puncak Tikala. Ya, kalau melihat ada sebagian yang di wilayah lain mendung-mendung saja ya. Ada yang kelihatannya mau hujan, ada yang tapi di Puncak Tikala panas ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Iya, halo. Halo. Oke, iya. Oke, terputus, sayang sekali terputus ya. Oke. Pro 1, iya. Oke. Silakan untuk Anda di 082195835080. Pendengar yang ingin ikutan bergabung sore hari ini, silakan untuk Anda ya. Oke, dan pastinya euforia Piala Dunia akan ya sudah di berbagai daerah sudah kelihatannya konvoi-konvoi dari beberapa hari yang lalu ya, dengan mana yang memilih favoritnya, fansnya, dan ya pastinya semua dengan pilihan masing-masing, favoritnya, fansnya, mau memenangkan jagoannya ya. Oke, tapi di Manado sepertinya aman-aman saja ya pendengar. Oke, yang ingin ikutan bergabung silakan di 082195835080. Oke. Iya, sayang sekali yang tadi terputus terus. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Seperti apa Vina di Kanaan?
1: Cuacanya kak.
0: Ya? Gimana?
1: Kalau Piala Dunia, cuacanya sepeseng-peseng. Bunda terjagoan.
0: Oh iya. Iya, sudah mulai.
1: Kalau Vina terjagoan, cuacanya sepeseng.
0: Oh iya, oke.
1: Iya. Dengan kita,
0: Iya, tanpa menyebutkan jagoannya yang mana ya, yang pasti euforianya sudah ada ya, pastinya malam-malam sudah ada yang nonton bareng, jadi pasti ada yang kuku-kuku. Iya, oke, iya. Silakan Vina, buat siapa?
1: Sama-sama, buat kita ini sangat selamat buat Tunggal.
0: Ya.
1: Tuhan selalu menemani Kak Ike bersama keluarga.
0: Ya, amin.
1: Dan membalas tanah buat Ibu Alvina Manengkeng.
0: Ya.
1: Bisa kandua, senang sayang dan bisa. Yang kedua buat Bunda Elvina Kedisung.
0: Ya.
1: Salam saya selalu. Ketiga buat Pati Genai Ya Ambon. Salam sehat ke keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih nih.
0: Oke. Iya, terima kasih Vina yang di Kanaan. Selamat sore. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo. Oke, sayang sekali terputus. Iya. Oke, iya, halo. Halo. Iya, halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Oke, dicoba kembali atau sudah memang tersambung tapi gagal ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Iya, oke, sayang sekali jaringan ya. Oke, halo. Iya, oke. Ya, sayang sekali jaringan terganggu. Oke. Iya, Vinanya tadi mulus-mulus saja ya. Oke. Silakan untuk Anda di belakangnya Vina. Oke. Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat.
0: Iya.
1: Bu Ike.
0: Oh iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, iya. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu El.
0: Oke, Ibu Els. Makalisung seperti apa Ibu Els sore hari ini?
1: Ini cuaca mendung-mendung ini, Ibu.
0: Oh ya, cuaca mendung-mendung ya. Terus gimana dengan suasana Piala Dunianya di Makalisung seperti apa Ibu Els?
1: Oh, Piala Dunia ini memang gempar Makalisung.
0: Iya.
1: Di malam dini hari. Kantor desa, pampang televisi layar besar, nonton bareng di desa tadi.
0: Nonton bareng ya.
1: Oke,
0: Ibu El, silakan.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Ibu Ika yang sedang bertugas. Selamat sore. Sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan.
0: Iya, amin. Sama
1: keluarga tercinta. Salam sehat, salam. Lanjut yang lewat tadi ada di Bitung, Sari Kelapa sana, Ibu Hermina, ini salam terbuat, salam sehat bersama keluarga. Ibu Melvana juga yang ada di Bitung, salam manis, salam sehat bersama keluarga. Pak Cukai juga yang ada di Teluk Ambon Manis, salam kasih dan hormat, salam sehat. Ibu Ike, makasih.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Ramai sekali katanya di Makalisung. Nonton bareng, oke ya. Selamat sore untuk Anda dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kali informasi dan inspirasi kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya di 100% Indonesia hari ini, oke? Okay? Ya, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Aku baik, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana?
1: Ibu Eslita Girian.
0: Oke, okay, Ibu Eslita Girian. Seperti apa Girian, Ibu Eslita?
1: Cuaca?
0: Ya.
1: Cerah.
0: Cuaca cerah ya. Oke, okay, terus euforia untuk Piala Dunia seperti apa di Girian?
1: Oh my god. Kalau di kompleks Pak kita rame, Mbak Ika.
0: Iya, rame ya.
1: Ada nonton bareng orang.
0: Oh iya.
1: Cuma kita cuma nonton di rumah deh.
0: Iya.
1: Orang-orang rumah.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Ibu Eslita.
1: Salam jo buat Rampe Mbak Ika. Makasih seangkat telepon.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia, semangat dan diberkati terus.
0: Amin.
1: Bersama dengan orang-orang tercinta.
0: Iya.
1: Oke, lanjut tiga orang. Ada Rampe Ibu Ros yang ada di Lailam. Ibu Ros ini salamnya, salam kompak. Juga ada Ibu Nika yang ada di Lailam. Juga salam kompak, salam persahabatan.
0: Ya.
1: Mak, hari ini cuma orang-orang Lailam kita mau salam. Dan ada Pak Raiko Jo yang ada di Lailam.
0: Ya.
1: Salam kompak, salam persahabatan selalu. Mbak Ike,
0: okay.
1: Semangat nih.
0: Ya, okay.
1: Selamat melanjutkan tugas. Makasih dan selamat
0: kasih.
1: Sore 100% Indonesia.
0: Okay. Ya.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Oke, okay, terima kasih Ibu Eslita. Oke, okay, terima kasih untuk giriannya yang sudah masuk. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Iya, oke. Okay. Sepertinya tidak ada. Iya, oke. Okay. Iya. Oke, okay, di 082195835080. Oke, mungkin pengaruh Piala Dunia ini sampai jaringannya juga so nonton bareng atau so kemana-mana ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Ibu Darsono.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana ini? Iya,
2: ini dengan Pak James Ibu Ika.
0: Oke, Pak James, di mana Pak James? Posisi saat ini?
2: Ya.
0: Ya.
2: Pak James di Winorengan.
0: Oke.
2: Dalam keadaan baik.
0: Iya, cuacanya seperti apa Pak James di sana?
2: Sini cuaca bagus, cuaca.
0: Oh iya.
2: Cerah.
0: Oke, okay, terus iya, untuk Piala Dunianya seperti apa?
2: Iya, di sini nonton bareng kami.
0: Nonton bareng.
2: Komunitas-komunitas.
0: Oh iya, jadi rame ya.
2: Nonton bareng. Mm-mm,
0: nonton bareng. Oke. Okay. Iya, silakan Pak James.
2: Dengar RRI juga sambil
0: nonton
2: ada radio monitor.
0: Oke, okay. Salam untuk semua ya, Pak James. Oke, okay,
2: ya,
0: silakan.
2: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih untuk Ibu Ko.
0: Iya.
2: So angka Pak James di telepon.
0: Iya.
2: Pak James mau balas salam.
0: Iya.
2: Salam tadi malam. Untuk Ibu Eslita.
0: Iya.
2: Selamat sore Ibu Eslita yang baru lewat tadi. Semoga keluarga di Girian bersama dengan Ibu Eslita.
0: Iya.
2: Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ini Pak James ke salam.
0: Iya.
2: Dari Winorengan untuk Ibu Eslita. Dan yang kedua ada Bapak Raiko. Ini ada di Lailam.
0: Iya.
2: Selamat sore Pak Raiko. Ini Pak James ke salam.
0: Wow.
2: Semoga Pak Raiko dalam sehat. Dalam keadaan baik di Lailam bersama dengan keluarga.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir dari Kota Mobagu Jo.
0: Iya.
2: Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat.
0: Iya.
2: Dalam keadaan baik.
0: Oke. Okay.
2: Bersama dengan keluarga di Kota Mobagu.
0: Iya.
2: Ini salam dari Pak James. Ibu Norangan.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk Ibu ke. Selamat sore dan okay. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih. Iya. Oke, okay, Pak James, terima kasih. Ayamnya kuat banget ya. Oke, okay, gimana kalau dipotong bawa ke Manado saja? Iya. Oke. Okay. Iya, di belakangnya Pak James. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore.
3: Halo.
0: Iya. Halo selamat sore dengan siapa di mana? Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Halo.
0: Iya, oke, okay, terima kasih. Iya. Saya segera hadirkan lagunya ya. Oke, okay, ada Iwan Fals dengan Sepak Bola. Noah

adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran akhir ya. Oke, sore hari ini di putaran akhir, jadi silakan manfaatkan waktu dan kesempatan ini ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Raiko.
0: Oke, Pak Raiko. Seperti apa di Leilem saat ini, Pak Raiko?
1: Panas
0: ya. Oke. Iya. Oke. Iya.
1: Di Woluan tadi kebakaran.
0: Oh iya. Jam berapa, Pak Raiko?
1: Ya. Nah, infonya tadi jam berapa? Pokoknya kebakaran ya. Ini hari ini.
0: Mm-hmm. Iya, posisi.
1: Baru terbakar di belakang mm-hmm. SD Katolik.
0: Di belakang SD Katolik Woluan ya.
1: Iya,
0: iya, tapi tidak ada korban ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya. Oke, iya. Oke, silakan Pak Raiko.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Pertama buat James di Zinorangian.
0: Iya.
1: Salam balik Pak Raiko, harapan sehat-sehat Pak James.
0: Iya.
1: Serta Pak James, semoga sehat-sehat. Salam balik Pak Raiko.
0: Iya.
1: Ya, kembali kesan juga untuk Estelitan di Kirian Bitung.
0: Iya.
1: Salam bahagia dari Pak Raiko, salam sehat, salam bahagia terus dan keluarga. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Ibu.
0: Iya.
1: Ariati Ibu Naken.
0: Iya.
1: Siang Ibu Ariati, salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Oke, kembali kebutuhan bertugas.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan tugas.
0: Oke.
1: Berkati.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Iya, terima kasih. Selamat sore. Pak Raiko di Leilem ya, informasinya bahwa tadi di Woluan, Tomohon terjadi kebakaran di belakang SD Katolik ya. Jadi semua juga diharapkan tetap mewaspadai karena kondisi saat ini. Ya kalau hujan tapi sedikit sekali ya, tapi langsung panas-panas keras ya. Seperti saat ini sudah sore masih tetap juga panas ya. Oke, di belakangnya Pak Raiko silakan di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, silakan untuk Anda, saya masih menunggu dan memberikan kesempatan 1-2 penelpon lagi untuk 100% Indonesia di sore hari ini sebelum saya akan mengakhiri perjalanan 100% Indonesia. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya. Oke, iya halo. Iya. Iya halo. Iya halo. Iya halo. Oke, iya. Halo. Iya halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya halo. Oke, iya. Oke, terima kasih ya. Oke. Iya, seperti ini gimana ya? Jaringan tidak atau gimana ya? Kecil sekali suaranya ya. Hampir tidak kedengaran. Oke, silakan dicoba kembali 082195835080 untuk pendengar dan tinggal 1-2 penelpon dan secara singkat ya. Oke, jadi untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Oke, dicoba ya untuk satu ini yang terakhir. Pro 1 selamat sore.
3: Halo Pro 1, ya. Selamat sore Mbak
0: Oke,
3: Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ipin di Palampa Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Ipin, silakan Ibu Ipin. Iya, iya, silakan langsung Ibu Ipin, waktu sudah
3: okay.
0: Habis.
3: Aturan pembaik ke, makasih ya. Ibu Ipin ke telepon. Salam sayang, salam sehat, diberkati
0: ya.
3: Semua keluarga di rumah. Kirim jet 3 spesial. Ada aturan Ibu Estelita di Girian. Ada Ibu Ratna Singkil. Yang ketiga ada aturan Ibu Els yang ada di Makalisto. Baik ke, itu juga terima kasih.
0: Ya.
3: Selamat sore,
0: okay, terima kasih.
3: Indonesia.
0: Ya. Oke.
3: Indonesia Bang.
0: Iya, terima kasih ya Ibu Ipin yang ada di Palm 4. Satu lagi di belakang Ibu Ipin kalau masih sempat ya, silakan. Oke. Okay. Ya di 082195835080 paling akhir ya. Oke, okay, di 100% Indonesia untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Ya, berasa hari Sabtu ya. Saya pikir tadi hari Sabtu ini ya karena ya mungkin kondisi ya, kadang hujan, kadang panas ya. Oke, dan hari ini juga WFA ya, work from home. Jadi Terasanya hari Sabtu. Oke, silakan untuk Anda. Kalau sudah tidak lagi, saya tutup sampai di sini untuk 100% Indonesia. Dan semoga ya yang sudah masuk, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan pastinya saya sudah akhiri ya. Mohon maaf saya sudah akhiri dan tidak mengangkat lagi untuk telepon yang masuk selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia di edisi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Mamuaya, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Iya, pendengar Pro 1 Kandel, informasi dan inspirasi, demikian Sabda Rindu yang sudah hadir untuk Anda. Iya, kita mengangkat mengenai ekonomi digital ya untuk sore hari ini. Terpaku dan terpana ya sore hari ini. Begitu panas ya, walaupun sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, namun di puncak Tikala masih begitu panas ya. Ya, pendengar, Anda pasti pernah belanja online di e-commerce, pesan makanan lewat aplikasi, atau bahkan ikut kursus secara daring, bukan? Kalau iya, berarti Anda sudah menjadi bagian dari yang namanya ekonomi digital. Nah, di era serba digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita sudah terkoneksi lewat internet. Nah, aktivitas-aktivitas ini ternyata punya peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, makanya disebut sebagai ekonomi digital. Tetapi sebenarnya apa sebenarnya yang dinamakan ekonomi digital? Apa manfaatnya untuk kita dan bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Nah, kita mengangkat mengenai ekonomi digital mulai dari pengertiannya, perkembangan, manfaat, hingga dampak positif dan negatifnya. Ya, pendengar, ekonomi digital adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, terutama internet. Di dalam sistem ini, transaksi barang, jasa, informasi, dan bahkan pekerjaan, semuanya bisa dilakukan secara daring atau online. Secara umum, pengertian ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fondasi utamanya. Nah, hal ini termasuk penggunaan aplikasi digital, platform daring, sistem pembayaran elektronik, hingga kecerdasan buatan dan big data. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud ekonomi digital untuk saat ini, nah, adalah sebuah ekosistem ekonomi modern yang mengandalkan teknologi digital dalam setiap aspek dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi barang dan jasa. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Once Mekel yang sudah hadir untuk Anda lewat lagunya. Okay, ya, Sabda Alam yang sudah hadir untuk Anda. Dan kita masih terus di perjalanan ya, ekonomi digital ya untuk sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi seperti yang sudah ya diinformasikan bahwa ekonomi digital adalah ekonomi yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital seperti internet dan kecerdasan buatan atau AI. Perkembangan teknologi digital saat ini memudahkan berbagai kegiatan ekonomi dalam kegiatan sehari-hari termasuk transaksi pembayaran. Nah, dalam penerapannya ekonomi digital adalah konsep yang bermanfaat untuk manajemen keuangan usaha. Dengan adanya ekonomi digital, usaha berskala kecil pun dapat berkesempatan menjangkau pasar yang lebih luas sehingga dapat berpotensi untuk berkembang. Nah, untuk memahami ekonomi digital, ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bahwa ekonomi konsep pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan teknologi digital sebagai kunci utama dalam proses produksi, distribusi hingga konsumsi. Nah, ekosistem ekonomi digital sangatlah luas. Batas geografis pun menjadi kabur dengan pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai transaksi ekonomi ini. Nah, praktek bisnis yang semula serba manual kini bisa dilakukan secara otomatis dalam perekonomian digital.

digital. Kini pelaku usaha bisa mengandalkan sistem untuk mengoperasikan bisnis dengan lebih praktis dan terawasi dengan baik. Dan dalam penerapannya, ekonomi digital adalah kumpulan dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara digital. Akses perbankan digital serta belanja di e-commerce merupakan dua aktivitas ekonomi digital Indonesia yang banyak ditemui pada kehidupan sehari-hari. Dan semua aktivitas yang terhubung melalui jejaring ekonomi digital dapat menghubungkan produsen dan konsumen dengan lebih mudah. Dan hasilnya adalah proses berbisnis efisien yang berkontribusi untuk mengembangkan perekonomian negara secara optimal. Oke, selamat sore untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 16.31 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya. Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi saat ini waktu di studio kami pukul 16.49 menit waktu Indonesia Tengah, dan nantinya sebentar di pukul 17 kami akan menyiarkan warta berita Magota, lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih lanjut sedikit lagi mengenai ekonomi digital yang kita angkat sore hari ini. Nah, aktivitas ekonomi digital adalah sesuatu yang menandakan kemajuan suatu negara. Pemanfaatan ekonomi digital membawa angin baru bagi wirausahawan pemula hingga pengusaha ternama. Beberapa manfaat ekonomi digital yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, tersedia lebih banyak pilihan. Salah satu temuan yang digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi digital adalah internet. Dengan adanya internet, pelaku usaha dan konsumen bisa menikmati banyak pilihan belanja. Banyak informasi yang bisa didapat hanya dari scrolling atau menjelajahi internet dalam waktu singkat, mulai dari pilihan brand, warna, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, pendengar, konsumen pun bisa berbelanja lebih cermat dengan membandingkan harga dari satu toko ke toko yang lain. Kemudian transaksi lebih efisien. Nah, belanja langsung di toko kerap kali menghabiskan tenaga dan waktu. Sejak adanya ekonomi digital, aktivitas belanja menjadi lebih mudah. Cukup kunjungi toko online, baik itu website bisnis, akun media sosial, ataupun di e-commerce untuk belanja, mulai berbelanja. Nah, scroll layanan gadget hingga menemukan barang yang diinginkan. Kemudian lakukan pemesanan dengan mengisi informasi data diri dan lokasi rumah. Setelah memastikan data sudah benar, klik check out dan tunggu hingga barang yang dipesan sampai di rumah. Nah, kemudian biaya operasional berkurang. Ekonomi digital adalah konsep yang tidak hanya menguntungkan konsumen, namun juga pelaku usaha. Biaya operasional bisa dipangkas karena sewa gedung tidak begitu penting. Transaksi bisa dilakukan melalui pembayaran digital. Sedangkan pengiriman bisa dilakukan langsung dari pabrik atau gudang supplier. Kemudian tercipta banyak temuan baru. Nah, pendengar, kemudahan ekonomi digital adalah sesuatu yang dapat menciptakan banyak inovasi, termasuk ide usaha baru. Kini berbagai pilihan produk bisa ditemukan, baik itu temuan baru maupun pengembangan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat. Peluang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar dengan adanya kemudahan transaksi secara digital. Tidak hanya terbatas pada transaksi pembayaran, ekonomi digital juga mencakup investasi melalui berbagai channel. Salah satu contoh kemudahan ekonomi digital dalam hal ini adalah aplikasi pegadaian digital yang memudahkan nasabah untuk menabung emas dan melakukan transaksi lainnya dari mana saja dan kapan saja. Kemudian munculnya lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat dapat memunculkan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Salah satu pekerjaan yang memiliki banyak demand dalam ekosistem ekonomi digital adalah digital marketer. Peran digital marketer sangat penting dalam memastikan dan memasarkan produk dan mengenalkan brand kepada target audience yang luas di ekosistem digital. Nah, tantangan ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital adalah ekosistem yang semakin berkembang setiap tahunnya di Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia masih menemui tantangan dalam pelaksanaan ekonomi digital. Nah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita ke lagu dulu. Dan di pukul 17 nanti kami akan menyiarkan warta berita ataupun lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anji dengan Hingga Hari Tua. Dan kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat kami akan bergabung dengan RRI Tahuna untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado untuk berdialog dengan calon siswa serta orang tua peserta didik sekolah rakyat.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado pada Kamis siang. Selain menjadi ajang sosialisasi bagi calon siswa baru, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai unjuk bakat dan seni kreativitas siswa. Kedatangan Menteri Sosial di Sentra Tumoto Manado ini disambut hangat dengan penghormatan baris berbaris siswa, serta atraksi gagah tarian tradisional Kabasaran. Suasana open house semakin semarak saat para siswa rintisan unjuk kebolehan di atas panggung, mulai dari seni budaya, olahraga hingga pembacaan puisi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
2: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang udah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
1: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menyatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan calon siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
3: Open house dari sekolah rakyat, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
1: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-68 Kodam 8 Merdeka, prajurit Kodam Merdeka Jumat pagi menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, selaku Inspektur Upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah Taman Makam Pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
5: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68. Ini salah satu kegiatan. Kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain kita tahu bersama kemarin kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
4: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Budaya olahraga tradisional Langga Gorontalo mulai masuk kalangan perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan di Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan UNG.
6: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
7: Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan HAM ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai suatu hal yang wajib bagi mahasiswa.
6: Sementara itu salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencaksilat.
8: Gerakannya itu saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya sudah alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami, jadi alhamdulillah untuk latihannya sudah mulai bisa, sudah mulai bagus.
6: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat sekaligus melestarikan olahraga tradisional Langga di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Penyaluran bantuan pangan, tugas Perumbulok hanya menyalurkan sampai ke titik penerima soal data kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
10: Tugas Perumbulok menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perumbulok mengantarkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sampai ke titik bagi dalam hal ini masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talamam diwawancarai RRI Kamis 5 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan, semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
11: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi KM Bulog dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di desa atau di kelurahan. terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya, dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa, mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang kayak macam apa ya, ada yang dobol, itu ada, sudah ada mekanisme untuk pergantian itu.
10: Lanjut dikatakan Arsul Talama, Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahma Melengwane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan. Melalui proses pemilihan yang demokratis, Haji Arianto Panio sukses meraih kemenangan mutlak.
12: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahma Melengwane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahma Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenag Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melengwane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantongi 26 suara dari total 29 suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan, Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahma.
13: Kemenangan hari ini bukan kemenangan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses menuju pada pemilihan hari ini ada berbagai situasi, dengan kemudian alhamdulillah hikmahnya bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahma terlaksana dengan yang terbaik sepanjang masjid ini berdiri, menurut saya, karena kita laksanakan benar-benar secara demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Asas tadi bahwa ada pun beberapa pihak yang kemudian hari ini tidak bisa hadir, itu adalah bagian dari demokrasi, merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana, menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang kemudian timbul setelah kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Yang masih ini adalah amanah dan adalah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari peran. Karena itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kehadiran jamaah di situ dalam bagaimana kita menghadirkan Masjid Agung yang sejahtera.
12: Proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melengwane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado sore hari ini, dan waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar dan lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan melaksanakan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Ari Lasso dengan Hampa yang sudah hadir untuk Anda. Yang pasti Anda tidak hampa lagi setelah bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Anda, menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda di saat ini, bagi Anda yang terus menjalankan tugas-tugas ya dan aktivitas Anda, apapun yang Anda kerjakan, apapun profesi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat di jelang malam hari ini, waktu di studio kami pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, atau juga lagi mempersiapkan stamina yang lebih baik lagi untuk nonton bareng ya sebentar subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, yang pasti akan bermain Kanada versus Bosnia Herzegovina, dan juga di pukul 8 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Amerika Serikat versus Paraguay yang akan bermain nanti langsung dari Stadion Toronto dan juga Stadion Los Angeles ya. Oke, dan pastikan tetap menyiapkan stamina yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi ya. Pasti menjadi waktu-waktu yang sangat menarik untuk Piala Dunia 2026 ini. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, sebuah informasi untuk Anda. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 92 harus merogoh kocek lebih dalam lagi setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah akan adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya tentang dan terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Dan patut disadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pertamina seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Sami Simorangkir. Sedang apa dan di mana? Sedang apa ya, pendengar? Di mana saja berada, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, untuk Anda tetap bersama kami sampai pagi hari untuk Piala Dunia 2026. Sementara di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, ada pertandingan antara Kanada versus Bosnia Herzegovina. Kemudian di pukul 8 Amerika Serikat versus Paraguay yang akan bermain di Stadion Toronto dan Stadion Los Angeles ya. Oke, dan pastikan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan sebuah informasi untuk Anda pendengar. Ya, dari Bitung, Polres Bitung menunjukkan respons cepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak melalui tim URC Resmob Satreskrim. 4 terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang anak berusia 13 tahun berhasil diamankan tidak lama setelah laporan diterima. Korban berinisial H, 13 tahun, warga Kelurahan Bitung Tengah, menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di samping RSUD Pratama Bitung, Kecamatan Maesa, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, telinga, tangan, serta memar di beberapa bagian tubuh, sehingga harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Menindaklanjuti laporan polisi yang masuk, tim URC Resmob yang dipimpin Katim Aibtu Arnold Muningka segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan 4 terduga pelaku berinisial R 15 tahun, MD 15, MG 15, dan

19 tahun. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengakui keterlibatan mereka dalam kejadian yang diduga dipicu oleh persoalan pribadi dan rasa sakit hati terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak serta menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bitung. Dan AKP Ahmad Anugrah juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, terutama pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam pergaulan yang berpotensi memicu tindakan kriminal maupun kekerasan. Polres Bitung menegaskan akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat untuk Anda di malam hari ini yang waktu menunjukkan pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, Kepala Bidang Urusan Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Pendeta Meditasik yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Sulawesi Utara, mengikuti ibadah pengutusan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 yang dilaksanakan di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat, kebersamaan, dan kesiapan seluruh peserta sebelum mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional. Ibadah pengutusan dipimpin oleh Pendeta R. Kuhon dan dihadiri Ketua Umum LPPD Sulut, Anik Fitri Selvanus, jajaran pengurus LPPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, tim teknis pelatih ofisial, serta seluruh anggota kontingen Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memberikan motivasi kepada seluruh anggota kontingen agar menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti Pesparawi Nasional 14. Ia mengajak seluruh peserta untuk senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap proses persiapan maupun perlombaan yang akan diikuti, dan diharapkan memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Selain kemampuan dan latihan yang telah dijalani, percaya bahwa pertolongan Tuhan akan menyertai setiap langkah dan usaha yang dilakukan. Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh semangat kebersamaan, disiplin, serta kesiapan fisik dan mental seluruh peserta dalam menghadapi kompetisi. Sementara itu, Ketua Umum LPPD Sulut, Anik Fitri Selvanus, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses persiapan kontingen Pesparawi Sulawesi Utara. Dan ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik daerah, serta menjadi saksi Tuhan melalui sikap, pelayanan, dan penampilan yang ditunjukkan selama mengikuti Pesparawi Nasional 14. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi di bagian Yudika bersama Kotak dengan aku yang tersakiti. Oke, saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda ikuti drama radio dengan judul Rewang, persembahan RRI Madiun. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: jenazahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna, rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ngene.

0: Kula nuwun, Mbok Jiem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Iya, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini hingga malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Malam ini kita jumpa kembali lagi dalam ruang mimbar agama Islam setelah sekian lama tidak terlaksana karena masih menjalankan kegiatan dakwah di luar. Dan insya Allah mudah-mudahan ruang mimbar agama Islam ini akan kembali aktif lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada Idul Kurban. Subhanallah, rotasi perjalanan waktu yang begitu luar biasa cepatnya. Seakan-akan Ramadan baru kita lalui, seakan-akan Idul Fitri masih kita rasakan, seakan-akan jamaah haji baru saja dilepaskan. Namun subhanallah, Allah yang maha menentukan segalanya. Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Allah menentukan itu tanpa harus memberitahu kepada seluruh hamba-hambanya. Termasuk kita malam ini yang sedang menyimak mimbar agama Islam. Lalu kita akan bertanya pada diri kita, seiring dengan perputaran rotasi waktu yang begitu luar biasanya, apa yang harus kita siapkan? Seperti apa caranya? Dan di tempat yang mana yang harus kita tentukan? Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-waqtu kasayf. Waktu adalah pedang. Selalu saya sampaikan, selalu saya utarakan, niatnya adalah untuk mengajak bagaimana kita menghargai waktu. Begitu banyak apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran soal waktu, wal asri, wadduha, wasyamsi, banyak sekali persoalan-persoalan yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Namun kenyataannya separuh dari kita masih belum paham tentang waktu itu. Banyak di antara kita yang melupakan bahwa apabila datang atau tiba saatnya syakaratul maut, waktunya untuk meninggal. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa membawa diri kita ini untuk meminta kepada Allah mengundurkan atau memajukan walaupun sesaat. Kita tidak punya kuasa di situ, kita tidak mampu melakukan itu. Nah, oleh karena itu, kepada kita semuanya, terutama pribadi kami, Umi selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, karena itu adalah anjuran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang, siapa saja yang mampu diajak-ajak untuk apa? Melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan, ajak juga orang lain untuk apa? Mencegah daripada kemungkaran. Sekarang kita mencoba untuk memperbaiki diri kita.
agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Harus kita memulai dari mana? Yang pertama sekali adalah dari cara kita berkomunikasi. Di saat kita berada di dalam keluarga, di saat kita berada di lingkungan pekerjaan kita, di saat kita berada pada lingkungan sosial, kita akan mendapatkan dua sosok yang akan menilai pada setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sosok itu memiliki dua karakter. Ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, ada dua responsif yang mendengarkan kebaikan itu. Respon yang pertama, kalau kita bertemu dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, maka dia akan mengucapkan banyak terima kasih. Karena dianggap itu adalah tambahan ilmu pengetahuan kepadanya. Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu belum pernah dia dengar, belum pernah dia pelajari, makanya dia bersyukur. Tapi sosok yang kedua, ketika kita menyampaikan hal kebaikan, ketika kita menyampaikan hal kebenaran, maka sosok yang kedua di hadapan karakteristik seseorang yang, maaf dalam tanda petik, orang bodoh, orang emosional, orang egoistis, maka dia menganggap kita adalah musuhnya karena dia memang benar-benar membenci tentang kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita berhadapan dengan keluarga kita. Saya sering sampaikan berulang-ulang kali, karena sesuatu yang diulang insya Allah akan memberikan bekas yang baik. Yang pertama, kita memulai dari keluarga kita. Etika kita berbicara, ketika itu baik, maka insya Allah hasilnya pun pasti akan baik. Tapi ketika kita berbicara dengan hal yang sangat luar biasa negatifnya, di dalam keluarga saja, maka kebencian itu pasti ada, tidak suka itu pasti ada, tidak cinta itu pasti ada. Bahkan maaf, seorang ibu, seorang ayah yang temperamennya emosional, suka marah, berbicara tidak bagus terhadap anaknya, ini yang pertama dalam lingkungan keluarga. Ketika kita tidak ada di rumah, anak-anak kita bersyukur. Ketika kita terlambat datang di rumah, anak-anak bersyukur. Bahkan boleh jadi ketika kita meninggal pun sakit, lalu kemudian sekarat pun, anak-anak mungkin akan bersyukur. Kenapa? Karena dia sangat bertolak belakang dengan karakter kita, keseharian kita. Masya Allah. Dan inilah yang terjadi. Banyak anak-anak yang memiliki temperamen yang sangat negatif. Mereka suka brutal. Mereka suka menganiaya temannya. Mereka suka melakukan hal-hal yang negatif di luar sana. Ayo, coba kita kembali ke rumah. Kita memperhatikan, kita tanya kepada anak yang bersangkutan, kamu dengan siapa di rumah? Jawaban itu bervariasi. Saya sama mama, sama papa. Ada lagi jawabannya, mama papa ada, tapi saya tidak pernah bersama mereka. Ada lagi jawabannya, saya sama nenek, saya sama oma, sama opa. Nah, berbagai karakteristik inilah kita akan menjadikan sebuah pegangan bahwa ketika ada di luar sana yang melakukan hal yang tidak bagus, kita cross-check kembali bagaimana lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan di mana kita bekerja. Temperamen seseorang itu pasti berbeda-beda. Kita memperhatikan di dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam satu ruangan saja, itu Masya Allah, 9 orang dalam satu ruangan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tadinya kita berbicara tentang anak kita yang memiliki karakter berbeda, itu masih dalam keadaan kita bertanya kok beda, padahal lahir dalam satu rahim. Tapi ini sudah di luar daripada lingkungan keluarga kita. Kita bertemu dengan mereka yang memang teman kerja yang lahir dari berbagai macam lingkungan, pendidikan, lingkungan, keluarga yang berbeda pula. Temperamen ini berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan? Di antara kita harus ada yang mengalah. Kalau ada suara yang melengking, ya mungkin marah, ya mungkin ketawa karena lucu, mungkin bahagia.
Ada kebahagiaan itu yang disalurkan masing-masing. Mungkin ada yang cuma hanya sekedar tersenyum, ada yang merekah suaranya, ada yang begitu luar biasa karena ada perasaan-perasaan tertentu di dalam pribadi masing-masing. Apakah kita harus sama 75% tingginya seperti itu? Tidak juga. Harus ada di antara kita ada yang mengalah. Ya mungkin memberikan isyarat. Ya, jangan terlalu besar suaranya. Ya, mungkin ada yang memberikan isyarat. Jangan terlalu kencang suaranya. Boleh jadi di antara kita ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah ini harus ada space juga buat orang lain. Karena kapan kita memikirkan itu, berarti secara tidak langsung kita sudah memikirkan tentang haknya orang lain. Jadi tidak serta-merta lingkungan itu adalah milik kita sendiri. Tidak. Makanya di dalam syariat Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Yang berikutnya, cara kita bergaul. Ada dua isyarat. Ada yang terbuka, ada yang menegur terbuka seperti vokal, ya, verbal, dan ada yang non-verbal. Ada yang dengan gerakan tertentu. Dalam lingkungan yang seperti ini, karena kita pengen tujuan kita adalah menjadi orang baik, kita harus mendengar atau melihat temperamen orang yang diajak berbicara. Orang ini cukup dengan isyarat, dia akan paham. Tapi ada yang karakter yang satunya, orang ini harus dengan gerakan. Dengan gerakan-gerakan itu, gerakan tubuh dan juga suara yang keluar. Tapi ada sisi yang ketiganya. Sisi yang ketiganya adalah cukup dengan isyarat. Ini pasti enak. Pasti nyaman kita bergaul. Pasti nyaman kita melakukan kolaborasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu pasti nyaman. Maka setelah dari keluarga, setelah dari lingkungan di mana kita bekerja, kita berpindah kepada lingkungan sosial. Nah, inilah yang harus kita pakai mata batin. Karena lingkungan sosial, persepsi masyarakat itu adalah kulluhum, semua ada di situ. Yang pendiam ada di situ, yang suka gembira ria ada di situ, yang suka memfitnah ada di situ, yang suka beramal ada di situ, semuanya ada di situ dalam lingkungan sosial. Tinggal, kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Untuk apa? Menjadi baik sekalipun engkau sudah berada di tengah-tengah orang baik. Tetap menjadi baik sekalipun engkau berada pada orang yang jahat. Tetap menjadi warna dirimu sendiri, bukan menjadi warna orang lain. Ketika engkau satu jam bergaul dengan orang yang suka ketawa ketiwi, ya jam berikutnya ketika engkau sendiri jangan mengulang. Karena boleh jadi itu pemaksaan buat dirimu. Namun ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan, terutama buat kita perempuan, kaum ibu. Terkadang kita banyak sandiwara di hadapan anak-anak kita. Ada hal yang sangat sensitif, kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kadang anak menangis, kita membujuknya. Kita mengatakan, iya, ada. Iya, siap, mama punya, ada. Tenang aja. Padahal, di luar batas itu, di luar lingkungan itu, kita bertolak belakang dengan karakter kita. Ya Allah, kenapa saya harus berbohong? Padahal ini tidak ada. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Membahagiakan anak-anak kita. Di saat kita di rumah, kita banyak bersandiwara dengan anak. Banyak hal yang diinginkan oleh anak-anak kita. Mungkin pulang dari sekolah melihat temannya yang begitu luar biasa bahagia bersama keluarganya. Dia pulang kembali bertanya, ayah di mana? Seorang ibu harus mulai memutar lagi kembali otaknya untuk menjawab. Demi apa? Demi ketenangan jiwa anaknya. Terkadang anak kita menjawab, ayah masih kerja. Kok jam begini belum pulang, bu? Kita masih tetap menjawab. Mencoba untuk lari dari pertanyaan anak. Iya, ayah kan kerja di tempat yang lain. Pulangnya nanti 2 hari sekali.
Anak menunggu, menunggu dan menunggu. Kita butuh untuk menjelaskan sesuatu yang baik. Namun kita diberikan keterbatasan dengan apa? Rasa. Kita sangat luar biasa. Berbicara tentang rasa itu sangat luar biasa. Maka subhanallah, menjelang Idul Adha ini, yang dikatakan Idul Kurban, berbicara tentang kurban, mungkin sampai pada titik bagaimana seorang ibu berkorban, bagaimana seorang istri berkorban, bagaimana seorang perempuan berkorban. Subhanallah, ada satu titik yang sangat sensitif untuk berkorban. Kita tidak harus mematah jari satu demi satu sampai pada akhirnya di angka 10. Tapi angka itu tidak akan pernah ada batasnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari kita menyambut Idul Kurban dengan hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Berusaha untuk tenang dan buat ibu yang masih memiliki anak yang begitu dicintai, sekalipun ibu adalah sendiri di rumah, Umi ingin menyampaikan, ibu adalah orang yang hebat. Masaklah daging itu walaupun hanya sepotong, bahagiakan anak-anakmu. Dan insya Allah, dari sepotong daging itu, dengan rasa yang sangat sederhana, insya Allah, anak-anak kita akan besar, tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang sangat bagus sekali. Akhlaknya bagus, pekertinya bagus, budinya bagus, tutur katanya bagus. Semua kepribadiannya akan menjadi pribadi yang bagus. Tabarakallah. Tidak ada cinta ibu yang tergadaikan. Yang ada adalah cinta ibu, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang kehidupan anak-anaknya ada di dalam genggaman tangannya. Berkorban boleh, tapi tentukan waktu dan tempatnya. Jadilah ibu yang cerdas, ibu yang memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Jadilah sosok yang dicintai dan dirindukan semua orang ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan kita. Dan jadilah pribadi yang menyejukkan dari tutur kata kita 1, 2, dan 3, sehingga Manado ini torang punya semua dan torang basudara. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat Umi sampaikan. Insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali di mimbar agama Islam yang akan datang dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti mimbar agama Islam. Dan selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Rasono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
3: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga dari orang BPK nih, Bu.
8: Yang menerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah
14: ini? Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau bagaimana?
18: Tanggal 24 Mei.
17: Oh, baik, harus sampai sana.
18: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
17: Itu kondisi sakit.
18: Dari BC juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Oh, ada apa?
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
23: Keluarmu sama bagaimana?
22: Sama kan?
23: Kuat di beliau?
22: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kekuatan musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
23: Dibadalkan?
22: Ya, lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bola balik masjid, ya lancar.
22: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
7: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
6: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
9: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
10: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
6: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?

0: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
1: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
0: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
1: Iya, paham.
0: Bunyi apaan tuh?
1: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
0: Yah, kebaya lagi deh.
1: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita, hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu, kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Baik, selamat malam kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan ya Memes dengan Terlanjur Sayang, sudah hadir lagi melengkapi malam Anda ya. Sambil menikmati waktu santai ya setelah melewatkan berbagai kesibukan di siang hari tadi ya. Tentunya sudah menyita tenaga Anda, fisik Anda, dan kini saatnya untuk kembali beristirahat. Ya, kecuali untuk yang mungkin lagi dapatkan tugas di malam hari ini ya, atau shift malam, ya semangat buat Anda ya. Sambil apa ya, menunggu jagoan Anda yang nanti akan berlaga di ajang Piala Dunia ya. Di mana ajang Piala Dunia sudah mulai tadi pagi dini hari ya. Dan kurang lebih satu bulan nanti Anda akan dihebohkan dengan pesta Piala Dunia ya 2026 ya, di mana pendengar, momen Piala Dunia tentunya bukan sekedar tentang trofi emas yang diperebutkan ya, tetapi tentu boleh menjadi panggung impian lagi untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Sejarah memang selalu mengajarkan bahwa keajaiban lahir dari keyakinan ya. Tidak ada yang menyangka ternyata pendengar Piala Dunia kembali bisa digelar lagi di tahun ini ya. Dan Piala Dunia tahun ini kembali boleh menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu dimulai dari bakat ya, tapi dari keberanian untuk terus berjuang ya. Para pemain terbaik dunia akan berlaga nanti di lapangan ya, membawa nama bangsa di dada mereka ya. Dan bagi Anda penggemar ya, tentunya inilah saatnya kembali percaya kepada keajaiban ya. Saatnya menyaksikan akan lahirnya para pahlawan-pahlawan baru, bintang-bintang muda yang pastinya akan mengukir sejarah dan legenda ya, untuk menuliskan bab terakhir mereka ya, di mana setiap pertandingan nanti akan menjadi kisah tersendiri, setiap gol akan menjadi kemenangan tersendiri, dan kemenangan akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya ya. Baik, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi ya, tapi tentang keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa selalu mungkin saja terjadi. Iya, memang kalau melihat dari skuad kedalaman pemain ya, konsistensi dalam beberapa tahun terakhir serta status mereka ya sebagai juara bertahan ya, kira-kira siapa ya yang Anda jagokan di Piala Dunia untuk tahun ini ya. Oke, dan sebagai informasi juga nanti seperti biasa kami akan siarkan secara langsung ya untuk pertandingan Piala Dunia. Tadi pagi dini hari sudah kami siarkan ya, laga Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi ada dua partai tadi pagi ya, dini hari, Korea Selatan versus Ceko. Nah, untuk sebentar dini hari jam 3 ya waktu Indonesia Tengah, akan berhadapan Kanada versus Bosnia Herzegovina ya. Dan di jam 9 pagi kami akan siarkan juga secara langsung Amerika Serikat versus Paraguay ya. Oke, dua pertandingan akan dimainkan di Stadion Toronto dan juga Stadion Los Angeles ya. Sementara untuk minggu dini harinya ya, pecinta Qatar dan Swiss akan berhadapan nanti ya jam 3 dini hari. Sementara untuk jam 6-nya, nah ini laga yang dijagokan juga nih, Brazil ya akan berhadapan dengan Maroko ya. Mereka akan bertanding nanti atau berlaga nanti di Stadion New York, New Jersey ya. Sementara Qatar dan Swiss nanti akan bertanding di Stadion San Francisco Bay Area. Oke, baik, nantikan saja ya seperti apa nanti laga Sabtu dini hari besok ya, sebentar maksudnya, dan Minggu dini hari ya. Jadi untuk Sabtu dini hari sebentar jam 3 ya, kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3 ya. Jam 3 dini hari Kanada versus Bosnia akan bermain di Stadion Toronto untuk fase grup B. Sementara untuk fase grup D jam 9 pagi akan kami siarkan bersama Pro 3, Amerika Serikat versus Paraguay ya, akan bertanding di Stadion Los Angeles. Oke, baik, sambil menunggu ya yang Anda jagokan dalam pesta Piala Dunia ya tahun ini. Ya, tentunya mungkin karena mainnya dini hari, jadi mungkin malam ini ada yang sudah mulai mengumpulkan tenaga dengan beristirahat tidur. Ya. Tapi jangan lewatkan dong ya, Ruang Rindu akan hadir lagi untuk Anda malam ini ya. Nah, topik kita nanti untuk piala apa Ruang Rindu malam hari ini, saya coba mengangkat topik tentang Piala Dunia ya. Saya ingin tahu ya, ketika Anda mendengar Piala Dunia, yang terpikirkan apa? Apa yang Anda pikirkan? Ya, jadi ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Itu saja. Oke, baik. Sudah jam 9 tepat waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum saya hadirkan Ruang Rindu untuk Anda malam hari ini ya, ada... Ya, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini, nanti akan dibuka dengan lagu dari Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You ya. Dan sekali lagi pendengar, untuk topik kita di Ruang Rindu malam hari ini, ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kembali kita berjumpa lagi dalam Ruang Rindu edisi Jumat 12 Juni 2026. Malam ini kembali saya ajak Anda untuk kita melintasi waktu lewat lagu-lagu kenangan ya, lagu nostalgia yang sudah saya siapkan ya. Ada Indonesia dan juga ada mancanegara. Topik kita malam hari ini terkait dengan Piala Dunia. Ya, bukan sekedar turnamen, tapi ini sepertinya menjadi perayaan. Perayaan pesta dunia ya. Anda akan menyaksikan bagaimana para pemain-pemain terbaik dunia akan berjuang mengharumkan nama bangsa mereka. Dan sebagai penonton tentu Anda mungkin ya, walaupun tidak berada di lapangan, pasti seru dong ya ketika nonton bareng lagi ya. Ini pasti akan menjadi ajang yang seru buat Anda. Oke, baik pendengar. Selamat malam untuk Anda. Line telepon, SMS, WhatsApp ya, saya buka dari sekarang dengan topik kita. Ketika Anda mendengar Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Ya, sementara pendengar, ajang Piala Dunia sudah dimulai tadi dini hari ya, Meksiko versus Afrika Selatan ya, di fase grup A. Ya, mereka bermain di Stadion Meksiko City dan hasilnya 2-0 ya. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara Korea Selatan versus Ceko di fase grup A bermain di Stadion Guadalajara ya. Hasilnya tadi pagi 2-1 ya. Korea menang 2-1 atas Ceko. Tinggal menunggu sebentar kira-kira siapa yang akan ya menang ya untuk ya pukul di 3 dini hari, Kanada versus Bosnia di fase grup B akan bermain di Stadion Toronto, kira-kira berapa tuh ya. Baru jam 9 paginya ya, besok pagi jam 9 Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay di fase grup D. Mereka akan bermain di Stadion Los Angeles. Iya, baik. Kita langsung saja ke line telepon 0821-9583-5080. SMS WhatsApp sudah saya buka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Makalisung.
1: Iya.
0: Ibu Els.
1: Orang
0: Makalisung, iya. Bagaimana kabar? Sehat, Ibu Els?
1: Sehat, bahagia selalu. Baru pulang ibadah.
0: Oh, mantap. Baiklah kalau begitu.
1: Tunggu mau nonton bareng, kenapa banyak orang di jalan-jalan.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, nonton bareng kantor desa.
0: Ibu Els pecinta sepak bola juga nih.
1: Pecinta, oh. Dari 94.
0: Boleh tahu nggak kalau Piala Dunia Ibu Els pegang siapa nih? Menjagokan siapa?
1: Lu sekarang mau pegang Brasil.
0: Brasil? Oh, Brasil nanti akan main besok, minggu dini hari. Iya, dia akan berhadapan dengan Maroko nanti. Oke,
1: baik.
0: Oke, baik. Ibu Els, topik kita malam hari ini, kalau Ibu Els mendengar Piala Dunia, apa yang terpikirkan Ibu Els?
1: Terpikirkan karena Piala Dunia itu, ya ini sedunia.
0: Ya. Jadi?
1: Tergugaan, rame. Kasian kan orang topang doa. Terpikirkan
0: jadi orang mau topang. Yang terpikirkan rame, itu ya?
1: Rame.
0: Saya ambil kata rame. Oke.
1: Bareng, aduh macam-macam.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Orang desa ini dia, terkumpul-kumpul ini.
0: Suasana di Makalisung saat pesta Piala Dunia bagaimana, Ibu Els?
1: Aduh rame.
0: Rame.
1: Napas-napas bendera ini.
0: Ikut-ikut. Di tempatnya Ibu Els memang ada tempat khusus untuk nonton bareng?
1: Ada.
0: Oh, balai desa. Waduh, apalagi bilang balai desa. Tapi mainnya dini hari ya. Berarti habis request.
1: Memang dini hari.
0: Berarti
1: ibu orang kemarin-marin.
0: Iya, betul. Habis request berarti Ibu Els boleh tidur. Supaya sebentar dini hari boleh mau nonton.
1: Oh, di hari tidur sedikit, kok mungkin nonton apa kebanyak-banyak di jalan
0: sana. Oke, oke.
1: Okay, okay. Baik. Dekat jalan raya, jadi memang rame.
0: Oke, okay, baik. Jadi Ibu Els, saya ambil jawabannya rame ya. Oke, okay, langsung ya, kita ke lagu. Ibu Els pasti mancanegara ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Baik. Dengar dulu nih, baru pilih. Ada The Classic.
1: Ya.
0: Ada The Classic. Ya, Darling I Love You. After All, If You Need Me. Atau Mau Demis Roses, Forever and Ever.
1: Forever and Ever.
0: Forever and Ever. Ever, forever. Oke, okay. Baik. Gagal lagunya ini. Ya, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Tugas spesial pertama tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas, selamat malam, salam penuh sehat, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu diberkati.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut menyapa tugas spesial, salam yang ada di Pal 4, di Iti, salam Daniel, salam sehat. Diberkati bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Sehat
0: semuanya,
1: salam manis selalu. Yang kedua ada Ibu Anggraini di Tareran, salam sehat. Yang ketiga ada yang ada di Teluk Amon Manis, di Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Pak Tudi Jung, so salam tadi sore.
0: Jadi ya, nanti bakal ku ganti.
1: Iya. Buat Bu Mike yang sedang bertugas, makasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih dan selamat malam ya buat Ibu Els. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini menjagokan Brazil. Jawaban Ibu Els malam hari ini katanya rame. Apalagi di Makalisung ya, ada ini di Balai Desa katanya ada mau nonton bareng ya. Oke, okay, siap, baik. Terima kasih Ibu Els. Kita ke line telepon lagi ya, dan pastinya untuk seluruh pendengar setia juga yang ada di seputaran Makalisung dan sekitarnya. Selamat malam ya, salam kompak selalu untuk Anda. Boleh beda pilihan ya, tapi jangan sampai baku salah ke siang. Iyo toh, nonton bareng apalagi ini. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1, selamat malam.
2: Halo Prof. Saya, selamat malam.
0: Selamat malam tetangga, walaupun ada di jauh sana ini.
2: Itulah.
0: Apa kabar ini?
2: Tetap moni.
0: Usi.
2: Super baik.
0: Super baik. Oh, mantap. Ahem, Leno. Oke. Okay. Usi, Jane. Iya, bagaimana ada sehat-sehat jauh ini?
2: Ada sehat-sehat.
0: Ah, iya, betul. Semesti banyak kondisi nih, karena kan mau nonton bareng ini banyak kan jadwalnya main dini hari nih Usi. Gimana?
2: Iya, Usi. Itulah, hampir iya. Siang leh.
0: Itu no.
2: Di sininya ada nobar no.
0: Oh, nya ada nobar ya. Aduh, bau nih jadi HP berarti no. Iya toh.
2: Bau nih HP.
0: Usi, kalau Usi menjagokan siapa nih Usi?
2: Iya. Dari dulu, dari zaman P tahu-tahu Kamarjo.
0: Berhasil.
2: Tetap Jerman.
0: Oh, Jerman.
2: Biar jodoh. Aduh.
0: Tim pangser rupanya
2: biar
0: ya.
2: Kalah.
0: Ih, belum kok, masa so bilang kalah gimana ini?
2: Itu yang lalu-lalu dang so kalah kok jeterik lu makan hati betul.
0: Oke.
2: Okay. Mau biar. Kok satu waktu tuh pasti.
0: Oke, okay. Kenapa Usi pilih tim pangser ini?
2: Kenapa? Idola.
0: Oh.
2: Ada tuh tapi idola DP nama Michael Owen dan.
0: Oh, gitu ya, bukan Michael Chia toh.
2: Michael Chia apa? Penyiar pro.
0: Oke.
2: Pro radio.
0: Baiklah. Oke deh, baik. Usi, karena Usi menjagokan tim Jerman. Nah, kalau malam hari ini Usi kira-kira mendengar kata Piala Dunia apa nih, Usi? Yang terpikirkan, baku terek
2: yang
0: atau?
2: Yang terpikir, nobar ke baku terek.
0: Aduh, kasihan. Ini, no. Itu makanya.
2: Nobar. Mas, nak mau tanobar, no, di sini.
0: Oh.
2: Baku terek yang siapa?
0: Nah, iya. Biar soalnya nak bisa nonton bareng, kan bisa dengar bareng. Kan RRI nanti menyiarkan juga. Jam 3 dini hari sebentar. ya.
2: Tadi
0: bisa bersama RRI. Oh, enggak tak bangun, pasang alarm gua Usi. Toh?
2: Pasang.
0: Sabantar kan main jam 3, berarti Usi pasang alarm jam 5 supaya sok kelar.
2: Nanti mau apa? Bagus-bagus juga lu yang DP.
0: Oh iya.
2: Kasih okay, 16 siap. Besar jo.
0: Begitu ya.
2: Supaya okay. Tahu-tahu. Toh.
0: Semoga Jerman bisa masuk 16 besar nih. Oke.
2: Okay. Bro, amin kan amin.
0: Oke, okay, sip, baik. Usi, jadi itu ya. Saya ambil kesimpulan nobar kong baku terek itu dari Usi. Lagunya apa malam ini? Indonesia atau mancanegara Usi?
2: Indonesia aja tadi mancanegara kita okay. Pilih Indonesia aja.
0: Indonesia. Indonesia masih ada waktu Ebit Giade. Panggung sandiwara Ahmad Albar. Atau mau aku bukan jendela ya, apa pintu dari Lola Drakel? Ya mana?
2: Aku bukan pintu jendela dong. Itu aja, aku itu bukan je? Pintu.
0: Oh, aku bukan pintu, oke.
2: Okay. Lagi jendela dong,
0: yang penting aku pintu, jendela lah. Yang penting tuh pintu jangan tutup terus tuh, jangan kaki ada yang mau masuk atau. Asik, oke. Okay. Lanjut.
2: Asli, lanjut.
0: Buat siapa Usi?
2: Kirim pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas.
0: Ngomong-ngomong kita so nak mau baca nih tuh WA. Iya tuh.
2: Soalnya enggak, okay. Soalnya enggak.
0: Siap. Baik.
2: So kirim dari tuh hari enggak termasuk, kirim Jung.
0: Oh.
2: Tama so denyak mau tama so yang penting tama ta baca.
0: Oh iya, baik. Oke, lanjut.
2: Yang lagi tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, salam untuk keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Tentunya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali, yang ada dalam kota Nado, luar kota Nado juga, semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat,
0: yeah.
2: Sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Okay. Amin. Terima kasih Usi.
2: Pak Mike.
0: Dia.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oh, ini ada yang tanya ini. Selamat malam Kak Mike. Telepon pakai nomor telepon biasa atau

Osi menjagokan tim Panzer Jerman. Jerman nanti main hari Senin dini hari itu. Oke, baik pendengar, jadi ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Itu topik kita untuk malam hari ini. Iya, langsung saja saya hadirkan dua lagunya. Ada Demi's Roses, Forever and Ever, Lola Drakel, Aku Bukan Pintu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip

0: bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
1: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aku bukan pintu ya. Kembali pintu ruang rindu saya buka kembali di 0821-958-35080. Langsung saja ya. Jadi bagi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Pro 1 selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Bu Naken. Apa ya, kabar dang ini?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat selalu ya. Bagaimana suasana Bu Naken saat Piala Dunia ini?
1: Aduh, Bung Mai rame.
0: Nah, rame.
1: Tadi jam berapa? Jam 3 itu ada nobar.
0: Oh, ada nobar. Oke. Iya. Kalau Ibu Haryati menjagokan siapa nih?
1: Oh, kalau kita Argentina.
0: Argentina. Wow. Argentina.
1: Iya, cuma kok bikin salah kan itu apa? So enggak bermain.
0: Argentina, waduh, dia main nanti hari Rabu. Ya, akan berhadapan dengan Aljazair dia.
1: Oh.
0: Oke. Baik. Iya, sip. Baik, Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati sesuai topik mendengar kata Piala Dunia apa?
1: Kalau mendengar kata Piala Dunia, biarpun nonton bareng yang penting aman kan.
0: Yang pasti dengan, saya ambil kalimat apa iya. Kesimpulan nonton bareng itu saja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: yang penting aman.
0: Yang penting aman, iya betul. Waduh, walaupun beda pilihan
1: walaupun
0: ya.
1: Walaupun beda pendapat, beda pilihan, tetap aman-aman.
0: Harus diaman-amankan, iya. Begitu. Jangan sobat kupu panas toh.
1: Itu, no, apalagi panas,
0: apalagi kalau di rumah kong tuh apa si istri pegang ini, suami pegang ini, ya sudah sobat kupu salah akhirnya tidur di luar. Oh, tidur di luar ngana, tidur di luar ngana kate.
1: Untung sudah ada pasangan, jadi
0: oh ya,
1: santai-santai saja.
0: Oke, okay, ini yang menjagokan Argentina malam hari ini lagunya Indonesia pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Indonesia
1: mah. Dulu baru pilih.
0: Iyo. Selain Ebit GAD masih ada waktu Ahmad Albar panggung sandiwara atau mau telepon rindu dari Nani Sugianto.
1: Aduh, telepon rindu.
0: Telepon rindu. Oke. Okay. Iya. Baik, silakan untuk ya. Siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah, istri maupun anak-anak pulang sebentar. Mudah-mudahan tidak kurang satu apa.
0: Amin, terima kasih.
1: Atau mau pulang mau nonton bareng tuh.
0: Kebetulan saya lanjut sampai besok ini ya, oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Lanjut, iya. Ya, buat
1: semoga
0: siapa lagi?
1: Sehat, Kang, Bung Mike.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut, semalam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Ipin.
0: Iya.
1: Apa kabar Ibu Ipin? Kalau ada monitor gabung. Baru yang kedua ada Pak Robi Higar. Apa kabar Pak Robi? Lama kan nggak dengar-dengar suara ini.
0: Iya, betul.
1: Salam sehat ya, mudah-mudahan ada sehat-sehat bersama keluarga.
0: Pak Robi paling mau kirim WA ini.
1: Iya. Baru yang ketiga, ada Pak Mus yang ada di Ampana. Pak Mus juga kan selama ini nggak bergabung. Mudah-mudahan ada sehat-sehat kan semua. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Mus bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
0: selamat malam.
1: Memori lewat lagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam buat orang Bu Naken ya. Ini menjagokan Argentina katanya. Oke, orang Bu Naken tadi saya ambil kesimpulan jawaban topiknya nobar, nonton bareng. Oke, salam kompak untuk semua yang ada di apa Bu Naken dan sekitarnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam. Mai.
0: Selamat malam. Anda ini ada di dalam ruangan ini. Dapat dengar kok ini, Kang?
2: Di dalam ruangan.
0: Atau ada di kamar sto ini. Kamar mandi.
2: Sampai jago nanti rasa Bu Mai.
0: Putus-putus ini suara, no, Kang.
2: Tapi
0: leding pintu so. Ayo, keluar dong. Itu dong.
2: Kalau Bu Mike mau dapat prediksi lagi ini.
0: Prediksi nanti. Oke. Baiklah. Ibu Esther, ada sehat-sehat ya ini?
2: Ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
2: Sebab kamu begini kok nyana sehat
0: nah,
2: ya.
0: Nah, itu lah. Oke.
2: Ada mau pegang ayam apa ini?
0: Ah, mau pegang ayam apa dong ini?
2: Apa
0: yang dijagokan?
2: Masih seperti dulu.
0: Iyo.
2: Masih penasaran, siapa tahu ini kemana dia memenangkan.
0: Porto ini kayaknya ini.
2: Portugal.
0: Benar nggak?
2: Kemarin kita pegang apa? Ada DP warna hitam. Hari ini kita sudah
0: Jerman.
2: Tidak di apa?
0: Di mana dang sekarang?
2: Sekarang saya di Porto.
0: Porto, aduh, ini mentang-mentang ada Ronaldo situ ya.
2: Iya. DP kosum lekwak deh, mantap.
0: Oh, begitu ya, nomor 7 Kang.
2: Betul.
0: Nomor berapa kok ya sekarang?
2: Nomor berapa?
0: Ini siapa kong boleh mau beralih dan kasih yang?
2: Ya enggak, soalnya begini pemain. Dulu kan orang ada bertiga. Yang satu ada apa tapi nya terlalu serius dalam rumah. Yang dia dalam rumah misalnya. Yang orang dalam rumah. Tapi satu orang kan sudah ada.
0: Oh, iya.
2: Dia yang paling ya? Apa? Jadi sekarang kita pegang dia pe apa?
0: Oke. Ini melanjutkan.
2: Kita pegang. Memang ada dua orang yang pegang itu.
0: Baiklah. Mak
2: pertanian yang kita jaga kamar biar kita jangan mengalah.
0: Oke, dan berarti melanjutkan ya?
2: Ya, lanjutkan. Oke. Siapa tahu kita pegang kok dia menang.
0: Nah, itu dia. Semoga ya. Baiklah.
2: Amin.
0: Portugal. Oke, ini yang pegang Portugal kalau sesuai topik mendengar kata Piala Dunia apa kalau Ibu Esther?
2: Kalau mendengar Piala Dunia namanya pertandingan. Ada menang, ada kalah.
0: Oh, menang dan kalah. Oke, ya. Ada menang,
2: jadi
0: ada kalah.
2: Jadi kalau kalah ya sebegitulah.
0: Namanya juga bola bulat ya.
2: Namanya bola bulat ya. Jadi kalau menang ya maksudnya kalau kalah ya terima. Supaya orang aman-aman, jangan ada satu apa pun orang mau baku.
0: Itu no maksud.
2: Apalagi satu rumah kamu.
0: Jadi ada
2: mau baku lain.
0: Nah. Jadi
2: mau saling baku sportif dan
0: iya, sportif betul.
2: Saling sindir, saling mendukung sih, motrope apa, enggak apa-apa, tapi usahakan jaga dong.
0: Iya, betul.
2: Jaga dong.
0: Walaupun dong bilang beda pilihan, tapi jangan sampai baku fayem, Kang.
2: Iya, jangan baku sampai baku sindir lah, aku sampai baku maki. Padahal
0: itulah.
2: Kan tuh, dorang kalau orang bakal lain, orang apa ada apa-apa kemari, belum tentulah negara itu mau.
0: Betul.
2: Mau apa-apa orang.
0: Okay, baik. Oke, Ibu Esther.
2: Jadi ada yang menang, ada kalah.
0: Ada yang menang, ada yang kalah.
2: Semua ada di konsekuensinya.
0: Oke. Deh, baik. Kalau begitu, Ibu Esther, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Manca aja.
0: Oke. Manca masih dengan The Classic, Darling I Love You, If You Need Me, After All, atau mau Without You versi Air Supply.
2: Aduh, yang pertama juga bagus. Apa Jo? Kalau yang satu kan ada DP Love Love toh. Tapi kita minta aja dari Air Supply.
0: Air Supply, oke. Baik, Air Supply siap hadir untuk Anda. Silakan.
2: Oke, salam Jo. Buat dalam Pebo Mike. Satu frekuensi buat orang tertawa.
0: Oke, lanjut.
2: Itu tandanya orang sehat, orang bahagia, Kang.
0: Betul. Tertawa selama tertawa itu belum dilarang ya.
2: Tidak dilarang
0: masih.
2: Tidak ada yang larang kok. Belum ada di undang-undang dilarang, tidak ada.
0: Oke, lanjut.
2: Dapat happy saja. Namanya di udara. Oke, yang pertama buat terapi pemain, makasih nih. So, angkat telepon, tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Dan salam bahagia dan diberkati terus.
0: Amin.
2: Bersama dengan orang-orang tercinta.
0: Iya.
2: Yang ada di rumah terlebihnya.
0: Oke.
2: Oke, lanjut. Tiga orang, ada Ibu Ipin. Ibu Ipin, saya coba gabung Ibu Ipin.
0: Iyo, betul.
2: Soalnya aku dipejar-jari lah. Mudah-mudahan di malam hari ini dipejar-jari lah jago, Kak.
0: Ah, betul. Nah, siapa tahu boleh tembus.
2: Apa katu? yang kedua ada itu ada Pak James yang ada di Winorangian, Pembantu. DP ayam lagi katu. Mau dengar lagi siapa, Kang? Ada bilang tu lalu mata so lupa. Mar boleh dengar ulang.
0: Iya.
2: Ada yang terakhir ada Torampe. Ada siapa tak ingat tamu salam ya? Siapa tu agak tu? Oh ada. Nanti berikut jadi ya.
0: Ini no.
2: Nanti berikut jadi ya. Apa cia Torampe Ibu Ros yang ada di
0: Ibu Ros. Oke.
2: Bu Maik, makasih.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih orang Girian. Mewakili Bitung juga sudah gabung, makasih malam hari ini ya. Ibu Esther Lita, salam hormat juga untuk keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya, ada Ibu Fatmawati, ada Pak Sagai, ada Elis, ada Torampe Om Andi Lau. Pak Andi Wenas, wah ini Pak Andi lagi happy ini ya. Selamat malam Pak Andi. Semua aja yang ada di Bitung ya. Ada Ibu Hermina juga, apa kabar? Ini duta tertawa dia ini. Ada Bung Didai juga di sana, selamat malam. Semua-semua aja yang ada di Bitung dan sekitarnya ya, salam kompak. Pak Yos, Air Madidi juga selamat malam Pak Yos. Ada Torampe Pak Terimun, selamat malam Pak Terimun. Yang ada di Kolongan, Kang Maumbi. Iya, selamat malam juga semuanya. Baik, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp. Ya, sekali lagi di 0821-9583-5080. Topik kita malam hari ini, ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Langsung saja saya hadirkan dua lagu, Telepon Rindu dari Nani Sugianto, disusul Air Supply, Without You.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di ruang rindu, kita lanjutkan ya. Sesi selanjutnya lagi di line telepon 082195835080. Pro 1, selamat malam.
1: Berbagi rindu.
0: Memori lewat
1: Chips
0: lagu.
1: Tomohon.
0: Chips. Apa kabar Chips?
1: Apa kabur? Oh. Kabar pete.
0: Yang pasti ndak kabur no di sini. Bagaimana, sehat?
1: Apa Chips? Kabar Mike?
0: Sehat. Chips gimana?
1: Sehat-sehat, kecuali Popoji tidak sehat.
0: Aduh, kasihan, sama aja tuh orang Kang Beti-Beti juga teh.
1: Beti-Beti, okay. Sobat tengah bulan toh.
0: Ah, itu. Chips, bagaimana suasana Tomohon saat pesta Piala Dunia ini?
1: Rame.
0: Rame, oke. Okay. Kalau di tempat...
1: Soalnya kan kalau kan... Perayaan-perayaan berupa 17 Agustus.
0: Ramenya lain juga.
1: Kepala lingkungan seberapa kali berjalan, belum mau pasang bendera.
0: Ah ini.
1: Mar kalau Piala Dunia.
0: Jauh-jauh hari.
1: Masih satu minggu, bendera so di atas pohon.
0: Jangankan satu minggu, masih satu bulan dong so pasang.
1: Iya. Jadi rame.
0: Ini yang luar biasa ya, Chips. Oke, okay. Ya. Kalau Chips, bagaimana Chips? Menjagokan siapa Chips?
1: Kalau Chips, Spanyol.
0: Spanyol, oke. Okay. Spanyol, baiklah. Spanyol ini nanti dia mainnya kapan ya? Oh, Senin 15 Juni. Dia akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Wah, ini tim yang baru saya dengar juga ini, Tanjung Verde nih. Spanyol.
1: Iya, no, baru dengar itu.
0: Iya, betul. Oke deh, baik. Ditunggu saja hari Senin nanti dini hari. Iya. Iya, kalau Chips.
1: Kalau Mike dong, kudanya.
0: Oh.
1: Kalau Mike kudanya.
0: Kalau kita so pastilah Perancis dari dulu kalah tetap. Oh. Nggak akan lari beliau.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Aduh. Pokoknya menunggu saja, Kang.
0: Iya, baik. Chips,
1: yang kalau menentukan bola.
0: Ah, itu. Yang menentukan bola. Iya. Baik, Chips. Kalau sesuai topik, Chips, kira-kira kalau Chips mendengar Piala Dunia, apa yang terpikirkan, Chips?
1: Maksudnya bagaimana?
0: Kalau Chips mendengar kata Piala Dunia, yang Chips pikirkan apa?
1: Yang kalau mendengar tentang Piala Dunia...
0: Apa yang terpikirkan, Chips?
1: Yang terpikirkan
0: pendek saja jawabannya. Banyak kok.
1: Yang terpikirkan itu apa ya? Kegembiraan kan?
0: Kegembiraan.
1: Karena 4 tahun sekali kan ini.
0: Baik. Kegembiraan, baik. Oke. Okay. Chips pilih kegembiraan, langsung saya tawarkan lagunya Indonesia atau Mancanegara.
1: Manca?
0: Mancanegara. Oke. Okay. Mancanegara, selain The Classic, Darling I Love You, After All, If You Need Me, atau The Hollies, He's My Brother. Yang mana?
1: Yang Darling I Love You.
0: Darling I Love You, oke. Okay. Darling I Love You,
1: Bang.
0: The Classic, ya. Silakan untuk siapa?
1: Oke. Okay. Tuhan memberkati Michael.
0: Ya, sama-sama.
1: Sama kru. Tapi sebelumnya... Chief juga turut berduka, Kang. Atas meninggalnya rekan kami Bapak Nanang. Yang dikebumikan tadi.
0: Bapak Nanang.
1: Di Perkamil.
0: Yang mana tuh? Saya nggak dengar.
1: Tadi fans, malam ya? Juga diumumkan oleh Ketua Ibu Anet.
0: Oh, fans.
1: Fans. Oh. Pengurus FKP.
0: Oh ya, turut berduka cita ya. Saya juga baru tahu ini. Aduh, padahal tinggalnya
1: tadi malam
0: berdekatan
1: itu
0: tuh.
1: Meninggal kemarin.
0: Oh ya.
1: Malam.
0: Pak Anang ya.
1: Nanang.
0: Oke. Baik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi okay.
0: Terima kasih informasinya, Chips.
1: Ya. Karena Pak Nanang juga kami kenal lama.
0: Pak Nanang
1: sejak
0: ya.
1: Sejak Chips dia berkunjung ke RRI lalu.
0: Saya baru dengar nama ini juga.
1: Ya?
0: Namanya juga almarhum, saya baru dengar.
1: Oh, sering
0: saya
1: gabung?
0: Saya nggak kenal. Ya, sering gabung. Ya, mungkin pakai nama samaran kali ya. pakai nama apa gitu?
1: Pakai Pak Anang.
0: Pak Anang. Oh iya iya. Oke. Baik, makasih ya informasinya, Chips. Ya. Silakan berbagi untuk tiga orang, Chips. Ya.
1: Salam pertama buat Mike. Semoga Tuhan selalu memberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Mike, istri dan anak-anak dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih, Chips.
1: Oke, di sini juga Mike ada salam dari Kristo.
0: Oke, selamat malam Kristo. Salam kompak juga Kristo.
1: Dia monitor terus.
0: Oke,
1: cuma kata masih malu mau bawa gabung kalau mau bawa suara.
0: Oh, berarti kalau jadi masih
1: cuma ada
0: masih malu mau bawa gabung, boleh WA juga. WA juga boleh.
1: Nanti habis ini kata dia mbak WA.
0: Oh, siap. WA-nya kan sudah tahu kan aturan main, selain berbagi topik, request lagu nostalgia dan berbagi salam ya. Oke, yang pasti lagu nostalgia nih, bukan lagu-lagu terbaru lah. Kalau lagu terbaru nanti sore, ya. Oke, baik.
1: Lupa Tuhari kata dia bilang makasih
0: dan
1: diputarkan dia lagu itu.
0: Oh iya, tulalu, ya, tulalu juga sempat ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, Chips.
1: Lanjut. Kita mau salam jo buat yang pertama. Orang ke Pak Raiko yang ada di Leilem. Tuh gabung Pak Raiko?
0: Belum, lagi berusaha beliau ini.
1: Ini salam dari Chips, baru Benny Joe, Bolmut, gabung Jo kalau belum tak gabung, soalnya Chips baru monitor.
0: Iya, siap.
1: Dan yang terakhir buat Ibu Seni, yang ada di Matani, bersama keluarga, salam dari Chips di Paslaten Tomohon.
0: Oke.
1: Kita kok di Paslaten 2, Mike.
0: Paslaten 2 ya.
1: Paslaten ada 2, Paslaten 1 dan 2.
0: Oke, sip.
1: Kalau orang 2.
0: Baik.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Buat Mike, selamat melanjutkan Tuhan. Tugas.
0: Iya.
1: Selalu Tuhan memberkati.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih ya, Chips yang ada di Paslaten ya. Salam juga untuk Kristo ya, Chips. Iya, salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Tomohon dan sekitarnya ya. Apa kabar Pak Hengki alias Pak Jokowi ya? Mungkin sudah istirahat ini. Ibu Shani dan keluarga bersama dengan karyawan-karyawan juga salam kompak ya. Ibu Alke juga dalam pemulihan ya. Ada Pak Stanley alias Om Aso juga di Jalan Unsrit, apa kabar? Ada Om Nyong Wempi juga, apa kabar di Walauan ya? Salam kompak juga. Yang ada di Tomohon juga sapa. Semua-semua Jokang. Salam bahagia untuk Anda. Leilem, apa kabar? Pak Raiko. Ada Ibu Nike, Ibu Ros, ada Ibu Selfie, ya. Pokoknya yang ada di Leilem, Jo. Salam kompak bahagia. Kita ke lain telepon, Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini rupa ada gangguan kesehatan flu kayaknya ini, ya. Dapat dengar dari suara. Memang lagi berjalan ini virus flu ini, semesti kondisi.
2: Buat berjalan jadi dapat flu, baru pulang dari apa itu.
0: Oke, baik. Kelelahan atau kecapean ini, Kang, Ibu Ani. Iya. Oke, semoga cepat sembuh, cepat pulih ya, Ibu Ani. Oke, di Kota Mobagu bagaimana, Ibu Ani, saat pesta bola, Piala Dunia, bagaimana suasana di sana, Ibu Ani?
2: Karena bola dunia ini haram ya?
0: Hah?
2: Sudah sepasang kira apa ini, di depan juga sudah ada bendera.
0: Oke. Kalau Ibu Ani kira-kira menjagokan siapa, Ibu Ani?
2: Kalau saya dari dulu itu Perancis.
0: Perancis?
2: Kalau...
0: Saya pengen suami. Sama dong torang Kang. Oke.
2: Okay. Sama no.
0: Baiklah. Ibu Ani ya. Prancis dia nanti main mana sih dia? Prancis hari Rabu berhadapan dengan Senegal lagi. Waduh. Oke. Okay. Oke. Baik.
2: Ada layar besar Pak.
0: Ada mau nonton bareng. Oke, okay, dan baiklah. Ibu Ani, baik kita ke topik. Kalau Ibu Ani dang mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan apa Ibu Ani?
2: Oh, kalau yang terpikirkan itu pasti rame.
0: Hah?
2: Pasti rame.
0: Oh, rame. Oke, pasti rame. Baik. Kita langsung ke lagu Ibu Ani lah.
2: Akan sampai cepat itu laris tuh. Jadi ada bacon di rumah.
0: Oh, oke. Sip, baik. Ibu Ani pilih lagu apa dan tetap? Oh iya, sambil ngopi ya, enak banget tuh.
2: Oke. Apalagi jam-jam 3 begitu.
0: Ah, itu.
2: Mesti ngopi.
0: Mesti ngopi, ya betul. Supaya mengantuk, Kang. Baiklah.
2: Oh, supaya mengantuk. Pasti doping dengan kopi.
0: Apalagi kalau... Doping dengan kopi, no. Oke. Baik Ibu Ani, kita langsung ke lagu. Di sini masih dengan Ebit GAD, masih ada waktu. Ahmad Albar, Panggung Sandiwara, atau mau Anca dan Panca demi Kau dan Si Buah Hati?
2: Panggung Sandiwara itu.
0: Panggung Sandiwara, oke. Ini akan...
2: Panggung Sandiwara, tapi itu Sandiwara. Bukan Sandiwara, kasih lagu.
0: Oke, silakan Panggung Sandiwara untuk siapa?
2: Pertama-tama buat semua yang ditanya juga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang selalu tadi yang dari pemohon kenapa? Siapa dulu?
0: Yang mana? Yang
2: baru lewat.
0: Yang baru. Yang baru lewat. Oh, ada Chips Tomohon tadi.
2: Oh, Chips Tomohon ya. Salam kenal ya, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Ini saya Dr. Mereka juga di luar juga yang ada temun. Apa kabar? Sama Raju dia.
0: Sama Raju.
2: Ya, dadah Pak Ibu ya. Ini saya Dr. Ibu sama Ratna yang di mana gitu. Apa kabar Ibu Ratna? Coba gabung Ibu Ratna, soalnya baru mitori.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Ibu Ratna, salam bahagia bersama teman-teman. Oke.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, kau temu bagus, semoga cepat pulih ya, cepat sembuh. Ini katanya kelelahan mungkin pulang dari lolak ini. Ibu Ani menjagokan Perancis. Iya, Perancis sekali lagi nanti akan main tanggal 17 ya Juni, Rabu dini hari, akan berhadapan dengan Senegal. Oke, baik, sudah ada dua lagu lagi di sini. Saya akan kembali untuk Anda masih dengan Ruang Rindu. Sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. The Classic, Darling I Love You, Ahmad Albar, Panggung Sandiwara.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Pro 1.

0: ini kan,
1: Waduh,
0: Ibu Ipin.
1: itu mesti katuk bagi itu, Bung Michael.
0: Oke, semoga ada sehat-sehat nih.
1: Ada
0: Oke.
1: sehat-sehat ini, Bung Michael.
0: Baik. Ya, Ibu Ipin, kalau di tempatnya Ibu Ipin, bagaimana suasana Pesta Piala Dunia?
1: Ramai sekali kalau
0: ramai sekali.
1: Apa, Karena kan kalau mau ikut piala-piala begitu itu, dia mesti ada yang mengalah, ada yang kalah, ada yang menang.
0: Iya, betul. Ibu Ipin nanti bisa mendengarkan melalui RRI Manado, Ibu Ipin, ya.
1: Iya.
0: Kami live nanti di
1: mulai
0: ya kami
1: malam,
0: siarkan iya. Dini hari sebentar itu. Juga. Pokoknya sebulan ini kami akan siarkan secara langsung ya.
1: Oke,
0: bersama Pro 3. Kalau Ibu Ipin, kalau boleh tahu, menjagokan siapa Ibu Ipin?
1: Jerman,
0: oke. Baik. Jerman, ya. Ini akan...
1: Kayaknya kita pernah kita dengar tuh Jerman ada apa itu? Ada apa juara.
0: Oh ya, begitu ya.
1: Makanya itu yang kita menjagokan Jerman.
0: Jerman, ya. Jerman main hari Senin dini hari, tanggal 15. Dia akan berhadapan dengan...
1: Mudah-mudahan satu kang, Bung Michael.
0: Curacao.
1: Curacao.
0: Oke, baik.
1: Oke,
0: Ibu Ipin, kalau sesuai topik bagaimana Ibu Ipin? Ibu Ipin mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan apa Ibu Ipin?
1: Nah itulah tadi kita udah bilang.
0: Apa?
1: Kalau kata kita sih berpikir, ya ini mau kalah atau enggak. Karena memang begitu, mesti ada yang kalah, ada yang menang.
0: Jadi, ada yang kalah, ada yang menang.
1: Ada yang menang.
0: Oke, sip, baik.
1: Tapi mudah-mudahan kau tuh menang kau tuh no.
0: Oke deh, baik. Iya, Ibu Ipin, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Michael. Indonesia.
0: Ya. Indonesia, oke. Indonesia masih ada waktu. Ebit Gade, Anca dan Panca demi kau dan si buah hati atau?
1: Nah itu Jo. Oh ketiga apa?
0: Itu makanya jadi dengar dulu semua baru pilih.
1: Oke,
0: pengorbanan di atas segalanya Dian Piscesa.
1: Oh yang ketiga itu Jo.
0: Nah itu kuat. Makanya jadi dengar dulu.
1: Kira kuat cuma
0: apa?
1: Kira tadi tiga dengan tuh lagu barat tuh.
0: Oke, Ibu Ipin silakan untuk tiga orang seperti biasa.
1: Pertama kita mau salam dulu buat orang Cebung Mai yang paling baik hati kang. Sampai diizinkan ke telepon, terima kasih.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan selalu memberkati orang Cebung Mai bersama dengan anak-anak yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Alam, Pak.
0: Iya, terima kasih.
1: Tiga, belum tak hitung tuh.
0: Belum.
1: Hati-hati sekali Bung Mai kali ini. Tiga spesial. Salam dulu buat orang Esterlita tadi yang coba salam, Pak. Mau balas. Terima kasih tuh salam Esther, ini salam balik ya.
0: Oke.
1: Hari yang kedua ada Ibu Ratna Singkil. Kalau udah dengar bagabung Ibu Ratna. Yang paling ketiga siapa Jo?
0: Siapa
1: Jo Kang? Bung Mai Kang.
0: Terserah. Mau bungkus satu kali kah? For semua atau mau cumu nama? Siapa dang?
1: Tunggu dulu mau ingat.
0: Nah ini.
1: Oh itu Jo. Sampai itu.
0: Jerman.
1: Om James.
0: Oh.
1: Di mana tadi?
0: Pak James, Winorangian.
1: Iya, salam kenal.
0: Oke, baik. Oke, sip.
1: Michael, itu Jo.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Ipin, Pak Lampa. Salam ya buat Nyong Samuel. Iya, salam kompak, salam spesial selalu untuk semua yang ada di Pak Lampa dan sekitarnya. Salam apa ya? Salam Piala Dunia lah, begitu ya. Oke, Kak Nanang, terima kasih Kak Nanang sudah berbagi WhatsApp. Kak Nanang, kira-kira pingin dengar lagu apa? Nih, tambah WhatsApp kamari. Mau suka dengar lagu apa? Atau mau suka dengar itu apa ketik Delilah paling gang? Oke, Mar bagus WA nih. Kalau Kak Nanang suka dengar lagu apa? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon saya buka Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, kenapa dia JP? Ini kok dong bilang duta tertawa ini.
2: Dari aduh. Tadi kurang tunggu-tunggu
0: ini. Kasihan.
2: Baru datang deh dari. Ada mau tunggu menonton bareng di bawah, nih pulang aja dulu mau dengerin.
0: Oh iya,
2: satu dulu.
0: Nonton bareng kok nanti jam 3 dini hari masih boleh mau tidur leh.

0: Itu leh.
1: Oke deh. Baik, Ibu Hermina, ada bye-bye berarti ini. Tuh ada sehat-sehat, Kang.
0: Bye-bye. Biasa.
1: Ah, apa biasa? Seperti biasa.
0: Seperti biasa.
1: Seperti biasa. Oke. Baiklah, Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina menjagokan siapa dong, Ibu Hermina?
0: Oh, Jerman.
1: Oh, Jerman. Aduh, banyak yang pegang Jerman ini nih, Kang. Oke. Baiklah. Kalau begitu kita
0: dari
1: langsung.
0: Dari dulu memang Jerman pemain.
1: Oh iya, dari dulu memang Jerman ya. Oke, mantap. Iya. Baik. Kalau Ibu Hermina sesuai topik mendengar kata Piala Dunia, yang terpikirkan apa?
0: Yang dipikirkan tentunya senang gula mau baku dapat dan kitab ayam Jerman.
1: Oh, jadi saya ambil kesimpulan Jerman gitu ya. Oke, sip.
0: Ya, senang.
1: Baiklah kalau begitu, yang menjagokan Jerman malam ini mau suka dengar lagu manca atau Indonesia?
0: Indonesia.
1: Indonesia. Masih dengan Ebit Gade masih ada waktu. Anca dan Panca demi kau dan si buah hati. Atau mau Mai Angela kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Oh itu Jo, kedua Jo.
1: Kedua. Oh, demi kau dan si buah hati berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Anca dan Panca, oke. Okay. Iya. Silakan kirim untuk tiga orang.
0: Ya pertama buat Pak Mai, selamat melaksanakan tugas
1: pasti.
0: Di malam dan semoga sehat.
1: Siap.
0: Semoga Prancis mau.
1: Siapa tahu aku udah bereng Jerman nanti dorang.
0: Amin.
1: Oke.
0: Tetap semangat Pak Mike, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati buat Pak Mike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari.
1: Amin.
0: Dan memberkati bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Baru untuk tiga spesial laki-laki Jo ini. Buat yang baru-baru lewat tadi itu dari Tomohon, dari mana
1: Chips? Dari Tomohon Chips, ya.
0: Tomohon. Selamat malam buat Pak Chips. Salam kenal dan semoga sehat diberkati Tuhan. Baru buat
1: siapa?
0: Pak Junaidi di Ambon,
1: ya.
0: Manise. Selamat malam buat Pak Junaidi dan dan buat Pak Robi singkat. Selamat malam semuanya.
1: Aha.
0: Semoga sehat dan diberkati Tuhan buat Pak Mike.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Hermina. Iya, menjagokan tim Jerman katanya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Hermina. Karena berhubung waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, saya masih kasih kesempatan untuk penelpon terakhir. Jadi lagunya tiga ya, malam hari ini untuk sesi terakhir ya. Dan saya akan lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Oke, ini untuk penelpon terakhir. Siapa yang beruntung, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam. Orang Bitung. Iya, Pak Sagai. Ya, mungkin agak menjauh dulu dari radio monitor ini, Bapak, feedback ini.
2: Oke, oke.
1: Iya, atau kecilkan boleh saja, iya.
2: Boleh, Jo?
1: Oke, baik. Ya, baik Pak Sagai, bagaimana, ada sehat-sehat ini Pak Sagai?
2: Oh, siapa takut,
1: siapa luar takut, biasa. Luar biasa, oke. Nah, Pak Sagai, kalau di tempatnya Pak Sagai bagaimana suasana pesta Piala Dunia ini?
2: Oh, lumayan.
1: Lumayan.
2: Rata-rata pohon so ada bendera.
1: Oh, berarti Pak Sagai sepasang so berarti ya?
2: Ah, kalau kurang yang menikmati. Toh.
1: Menikmati. Tapi menikmati. Kalau Pak Sagai menjagokan siapa nih Pak Sagai?
2: Kalau kita menjagokan Jerman.
1: Jerman lagi, oke, mantap. Ya.
2: Jadi okay. Semoga Jerman final dan Prancis.
1: Siap, amin. Oke, okay. Baiklah kalau gitu Pak Sage, kalau Anda penelpon terakhir, kita langsung ke topik. Kalau Pak Sage apa nih kira-kira yang terpikirkan?
2: dengan topik ini, yang kita pikir siapa yang menjadi juara 2026?
1: Oke. Siapa yang akan menjadi juara 2026?
2: Apakah Jerman atau Prancis?
1: Oke, harus diaminkan itu ya. Siap. Baiklah kalau begitu Pak Sagai, malam ini lagunya pasti mancanegara ya.
2: Ya, so pasti.
1: Oke. Baik, di sini selain After All, If You Need Me, The Hollies Is My Brother, atau mau Marmalade, Reflection of My Life.
2: Yang kedua, Jo.
1: Oke, He's My Brother. Oke, okay, siap. Baik, langsung buat tiga orang. Silakan Pak Sagai.
2: Tiga orang. Tentu yang pertama yang memilih Prancis. Pak Mike yang bertugas.
1: Iya.
2: Semoga malam hari ini menyelesaikan tugas dengan segala baik.
1: Amin.
2: Dan pulang di rumah bertemu dengan keluarga dalam keadaan sejahtera.
1: Terima kasih Pak Sagai.
2: Mempersiapkan hari esok yang lebih baik.
1: Oke, sip, baik.
2: Ya. Untuk tiga spesial, pertama yang baru lewat tadi yang pilih Jerman.
1: Duta MC, tertawa.
2: Iya, Hermina di Sari Kelapa. Jadi torang sama-sama Jerman.
1: Iya.
2: Ya, semoga torang pilihan final di Prancis mantap.
1: Siap.
2: Itu yang pertama. Kedua, salam kenal untuk Pak Chips
1: di Pasar Tomohon.
2: Dua Tomohon. Salam kenal, semoga bersambung di udara.
1: Iya.
2: Kemudian yang ketiga, siapa yang Ibu Ipin di
1: Palampa. Iya.
2: Salam kenal Ibu. Ini Pak Sagai dari Bitung.
1: Oke, siap.
2: Semoga kita sambung-sambung untuk berikut.
1: Oke, baik.
2: Itu saja Pak Mike.
1: Iya, siap.
2: Kembali ke studio.
1: Oke.
2: Lanjutkan.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Sagai. Akhirnya menjadi penelpon terakhir kita, lain telepon saya tutup.

Iya, sekali lagi mohon maaf, line telepon sudah saya tutup. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selanjutnya saya akan segera membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Mohon maaf sekali lagi, line telepon sudah saya tutup ya. Sekali lagi, Pak Raiko. Ya, terima kasih Pak Raiko. Tapi mohon maaf, line telepon sudah saya tutup ini Pak Raiko. Saya mohon izin, saya mau baca SMS dulu. Yang pertama ini dari mana nih? Aduh, panjang ini ya. Oke, sebentar ya. Selamat malam Pro 1, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Dari Ibu Marsi Watumea Tondano. Selamat malam Ibu Marsi, selamat bergabung kembali ya. Ini orang baru, stok lama. Topik Piala Dunia, saya senang mendengarnya ya, apalagi kalau nobar. Nah, serunya kalau mau masuk gawang. Bataria kuat-kuat sekali memang. Saya pegang Brazil. Oke, lagu Lola Drakel. Lola Drakel lagi. Saya siapkan dulu lagunya. Beliau gak sebut judul ini.

Ya, kalau tadi Lola Drakel sudah turun dengan Aku Bukan Pintu, saya pilihkan Hati Orang Siapa Yang Tahu ya. Oke, itu saja ya buat Ibu Marsi di Watumea Tondano. Ini katanya salam buat Ibu Haryati Bunaken, sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Ibu Rosleilem, semoga usahanya lancar, sehat bersama keluarga. Buat Bu Mike, terima kasih, God bless you bersama keluarga. Terima kasih buat Ibu Marsi di Watumea Tondano ya. Saya lanjutkan lagi bacakan SMS. Iya, selamat malam Michael. Kalau saya saat digelar Piala Dunia, maka saya membayangkan Indonesia main lawan main lawan England mungkin ya, Inggris, dan dimenangkan Indonesia 5-0. Buat apa jagokan negara lain, apalagi sampai pasang bendera di rumah. Oh, Bung Didai, lagu Beautiful Girls. Ini lagu kacau kayaknya ini. Iya, dari Jose Mary Chan ya. Oke, ditunggu lagunya ya buat Pak Bung Didai di Sakrat Bitung. Lagunya diputar sampai habis, jangan hanya setengah terus disambung lagu lain. Oke, saya akan usahakan ya. Mohon maaf karena kemarin-kemarin kan itu lagunya kebanyakan, jadi biar terputar semua, jadi lagu-lagu yang lain saya pangkas. Tapi mudah-mudahan malam ini bisa terputar semuanya. Makasih Bung Didai. Dan kemudian SMS yang terakhir dari Valen di Kaltim. Ya, selamat malam Kak. Gimana kabar Ruang Rindu, memori lewat lagu, sehat ya Valen. Mau dengar Piala Dunia, tentu suka Kak, karena Valen nomor satu dunia dengan yang namanya olahraga, salah satunya adalah sepak bola. Ya, satu dunia, dan Valen menjagokan Argentina. Lagunya Romy Panjaitan.

Oke, nanti saya carikan dulu lagunya ya, Valen. Ini apa saja boleh katanya. Sehat selalu sampai pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga tercinta di rumah. Terima kasih udah bacakan SMS Valen Kaltim.

Ini judul lagunya Sonata yang Indah ya. Ini kolaborasi dengan Yulia Margaret ini. Ya, saya lanjutkan lagi SMS yang masuk malam hari ini. Iya, Oh, SMS sudah selesai. Saya lanjut baca WhatsApp ya. Iya, selamat malam untuk yang ada di Unima Tataran Patar. Iya, buat tanteku, auntie, buat Ibu Stans Lumowa, selamat malam. Semoga ada sehat-sehat nih buat Ibu Stans Lumowa dan Ibu Meiske Maria Lumowa. Selamat malam juga. Semoga ada sehat-sehat semuanya yang ada di Tataran. Ini katanya tolong putarkan lagu Masa Lalu. Salam hangat for RRI Manado, tetap jaya di udara. Terima kasih ya buat auntie Stans Lumowa. Salam sehat untuk semuanya ya. Pokoknya lagunya ikutan saja nih. Iya, saya lanjut bacakan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Iya, ini dari Ros di Tuminting. Selamat malam, Bung Mike. How are you? Oke, okay, I'm fine ya. Always healthy ya. Jadi berkati selalu dalam tugas pekerjaan, Tuhan selalu berkati bersama keluarga di rumah. Back to topic, kalau dengar kata World Cup ya pasti nobar. Kita juga pecinta sepak bola dari dulu England team. Oh, pecinta Inggris. Request lagu Britney Spears, I'm not the girl, not yet a woman. Saya cari dulu lagunya ya.

Oke, lagunya sudah siap. I'm not a girl, not yet a woman. Oke, ini katanya salam juga buat semua pendengar setia Pro 1 di mana saya berada, buat Bung Mike yang tugas, thanks. Kamsamida, arigato gozaimasu. Danke, sir. Kecil, God bless you and family. Terima kasih buat Rose yang ada di Tuminting. Salam juga untuk semua yang ada di Tuminting. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija bersama keluarga di Kampung Islam Tuminting. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ada sehat-sehat. Pak Ali Tuminting juga selamat malam ya. Ibu Yuka Papangki juga di sana selamat malam. Saya lanjut ke teleng, ada Ibu Agnes. Ketika kali pun mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan berburu kaos jersey ya, bola. Jersey bola Argentina yang bernomor punggung 10, si imut Lionel Messi, walaupun sonda tampil di Piala Dunia tapi tetap di hati. Oh, penggemar Argentina rupanya. Mau salam pertama buat Bung Mike, tetap semangat ya, karena mau sampai pagi nih Kang Iyo. Sehat selalu, sukses, bahagia, diberkati dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam tiga spesial. Ada Usi Inabire, Haryati Bunaken, Esther Lita Kirian. Salam sehat buat Ibu cantik, bahagia, diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Oke, Bung Mike. Semangat terus bersama keluarga yang bertugas malam ini. Selamat malam dan terima kasih. God bless you. Lagu Woman in Love. Oke, kebetulan ini Woman in Love masuk playlist nih ya. Dari Barbara Streisand ya. Oke, siap. Terima kasih buat Ibu Agnes Telling. Kemudian ini hanya ngirim apa, voice note ya, nggak bisa saya baca nih. Pak Martin ya, Kora. Oke, makasih Pak Martin. Kemudian dari Pak Yos, selamat malam Michael, andalanku Kroasia. Jauh topik, Piala Dunia yang terpikirkan euforia seru. Lagu Don't Say Goodbye, Eddie Peregrina.

Oke, saya siapkan lagunya ya buat Pak Yos di Air Madidi. Ini katanya salam spesial buat Pak Sagai, Hermina, Seni, Tomohon juga. Makasih Bung Mike ya dari Yos Rifai.

Oke, selanjutnya saya bacakan WhatsApp yang masuk dari Kak Nanang di Won NASA ya. Monitor katanya, salam semua for semua pendengar Pro 1 di salam kenal. Ya, salam kompak juga. Kalau dari Kak Nanang katanya, kalau pas dengar Piala Dunia langsung tak pikir Bataru. Oke, Kak Nanang, terima kasih, lagunya ditunggu Delilah, Tom Jones. Kemudian selamat malam Mike, Kristo Tomohon akhirnya ngirim WhatsApp menyampaikan terima kasih, salam dari Mike ya. Semoga Tuhan berkati Mike dan keluarga, amin. Semoga sesuai topik, perasaan di Piala Dunia rasa sedih karena Italia tidak masuk Piala Dunia. Iya benar, sabar ya. Bed of Roses, lagunya Bon Jovi.

Buat Kristo ditomohon ya, salam jo buat Benijo, kedua Chips, ketiga Omari dan Tante Betty ditomohon. Buat Mike terima kasih dan selamat malam. Oke, kemudian selamat malam kalau aku menjagokan Prancis lagu Ebit Gade. Oke, Ebit Gade ini saya turunkan lagunya judulnya Masih Ada Waktu. Makasih buat Ibu Aneke di Perum Paniki. Kemudian selamat malam Pro 1 dari Ibu Selvi Leila. Selamat malam Bung Mike ya, request lagunya ABBI Cikitita. Cikitita mana dia? Ya oke, ini dia lagunya. Salam juga pecinta sepak bola Piala Dunia. Salam buat Ibu Ros, Pak Rai, Kolelem ya. Juga buat pecinta Pro 1 di mana saja berada. Terakhir spesial buat penyiar, sukses selalu and selamat malam. Dan kemudian yang terakhir, Torang pe Tanta Weta, Ibu Keke, Tata Aran. Baru dapat dengar lagi ini. Ini baru

Lagunya Kau dan Aku Satu. Salam sehat ya, Ibu Keke Wondal Tataran Satu. Bicara Piala Dunia, saya pilih Argentina karena selain Indonesia, adalah Argentina selalu di hati. Kirim salam buat Cliff Motoling, Anggreni Tareran, Ratna Singkil, buat Michael. Makasih, God bless. Oke, makasih Tanta Weta. Lagunya ditunggu ya. Dan usai sudah, untuk seluruh WhatsApp dan SMS sudah saya bacakan semuanya. Selamat malam, terima kasih untuk atensinya. Dan jangan lewatkan sekali lagi nanti sebentar jam 3 dini hari kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3. Ya, untuk partai pertama di fase grup B, ada Kanada akan berhadapan dengan Bosnia di Stadion Toronto. Dan kemudian untuk partai keduanya di jam 9 pagi ya besok, Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay di fase grup D di Stadion Los Angeles. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, dan lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus akhiri kebersamaan kita di program siar hari ini. Kesempatan Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, kesempatan Jumat 12 Juni 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan, serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Meksiko.
3: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
3: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-hentinya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di studio Pro 3, Pak. Apa kabar, ya,
2: Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan, ya, lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki, gitu, ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu, ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak barbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur,
0: ya,
2: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
0: Yeah.
2: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap.
0: Yeah.
2: Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial,
0: okay,
2: media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur.
0: Yeah.
2: Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila.
0: Iya. Yeah.
2: Begitu, Bung Rudi.
0: Yeah. Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Iya. Yeah. Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi, gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan, menurut.
0: Ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Rudi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat itu pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara.
0: Yeah.
2: Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan.
0: Yeah.
2: Memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
0: Okay.
2: Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingal sosung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga sebagai kontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, okay, menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
2: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia ini, Pak Setio?
2: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian pertama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di satu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
0: Ini kalau saya simpulkan,
2: ketemu dengan hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Rudi. Ya hal-hal begitulah Mas Rudi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
2: Iya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
2: Betul Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
2: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Rudi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan lakukan yang cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap budi pekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya, sudah dapat Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
3: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan, selamat malam. Ada Ketua
3: selamat
0: Umum Pusaka Indonesia Bapak
3: Narasumber
0: Pak Satyo Hajar Dewantoro.
3: Iya. Selamat malam.
0: Pak Dasrun.
3: Ya, tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
3: Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum Bung Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita katakan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
0: Begitu. Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Satyo. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Satyo Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan Pak?
4: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisaufa dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Iya.
4: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
0: Ya, silakan, silakan, Pak.
4: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
0: Iya.
4: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya melihat bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada apa namanya disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
0: Baik.
4: Sehingga baik.
0: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
4: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Yeah. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan apa namanya suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita

0: penghasilan. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tag yang menarik, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Di Makassar, Bu Wiwi.
3: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
2: Selamat malam. Sehat selalu, Om Budi sama Pak Sutio.
1: Iya, iya.
2: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya?
2: Iya, sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat terus Bu.
2: Amin. Iya. Ini Pak Dasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu Pak.
1: Baik.
2: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerak. Kan, itu saja. Terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat malam, saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: BPDR, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang
2: Silakan. Kedua penanggap kita.

0: Kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya, Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila, juga punya beban. Ya, ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini, Bung Budi. Tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik, belum tentu dianggap baik sama orang lain. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh, Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan. Karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan. Bahwa, ya, saya harus otentik. Saya harus jujur. Saya harus, apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali, Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azhar, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Satyo Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
2: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu. Pak, pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak, P4 ini Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu,
1: diadakan
2: lagi P4 Pak.
1: Baik,
2: begitu aja Pak ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya,
2: Pak Pardi.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
3: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kita Fis Pak ya. RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Setiong. Itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda. Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran P4, ada butir-butir Pancasila, lahir era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini, baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
3: Dari saya, terima kasih. Selamat malam. Sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Malam. Selamat malam Pak Pardi di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Hajar Mantoro. Silakan Pak.
4: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa sebagai adat. Contohnya gotong royong, marah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari-hari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itu nyata. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
5: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Rudi dalam kacamata kritis ya. Orde reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingnya adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga, kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya berkesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa membaca, menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter. Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah, baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Gitu.
5: Ini sebetulnya kita mau kemana ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikan Pancasila. Mm-hmm. Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah, yeah.
5: Ya.
1: Nah, kalau begitu itu. Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
5: Iya, yeah, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita mm-hmm. pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
5: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
1: Yeah.
5: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka. Ya, mm-hmm. jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan mm-hmm. wawasan, memberikan yeah. pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Mm-hmm. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
5: Begitu
1: ya.
5: Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, ya bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
5: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
5: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Mm-hmm. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Yeah.
5: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: yeah. Bung Rudi.
5: Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya.
1: Mm-hmm.
5: Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bang Rudi.
1: Yeah,
5: lagu yeah. Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: yeah.
5: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Yeah, yeah.
5: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini yeah. kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Yeah.
5: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah. Empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
5: Ya, begini, Bung Dodi.
1: Mm-hmm.
5: Saya dulu pernah aktif di NGO, ya, pernah memimpin NGO.
1: Ya.
5: Yang basisnya itu adalah proyek. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan.
1: Yeah.
5: Itu zaman dulu, Bung Rudi, zaman saya muda gitu ya. Mm-hmm. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja.
1: Iya. Yeah.
5: Ya. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran.
1: Mm-hmm.
5: Ya. Mm-hmm. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, gak ada uang, kita tetap kerja.
1: Okay.
5: Yang penting masih bisa bernapas.
1: Yeah.
5: Ya. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun.
1: Yeah.
5: Ya, jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini.
1: Hmm.
5: Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Budi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang, kan nggak ada.
1: Ya.
5: Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus.
1: Ya.
5: Ya, meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang.
1: Ya.
5: Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda.
1: Iya. Ya.
5: Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, mm-hmm. yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rud.
1: Iya. Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
5: Iya. Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan.
1: Iya.
5: Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga enggak akan punya semangat.
1: Iya.
5: Enggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, ya, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus.
1: Mm-hmm.
5: Nah, ketika mm-hmm. orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik.
1: Ya,
5: strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Oke. Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
5: Ya, bisa pelajari dulu visi misi kita, kiprah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
5: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita sudah sepakat, oh nilai-nilainya selaras, nilai mm-hmm. kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Mm-hmm. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos menulis dana kok tinggal ngasih KTP, dan sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah.
1: Oke.
5: Okay. Itu kalau yang punya duit 50 ribu sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah kita kasih ringanan, betulah kira-kira, Bung Rudi.
1: Oke. Okay. Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio. Selamat malam.
5: Ya, terima kasih, Bung Rudi. Selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro.
6: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar sampai di sini Indonesia Menyapa Malam, tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar Mi.
1: Pak Mi, rapat kanan dan luar dari ya.
2: Apain sih, Mi? Gak gua aja.
1: Sumpah, ke tengah. Masuk.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Mas Pen, BPJS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Pak.
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
4: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
5: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
6: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
8: Pelaksanaan Piala Dunia 2026

0: 6, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta,

mana kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih, saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini Mbak.
0: Apa menyangkut tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin tuh saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, tadi ada kesan loh kita ini kok nonton bolanya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu make, mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak jangan, yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya, nggak selesai.
0: Ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan di, isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Okay. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian betul, dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, yeah. Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu.
0: Yeah.
2: Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu.
0: Okay.
2: Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Oke, kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya, Bung Richard ya. Tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, Konkakap dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang.
0: Mm-hmm.
2: Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya.
2: Makanya,
0: berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh iya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta.
0: Hmm.
2: Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Richard sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, okay, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat, dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear streak.
2: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan ofisial ya.
2: Ya, mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah, ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Arti perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang, artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke. Baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional. dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
7: Wawancara Pro3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
8: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
8: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
8: Baik dari itu PRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI support juga ya.
8: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Mm-mm. Bola Gembira nama programnya.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang kesana kesini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
2: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan...
1: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Ya, pendengar Pertika dimanapun Anda berada, pukul 1:32 waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pertika RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah,
0: adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik, karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah,
1: tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Yeah.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera, beberapa kali cedera, hampir setahun lebih lah, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan, karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah enggak muda lagi, udah kepala 4.
0: Iya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia

0: dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
0: Iya, Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
1: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alfonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
0: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alfonso Davies, tapi sebenarnya Alfonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
1: besar
0: di Eropa.
1: Di Eropa. Di
0: Eropa, terutama Jonathan David.
1: Jadi striker ya, starting 11?
0: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alfonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
1: Oke, okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker itu, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
0: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
1: Wales, saya lupa, Wales.
0: Dan
1: adu penalti juga,
0: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
1: Yeah.
0: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
1: Edin Dzeko di bangku cadangkan, oke, baik. Nah ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif-impresif juga. Karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari apa namanya poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
0: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
1: Ya.
0: Dia yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
1: Wah,
0: dari 20 gol dari 39 pertandingan
1: Iya.
0: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
1: Oke.
0: Okay. Ikan posisinya Dinjek.
1: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat. Tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
0: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
1: Lalu pindahnya ke
0: timnas.
1: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
0: Dari J.C. Mars sendiri itu dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
1: Oke. Okay. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian. Mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
0: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
1: Oke. Okay.
0: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan, seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya kan.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
1: Fine-fine aja.
0: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
1: yeah,
0: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
1: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini. Apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
0: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
1: Landai.
0: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonso Davies.
1: Oke. Ya, walaupun enggak ada bintangnya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya. Striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
0: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
1: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan
0: tabrak gitu. Aja dah, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
1: banyak
0: durasi turnamennya juga lebih
1: panjang
0: gitu kan, jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
1: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama saya Pro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
0: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
1: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
0: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
1: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
0: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
1: Babak pertama.
0: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
1: Babak keduanya gimana?
0: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
1: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
1: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
1: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
1: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
1: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Gua lupa
1: David,
2: ya.
1: David. Oh, paling David ya David, yang terkenal.
2: David.
1: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, yeah. Bung Tovan.
0: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
1: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin skornya. Ya,
0: kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah. 2-1 lah kalau boleh.
1: 2-1. Biar lebih rame ya.
0: Iya, biar rame lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
1: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
0: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim, Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
1: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih, kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
1: Kenapa tuh?
3: Karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
1: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
3: satu,
1: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
1: Oh gitu. Oke.
3: Okay. Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya,
3: seperti Bung Tovan juga.
1: Oh, Bung Tovan juga. Oke, okay, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
1: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita berlalu, kalau memang bosnya kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
1: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Prancis.
1: Oh, Prancis. Oke.
4: Okay. Ya, jagoan saya Prancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
1: Iya, iya, iya. Baik. Baik, terima kasih.
4: Prediksi saya ya.
1: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
0: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
5: Pakai kacamata dulu ya.
1: Pakai kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum.
1: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi, ya keras kan nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
5: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
1: Oh, gitu.
5: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
1: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
1: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buchnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahrirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih coba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu dengan ini, masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan kesundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc Devrault-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luc, dodorkan pendek kepada Maxim Kriprou, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic, dodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajra Tarefik. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih sudah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lurungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long through nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedic, dorongkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang diberikan Richie? Belancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pun dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dicoba dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba memang keserangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor 17 di sana. Bagaimana juga ada Rajon Bokanan berhasil disapu saja langsung bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya. Tendangan sedangkan, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasic. Dan dengan tenang, langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi. Dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tovani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
3: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
2: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi. Setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini Bung Rovan?
3: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
2: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini, Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi. Hasilnya pelanggaran, meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
3: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
2: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
3: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
2: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
1: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke 25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Richie tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia, sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada. Kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi. Datang lagi serangan di satu sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7. Terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Ejen Buchanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati. Ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari setis di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya. Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenis.

0: untuk sang lawan yakni Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah. Para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya. Kali ini mencoba, kali ini kapten kesebelasan tadi Stephen Estakul balik lagi. Kali ini masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Muhammad Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi pertandingan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwaseyi di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
1: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
2: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada. Masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan mencari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara. Kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Set Sinak. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan, oh ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana

0: hamparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang ingin tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
2: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelius, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Frogeris, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Tejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Misbekiu dari Kanada. Beberapa pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelius, lagi datang lagi pemain Miller di sana, masih Miller, lepaskan lagi umpan, berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini, ada Cornelius sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, butuh bekerja oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat ya, terutama untuk Kanada ya.
0: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia. Umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu kotorkan sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berkesetuan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle kesetuan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan namun Ya, dapat lagi kembali oleh Alistair Johnson. Sodorkan bola ke depan. Kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Mencoba dikejar. Nomor punggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia. Nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarefik. Yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong. Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
2: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri adalah Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar oleh pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
0: Bung Taufan.
3: Bung Taufan. Lupa. Bung Taufan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
0: Ya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
0: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
0: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya?
0: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
0: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
0: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuahkan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pak Gudang, Gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forgerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan.
2: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Main Buchanan, Dejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan kanan sudah dilakukan dengan cepat Dejan Bukanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
5: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi, Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesewasan. Lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
5: Atuh peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menuhi sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogarits mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. mundur ke belakang kepada Maxim Crepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stepan Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, menghasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik, sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat, angkat kedua kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muram Movic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
5: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola. Cornelius coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
5: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
4: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
5: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Ya ini nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan. Cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah. Tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan. Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola. Angkat ke depan, mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lister tadi, Lister Johnston, dibuatkan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Derek Cornelius coba membangun sang Kone. Kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan. Masih Stepan, lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi, dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina. Namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
5: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
4: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
5: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, The Grolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas. Kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos. Kali ini coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan. Hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan. Coba pemain Bosnia, coba terus mendorong. Siapa akan tuju? Apakah masih terus? Masih digiring dalam kotak penalti. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengusir serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke 68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kepada Syed tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke the Forgalis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Jauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
4: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1. Sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke 70 babak yang kedua ini.
5: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
4: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima

0: kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah Hydran Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4, yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi backheel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Enggak, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan, agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yaitu Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina, mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali, pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2 tadi, siap dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik, Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, memainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada, kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga Kanada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi, Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat

0: tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya. Jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot keluar lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
1: Ya Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
2: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya, kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi. coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Usul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugu di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, dimana Jacob Seppelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
2: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
1: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
2: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi. hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston? Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Kone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satuan di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring dari Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cipulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya. Ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Lekerin ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan. Mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skiri Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina. Hatik yang juga masuk di babak yang kedua ini, hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
2: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung melewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir. Masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tangan kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun Look for Progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan dan seru, dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini, dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan.
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Tovani, di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia, tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka. Walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Oke, baik pendengar, kembali Anda sudah bersama kami lagi ya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti dan dengarkan ya siaran langsung laga Piala Dunia Kanada versus Bosnia dengan hasil imbang 1-1. Ya, dan jangan lewatkan nanti jam 9 pagi sebentar juga kami akan siarkan secara langsung ya bersama Pro 3. Ya, laga Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay ya. Ya, mereka akan bermain di Stadion Los Angeles. Ya, jam 9 pagi ini ya. Baik, dan selamat pagi kembali ya untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan Manado pagi ini seperti biasa. Ya, di kesempatan siar Sabtu 13 Juni 2026. Ya, bersama saya Mike siap temani Anda di pagi hari ini ya. Untuk Manado pagi dan pastinya di siang, sore dan malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya. Dan untuk untuk jadwal pertandingan Piala Dunia juga besok pagi dini hari ya akan hadir ya akan kami akan hadir ya, akan hadir 4 partai. Untuk besok dini hari jam 3 Qatar versus Swiss ya di fase grup B yang akan dilaksanakan di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian jam 6 paginya Brasil versus Maroko ya fase grup C di Stadion New York, New Jersey. Kemudian jam 9 Haiti versus Skotlandia fase grup C di Stadion Boston. Kemudian jam 12 siang Australia versus Turki ya fase grup D di Stadion BC Place Vancouver ya. Dan mohon maaf untuk jadwal pertandingan Haiti Skotlandia Australia versus Turki tidak dapat kami selenggarakan ya, tidak dapat kami siarkan ya. Kami hanya dapat menyiarkan untuk partai Qatar Swiss dan Brasil versus Maroko. Oke, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi, siap memberkati Anda bersama keluarga, spesial untuk umat Kristiani di manapun berada ya. Dan nantinya ada renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, kembali akan merenungkan atau ya memberkati Anda lewat pembacaan Roma 8 ayat 19 sampai 22. Selamat pagi juga untuk yang ya tadi sempat begadang ya nonton Piala Dunia. Kini saatnya Anda untuk kembali beristirahat. Ya, walaupun mungkin tinggal beberapa jam karena harus melaksanakan tugas aktivitas juga ya untuk hari ini. Pastikan stamina Anda tetap bisa terjaga lah ya. Bisa mampu untuk melewati hari ini ya dengan berbagai tugas kerja. Oke. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, demikian satu kirim pujian ya dari Dewi Guna sudah memberkati Anda lewat pujiannya, andaikan ku harus memilih ya. Tentunya dalam perjalanan hidupan kita ya banyak diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Tinggal bagaimana kita untuk bisa berharap pada Tuhan ya, mengandalkan Dia agar kita tidak salah memilih. Iya. Dan setelah True Worshippers, satu kidung pujian lagi lewat bersamamu Bapakku lewati semua. Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan, itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya, termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiria, manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya. dan kepada siapa dia harus taat. Dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia, alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia, karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkat-Nya bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara. Kita pun hidup saling menghidupkan dengan alam ciptaan Tuhan, serta terus berkesinambungan hingga anak cucu kita. Cintailah, sayangilah makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan wariskanlah kebaikan kepada anak cucu kita dengan tetap memelihara dan melestarikan alam semesta. Dan kita yakin pasti kita tidak dibiarkan Tuhan, tetapi kita ditolong, dipelihara, dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami siap melanjutkan tugas kami, diberkati oleh-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru, secara kusamamu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Oke, baik peringat umat Kristiani dimanapun berada ya, demikian kidung pujian ku kagum akan engkau sudah melengkapi mutiara pagi hari ini. Masih tersisa satu kidung pujian lagi Tuhan pulihkan ya. Sekaligus akhiri mutiara pagi, semoga boleh memberkati Anda bersama keluarga ya. Dan kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.
1: Melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan, lawat kami Tuhan.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 13 Juni 2026.
1: Pada saat sudah masuk di sekolah rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan berita pertama terkait dengan kehadiran sekolah rakyat diharapkan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
2: Kehadiran sekolah rakyat mendapat apresiasi positif dari para siswa yang kini merasakan kesempatan belajar yang lebih baik. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dinilai membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Salah satu siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 21 Manado, Yeski Aprilio Angelo, bersyukur dapat menjadi bagian dari program tersebut. Fasilitas belajar yang tersedia serta dukungan para guru membuat dirinya semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita di masa depan. Yeski yang didampingi temannya Mas Ayu Clara mengaku lingkungan belajar di sekolah sangat nyaman dan mendukung pengembangan kemampuan akademik maupun karakter.
1: Kalau di sini yang saya rasakan itu, tapi sebelumnya itu rasanya agak tertekan karena kondisi keluarga dan perekonomian keluarga sangat menurun. Tapi pada saat sudah masuk di sekolah rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangannya kebutuhan keluarga karena telah disediakan dari pihak Kemensos.
3: Karena di sini kan jauh dari orang tua, jadi bisa lebih mandiri.
1: Kalau ada rezeki, biasanya makan sehari 2 kali, kalau tidak ya 1 kali sehari.
4: Kalau di sini dong?
1: Kalau di sini full.
3: Di sini makannya teratur, kalau di rumah tidak teratur.
1: Biasa di rumah tidurnya lengkali cuma alas di lantai, pakai karpet, lalu pakai bantal saja. Tapi kalau di sini semua perabotannya sudah disediakan, kasur ada, sama selimut, bantal kepala dan bantal guling juga ada.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, saat menghadiri open house sekolah rakyat di SRMP 21 Manado mengatakan para siswa sangat bersemangat saat menempuh pendidikan.
5: Ya, untuk melihat perkembangan pembelajaran di sekolah rakyat yang telah dimulai sejak Juli tahun lalu. Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, ya lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung. Itu adalah satu karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan ini ke depan mereka bisa lebih banyak lagi karya yang bisa tampil.
2: Dia pun mengapresiasi kepada sejumlah siswa SRMP 21 Manado yang saat ini mengikuti Olimpiade Sains di tingkat nasional untuk mata pelajaran IPA dan Matematika. Hal ini memberikan bukti nyata kehadiran sekolah rakyat mampu meningkatkan prestasi para siswa. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Profesor Otto Hasibuan meresmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PBH Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Otto Hasibuan, resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PBH Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado. Pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti jadi momen penting dalam peresmian sekretariat yang berada di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Prof. Otto yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi mengaku bangga sekretariat PBH Peradi Manado bisa dibangun. Tidak merupakan proyek dari pemerintah tetapi dapat membantu program pemerintah.
7: Cabang PBH itu di 177 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang 177 ini dibentuk nih ya, PBH Peradi ini. Harapan saya, karena memang PBH ini adalah tidak merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dapat membantu program pemerintah. Karena sebenarnya bentuk hukum ini adalah merupakan kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena negara kan wajib memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya. Nah, di sini PBH mengambil bagian di dalam melaksanakan program pemerintah ini sehingga membentuk PBH dengan cara pro bono. Tidak ada pemungutan uang untuk menangani perkara di sini.
6: Prof. Oto menambahkan, spirit dan makna pembentukan PBH Pradi Manado sangat jelas di Undang-Undang Advokat bahwasanya PBH Pradi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Olehnya, masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, baik masalah tanah, keluarga, dan lainnya, bisa datang ke kantor PBH karena semua biayanya gratis. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Minahasa Utara menggelar aksi kemanusiaan donor darah.
4: Bekerjasama dengan PMI Kabupaten Minahasa Utara, Polres Minut melaksanakan bakti kesehatan berupa aksi donor darah. Program ini menurut Kapolres Minut AKBP Aulia Jabar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun.
8: Di mana kebutuhan daripada donasi kantong darah mengalami 900 kantong. Dan ini kami dari Polres Minahasa Utara beserta jajaran dan Bayangkara berusaha untuk membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara supaya masyarakat dapat kembali lagi menjadi sehat atas bantuan daripada kegiatan donor darah.
4: Dalam giat aksi kemanusiaan donor darah tersebut, selain diikuti Wakapolres serta PJU dan personil kepolisian, juga nampak dihadiri pengurus dan anggota Bayangkari Polres Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara memediasi sengketa lawan rawa laut di Desa Serawet.
9: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara merekomendasikan suatu pertemuan musyawarah desa untuk menyelesaikan sengketa lahan rawa laut di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang. Ketua Komisi 1 Estrella Tacoh mengatakan, pada musyawarah desa itu semua harus terlibat termasuk yang bersengketa untuk memutuskan kelangsungan tanah rawa itu.
10: Kepemilikan tanah ini tidak ada, kepemilikan surat-suratnya dari desa juga tidak ada dan juga Bapak Amos tidak ada. Jadinya kami dari Komisi 1 berpendapat rapat musyawarahkan di desa saja dan meminta ketegasan dari Bapak Hukum Tua Desa Serawet.
9: Sementara Hukum Tua Desa Serawet, Heri Tangkukut mengatakan sebagian besar lahan di pesisir yaitu mangrove dan konservasi untuk pariwisata. Lahan yang disengketakan tersebut kini menjadi areal wisata yang dikelola oleh desa.
11: Waktu ditelusuri, ditanya dengan begitu kencar, ditanya, hanya kembali bahwa itu tanah negara. Tidak boleh ada pemilikan terkecuali untuk pembangunan aset-aset negara. Nah, kami situ sudah bangun pelabuhan, walaupun itu pelataran cuma sekitar 17-40, ditimbun itu dengan dana desa, dan sudah bikin fasilitas pariwisata situ. Akhirnya, menurut tadi Ketua Dewan, itu semua milik negara.
9: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara akan mengawal musyawarah desa di Desa Sarawet untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, mencegah penyakit di musim hujan, Dinas Kesehatan Ya maaf, maksud kami tiga calon hukum tua desa Tolok Kecamatan Tompasok tampil memukau pada hari pertama kampanye pemaparan visi dan misi.
12: Pelaksanaan kampanye hari pertama calon hukum tua di 129 desa Kabupaten Minahasa telah dimulai Kamis 11 Juni yang diawali dengan kampanye pemaparan visi dan misi dari para calon hukum tua. Seperti halnya di Desa Tolok Kecamatan Tompasok menampilkan dua panelis. Antaranya panelis pertama Kepala Dinas Tenaga Kerja Minahasa, Dr. Andes Yoris Tumilanto, MAP, dan Camat Tompasok, Stefri Hendra Pandi, STMAP. Terkait pemaparan visi-misi calon hukum tua Desa Tolok, nomor urut 1, Rudi Alexander Rantum mengatakan salah satu visi-misinya akan menjadikan masyarakat petani Desa Tolok menjadi petani yang modern.
13: Bapak Rudi Rantung.
14: Sebagai apa, Pak?
13: Sebagai calon hukum tua Desa Tolok.
14: Nomor berapa, Pak?
13: Nomor urut 1.
14: Oke.
13: Okay. Untuk visi-misi saya sebagai calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 1, tentunya dengan visi-misi yang ada, saya prioritaskan untuk masyarakat, petani modern, agar supaya Desa Tolok lebih maju dari desa-desa lainnya.
12: Begitu juga dikatakan calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 2, Margherita Vera Unibala, akan menjadikan Desa Tolok maju, aman, dan sejahtera.
15: Margherita Vera Unibala.
14: Sebagai apa, Bu?
15: Calon hukum tua Desa Tolok dengan nomor urut 2.
14: Oke.
15: Okay. Visi saya adalah mewujudkan Desa Tolok yang maju, aman, maju, dan sejahtera.
12: Sementara itu, calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 3, Ricky Lumenta, mengatakan salah satu poin dalam visi misinya adalah mewujudkan Desa Tolok mandiri sejahtera.
16: Dengan Bapak Ricky Lumenta.
14: Sebagai apa, Pak?
16: Sebagai calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 3.
14: Oke.
16: Okay. Kalau misi saya yaitu membangun dengan hati, mewujudkan Desa Tolok yang mandiri dan sejahtera. Ya.
14: Terkait dengan misinya, Pak?
16: Misi yang saya tekankan pada pemaparan nanti berkaitan dengan kegiatan keagamaan, yaitu iman terhadap sama, terhadap semua umat yang ada di Desa Tolok ini yang terdiri dari 6 denominasi gereja. Kemudian berikutnya menyangkut keamanan desa, kemudian menyangkut menurunkan angka kemiskinan.
12: Terkait dimulainya tahapan kampanye para calon hukum tua kepada RRI, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tolok tahun 2026, Ketut Suena, Sarjana Pendidikan, mengatakan tahapan kampanye akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dengan pemaparan visi misi calon hukum tua Kamis dan Jumat berupa kerja bakti massal para calon hukum tua bersama masyarakat di permukiman warga. Dan pada hari ketiga, Sabtu 13 Juni, kegiatan ibadah raya oikumene. Dengan harapan menurut Ketua Panitia Ketut Suena, para pendukung dan simpatisan calon hukum tua dapat menjaga kantikmas yang baik sampai pada hari H pencoblosan Rabu 17 Juni 2026. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Mencegah penyakit di musim hujan, Dinas Kesehatan Talaut menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Susanti Essing mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyemaran demam berdarah dengue DBD selama musim hujan. Diungkapkan curah hujan yang tinggi dinilai meningkatkan risiko penyebaran penyakit ini. Penyakit ini akibat bertambahnya tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti, vektor utama demam berdarah. Masyarakat agar melakukan gerakan 3M+ guna mencegah peran DBD seperti menguras, menutup, serta menggunakan kelambu saat tidur dan anti nyamuk pada kulit sebagai langkah menghindari gigitan nyamuk.
18: Untuk Kabupaten Talaut, ada beberapa daerah yang memang tahun-tahun sebelumnya juga sering terjadi peningkatan kasus DBD. Kecamatan Kabaruan itu ada beberapa kasus DBD. Dan kami dari Dinas Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mencegah terjadinya peningkatan kasus DBD dengan tindakan itu 5M.
19: Ia juga mengharapkan kerjasama dari semua pihak yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar melakukan pembersihan lingkungan minimal 1 minggu sekali. Dari Melenguannya ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran, Mendikti Saintek meresmikan Fakultas Kedokteran Unima.
20: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak.
21: Hari ini tentu adalah dimulainya investasi besar untuk masa depan Sulawesi Utara. Tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Kita memahami bahwa tantangan kesehatan Indonesia saat ini tidak semata-mata jumlah dokter, tapi jauh lebih penting dari itu adalah distribusi atau sebaran dokter untuk bisa berkenan bertugas di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Karenanya saya sungguh terharu, sungguh sangat bahagia bahwa ternyata ini seluruhnya 50 orang dibagi rata oleh kota, kabupaten, dan provinsi. Ini capaian yang luar biasa.
20: Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Mendiktesaintek juga mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan berbagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh daerah serta dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat melalui berbagai penelitian dan kajian. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, puluhan mahasiswa ditetapkan jadi angkatan pertama di Fakultas Kedokteran Unima dan pimpinan Unima menyebut seleksi berlangsung transparan.
20: Universitas Negeri Manado memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, usai peluncuran Fakultas Kedokteran Unima. Diungkapkan Gideon bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima. Ia menjelaskan program ini melibatkan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Utara. Setiap daerah mengusulkan maksimal 10 calon mahasiswa yang kemudian mengikuti seleksi ketat di Unima menggunakan sistem yang telah terstandarisasi dan diterapkan di Universitas Brawijaya.
22: Dari 140 yang mendaftar dari 15 kabupaten. Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita langsung secara terbuka dari 10 itu, kemudian mereka ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut.
20: Gideon pun berharap seluruh mahasiswa yang diterima dapat menjalani pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpegang pada komitmen awal untuk kembali mengabdi di daerah asal masing-masing setelah menyelesaikan studi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 101. Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pagi ini ya tampak berawan ya. Kita nggak tahu apakah akan berpotensi hujan atau tidak hari ini. Ya, karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Ika Ainun ya, akan menyampaikan informasi cuaca dengan kita di pagi ini. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Karena pagi ini tampaknya mendung ya untuk Kota Manado. Apakah berpotensi hujan atau tidak? Silakan Mbak Ika.
1: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari, cuaca di Sulawesi Utara pada umumnya diprediksi hujan ringan kecuali pada wilayah Manado, Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Bolmong Utara diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berpotensi hujan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, lalu waspada dengan potensi hujan lebat disertai petir pada wilayah Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, selanjutnya pada wilayah Bolmong dan Bolmong Utara. Untuk cuaca pada malam hingga dini hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Lalu untuk peringatan dini gelombang nihil, selanjutnya untuk tinggi gelombang laut lebih detailnya pada Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Selanjutnya untuk perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu untuk perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu untuk perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk selanjutnya, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 WITA dan pukul 20 WITA. Lalu selanjutnya untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 lebih 20 WITA dan pukul 3 lebih 40 WITA esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mbak Ika. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Iya baik, selamat pagi pendengar. Iya demikian tadi ya, sudah disampaikan bahwa sebagian wilayah ya ada yang berpotensi cerah, hujan ya. Nah tentu ramalan ya mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi kalau kita renungkan lebih dalam pasti menyimpan apa ya, pelajaran berharga tentang kehidupan ini. Ya, di akhir pekan hari ini ya pendengar, cuaca mengajarkan kita semua bahwa tidak semua hari ya dimulai dengan langit biru. Ada kalanya sama seperti pagi ini ya, cuaca mendung ya, namun begitulah kehidupan ya, tidak setiap rencana itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, tapi seperti cuaca yang selalu berubah ya, kesulitan pun tidak pernah bersifat permanen. Jadi pendengar, ya kita semua diingatkan pentingnya untuk persiapan. Pagi ini menjadi kesempatan baru untuk kita, apapun cuaca di luar sana, kita masih diberikan waktu untuk bisa berusaha, memperbaiki diri, dan tentu boleh menanam harapan yang lebih baik dari hari kemarin ya. Kalaupun hari ini cerah atau mau hujan ya, manfaatkan energi Anda untuk berkarya dan berbagi kebaikan. Ya apalagi ya pendengar, semalam sempat begadang ya. Dan saya yakin banyak ya di antara Anda semuanya ya yang sedang tersenyum sambil menahan ngantuk nih pagi ini ya. Mungkin ada yang harus menjalankan tugas kerja. Ya, ada yang mungkin menuju ke tempat kerja, ke kantor, ataupun ada yang sudah membuka toko, ada yang sedang menyiapkan sarapan keluarga. Iya, semalam ya mungkin punya alasan yang sama pasti semuanya. Begadang ya demi menyaksikan pertandingan seru FIFA World Cup 2026. Luar biasa ya. Sepak bola memang punya kekuatan yang unik ya. Bayangkan saja jutaan orang dari berbagai negara dengan bahasa, budaya, zona waktu yang berbeda bisa duduk bersama di depan layar ya. Tentu dengan degup jantung yang sama ketika peluit dibunyikan. Ya namun pagi ini meskipun mata mungkin terasa berat, ada pelajaran yang bisa Anda bawa dari semangat Piala Dunia. Bahwa hidup, kemenangan tidak pernah datang pada mereka yang menonton dari pinggir lapangan. Ya para pemain yang kita saksikan semalam atau kita dengarkan semalam ya, tidak sampai ke panggung dunia secara kebetulan, karena mereka juga melewati berbagai proses ya, proses yang panjang ya, kritikan, cedera, kekalahan, bahkan keraguan dari banyak orang, namun mereka tetap datang ke lapangan, tetap berlari dan tetap berjuang ya. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pertandingan masing-masing. Ada yang berjuang mencari nafkah, ada yang berjuang mengejar cita-cita, membangun usaha lagi dari nol, menyelesaikan keluarga, menghadapi masalah keluarga, ya, menyelesaikan kuliah, ataupun berusaha bangkit setelah gagal. Dan seringkali memang hasilnya tidak terlihat ya langsung. Sama seperti pertandingan bola, tidak semua usaha menghasilkan gol di menit pertama. Kadang menunggu beberapa menit dulu. Karena itu pagi ini ya pendengar, jangan hanya mengingat skor pertandingan semalam, ingat juga semangat Anda. Ya bagaimana Anda juga harus menyerang meskipun peluit berulang kali gagal ya. Bagaimana Anda tetap berlari meskipun mungkin lelah. Jadi hari ini lapangan tempat Anda untuk memainkan pertandingan kehidupan lagi. Walaupun mungkin tidak ada yang sorakan dari puluhan ribu penonton, tetapi setiap usaha yang Anda lakukan saya yakin itu pasti berarti. Iya sekali lagi pendengar, tadi pagi dini hari jam 3 ya.
Partai Kanada versus Bosnia dengan hasil satu sama.

pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Toronto untuk fase grup B. Dan jam 9 pagi ini juga kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3. Partai Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay di fase grup D, ya, akan bertanding di Stadion Los Angeles.

New Jersey. Ya, dan untuk dua pertandingan atau dua partai berikutnya, walaupun tidak kami siarkan ya melalui frekuensi radio, Anda bisa saksikan, tonton ya melalui televisi kesayangan Anda yang disiarkan, hak pegang siarnya itu TVRI ya. Ya, Anda bisa saksikan Haiti versus Skotlandia fase grup C yang akan bertanding di Stadion Boston. Kemudian Australia versus Turki fase grup D yang akan bertanding di Stadion BC Place Vancouver. Yang lebih menarik lagi, hari Senin dini hari, wah ini banyak partai unggulan ini. Jerman versus Curacao ya. Pada pukul 1 dini hari 15 Juni 2026 di fase grup E ya, yang akan berlaga nanti di Stadion Houston. Sementara jam 4 paginya Belanda versus Jepang di fase grup F ya, akan berlaga nanti di Stadion Dallas. Dan untuk dua partai lagi tidak dapat kami siarkan melalui siaran radio, Anda bisa saksikan melalui siaran televisi TVRI ya. Pantai Gading versus Ekuador ya di fase grup E ya, akan bertanding di Stadion Philadelphia. Kemudian Swedia versus ya, untuk Pantai Gading dan Ekuador itu akan berlaga pada pukul 7 pagi dini hari. Ya, pukul 7 pagi ya maksudnya. Dan pukul 10-nya Swedia versus Tunisia di fase grup F ya. Yang akan dilaksanakan di Stadion Monterrey pada Senin 15 Juni 2026. Oke, itu dulu untuk jadwal pertandingannya ya. Jadi jangan lewatkan nanti sebentar jam 9 Amerika Serikat versus Paraguay di fase grup D. Ya, akan berlaga nanti di Stadion Los Angeles jam 9 pagi ini ya, akan kami siarkan ya bersama Pro 3. Ya, melalui siaran kami ya di 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun Anda bisa ikuti dengarkan langsung bersama Pro 3, atau bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada beramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya, madam.
2: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja, ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting, ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya, ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bahagia bersamamu, demikian ada Adra ya, kembali sudah melengkapi untuk Manado pagi ini. Ya, semoga Anda juga tetap bahagia ya, bersama Pro 1 yang siap hadir di pagi, siang, sore, dan malam nanti ya. Tentu menemani perjalanan aktivitas Anda, menemani hari Anda. Oke, baik, selamat pagi pendengar. Iya, hari ini tentu luar biasa ya. Kita boleh bersyukur karena kita boleh ada di hari yang ke-13 di bulan Juni 2026. Semoga pagi ini boleh menyapa Anda dengan hati yang tenang ya, dan tentu semangat yang tetap terus menyala. Hari ini 13 Juni, sebuah tanggal yang mungkin tampak seperti hari biasa dalam kalender ya. Tapi sesungguhnya setiap tanggal itu ternyata punya atau menyimpan cerita, jejak sejarah yang mengajarkan apa ya, perubahan besar yang tentu selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan. Ya, 13 Juni ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi di tanggal ini. Ya, di antaranya peringat hari ini 13 Juni dunia memperingati Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Ya, peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi albinisme. Albinisme atau albino ya merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh kurang atau tidak memproduksi melanin ya. Hal ini dapat dilihat dari warna rambut, kulit berwarna sangat putih atau pucat. Ya, albinisme atau kelainan genetik yang disebabkan kurangnya produksi melanin. Ya, pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata, sehingga orang dengan albinisme atau albino itu punya kulit, rambut, dan mata berwarna putih. Dan Hari Kesadaran Albinisme Internasional itu dicetuskan pertama kali pada tahun 2013 oleh PBB. Dan Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 13 Juni itu sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Tema tahun ini, Bangga Dengan Kulitku, Merayakan Semua Warna Kulit. Ya, tema ini tentu diangkat untuk menggeser pandangan tentang albinisme hanya sebagai sebatas penampilan, melainkan menjadi pengakuan penuh atas kemanusiaan dan berbagai hak penyandangnya. Ya, selain Hari Albinisme Internasional, ya diperingati juga sebagai Hari Softball Sedunia. Pertama kali diadakan atau dicetuskan pada tahun 2005. Dan Hari Softball bukan semata untuk mempromosikan olahraganya, tapi juga mendorong aktivitas fisik, sportivitas, dan integrasi sosial. Jenis olahraga yang cukup populer ya di negara-negara luar Indonesia, yang diciptakan agar lebih banyak orang bisa menikmati versi baseball di dalam ruangan. Sebuah permainan softball biasanya memiliki 7 inning ya. Setiap inning itu dibagi menjadi setengah bagian atas, di mana tim tamu memukul dan mencoba mencetak skor, sementara tim tuan rumah mencoba mencatat 3 out. Ya, hari ini juga diperingati sebagai ya. Hari ini memang menciptakan beberapa sejarah, momen sejarah. Dan dari sejarah atau momen tersebut ya, kita belajar satu hal ya, bahwa tidak ada pencapaian besar yang lahir dalam semalam. Semua dimulai dari keberanian untuk mencoba ya, dan kesediaan untuk bangkit setelah gagal, dari tekad untuk terus berjalan meskipun jalan yang ditempuh ya terkadang tidak selalu mudah. Ya, karena itu pagi ini mari kita jadikan
angka 13 ini ya, atau 13 Juni ini bukan sekedar pergantian angka di kalender. Ya, tapi kita jadikan hari ini sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberikan kesempatan baru untuk kita semua. Belajar dari kesalahan ya. Karena kesalahan kemarin itu tidak harus menjadi beban untuk hari ini. Ya, tetap semangat, tetap optimis untuk melangkah di hari ini dengan gemilang. Dan salam sukses untuk kita semuanya. Iya, saya masih terus temani Anda ya dengan serangkaian musik dan informasi spesial sampai di pukul 8 nanti. Dan sekali lagi pendengar, di jam 9 akan kami siarkan secara langsung ya untuk laga Amerika Serikat. Versus Paraguay di fase grup D. Dia akan berlaga nanti di Stadion Los Angeles. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik pendengar, sampai pagi tadi ya, Kepulauan Sangihe, Pulau Karatung itu masih terus terjadi gempa susulan. Ya, pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Api Awu turun drastis. Fenomena aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Awu bagaikan tersedot ke perut bumi oleh gempa tektonik. Dan dari data seismograf yang dipublikasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, pasca gempa utama pada Senin lalu, justru pada gempa tektonik ya, ada beberapa kali gempa dengan amplitudo di atas 31 mm. Dan gambar dan pola Pacific Ring of Fire atau cincin api di Pasifik ini terbaca pada seismograf ya, sampai 4 hari pasca gempa dahsyat, walaupun memang 2 hari terakhir ya seismograf telah mendeteksi kegempaan vulkanik dangkal maupun vulkanik dalam, itu pun terjadi 3-13 kali gempa. Ya, dan analis Gunung Api Awu menilai keanehan aktivitas kegempaan menuju energi yang sudah terbentuk terkubur kembali, padahal proses pembakaran energi di perut Awu untuk membuka kubah lava sedang terjadi. Dan aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi sampai pagi tadi, karena itu patut diantisipasi ke depan ya, bila energi sebelumnya telah terkubur akan naik lagi bersama energi baru yang sudah terbentuk di permukaan ya. Pola seperti ini pola seperti halnya udar dalam botol tertutup yang diisi air akan menghasilkan energi yang besar. Ya, dan akibat guncangan gempa pada Senin lalu, dinding Gunung Api terdapat 3 titik longsor dan status Gunung Api Awu sesuai keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa masih dalam level 3 siaga.

0: Nya.
1: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
2: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
1: Masa?
2: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
1: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
2: No kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
1: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat, deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
2: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
1: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang so mesti mulai dari yang kecil-kecil dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
2: Oh, begitu.
1: Iyo. No.
2: Kalau begitu kita so mesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
1: Nah.
2: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
1: ya, mau enggak mau harus siap.
2: Itu dia.
1: Betul itu. Mar tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
3: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Kau tak sendiri, demikian ada Bondan Prakoso ya, sudah kembali melengkapi pagi Anda sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas atau mungkin hari ini kan berhubung apa ya, akhir pekan mungkin ada rencana untuk jalan-jalan atau kemana gitu ya. Ya, saya coba hadirkan dulu informasi lagi, ini masih terkait dengan informasi pasca bencana ya, di mana pendengar dari Pemda Sangihe sudah menerima bantuan korban bencana gempa bumi ya dari provinsi dan juga dari pusat. Bantuan berupa bahan natura seperti beras dan keperluan lainnya yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wandu Labesi menjelaskan bahwa bantuan pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial dan BPBD provinsi sementara dan juga dari pusat ya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan pendengar, pelaksana tugas PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Heronimus Makainas yang menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya gempa yang sempat mengguncang ya Kabupaten Kulon Sitaro pada Kamis 11 Juni. Dan masyarakat diajak untuk tidak panik ya, tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah serta instansi terkait. Ya, dan pendengar, meskipun gempa yang terjadi berkekuatan relatif kecil, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan mengingat wilayah Kepulauan Sitaro itu ada di kawasan yang memiliki aktivitas kegempaan dan vulkanik yang cukup tinggi. Ya, pagi tadi juga pukul 7 ya, 7 lebih 21 menit. Ya, di 25 km timur laut Ondong Kepulauan Sitaro itu sempat terjadi gempa dengan magnitudo 3,1. Nah, karena itu pemerintah daerah terus melakukan pemantauan situasi di lapangan ya untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan terkendali. Dan selaku PLT Bupati Heronimus Makainas juga mengingatkan masyarakat untuk memahami langkah-langkah mitigasi bencana seperti bagaimana mengenali jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat keluarga, dan segera menuju lokasi aman apabila terjadi gempa yang lebih kuat.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pro 1.

101. Iya baik pendengar, kita sudah ada di penghujung untuk Manado pagi ini. Sesi pertama ya, saya coba hadirkan Bling ya dengan Seindah Biasa. Nanti di pukul 8 ya kami akan hadirkan rangkuman informasi warta berita bersama Jaringan Berita Nasional Pro 3.